0: brewed by the Kumang from Tangalibao. At first, it becomes in the form of Kumang itself. Then after that, once it goes into the Tajau, then it becomes Tua. Once it becomes Tua, once you drink it, it brings you luck, it brings you, improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti Nuan Makaino, empat lelaki, boleh lelaki, orang bujang, boleh bini, orang kaya berdagang, boleh harta. That is the gist of the Sangai. You know. Alam jaga iban, nanti kami dia pegai kapit, nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek ke rumah kita, jadi orang yang ke madah ke sidak ya. Uji duan nyepik gajok milik aku, ngabas air kita wai aku ya. Orang nak nyebut nirup, nanti yang nirup. Orang bukai ke dia, yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus, mai orang nirup. Jadi tua tu lebuah orang giro demi orang ke pakai pengabang. Di sanggai korang dulu, sanggainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke Kumang di Panggau Libau din. Jadi Kumang sano. Mula ya, jadi Kumang udah ya gak korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke, bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ke tua ya, tau jadi biar. Kita ke bujang, tak boleh bini, kita ke bumai, boleh padi. Ya, jis, ujung, isik pun sangkai.
1: Yang berbahagia, Tan Sri, Dato' Patinggi Leonard Linggi, anak juga.

0: Okey, tu merinang peninga kita ke pagi tu ya. Ri Anderson ngalai ngau mega Ri KJ ngabai ang ngagai tua rumau. Nenen. Tua rumau nenen. Oh no, nadai flava konen. Besi tua rumau nen. Mudah ada tuju-tuju om gari tadi ninga lagunya ne. Engkau terkenang ke tua rumau kini atau ke sulu lama suba kini.
1: Ni bisa boleh tahu berkenang-kenang maya tahu deh Sam.
0: Tahu berkenang.
1: Udah mas Sam ngai kecarut pampe.
0: Tahu berkenang nen. Lapan kita itu nyoka nyambut dari gawai.
1: Ya.
0: Jadi lagunya tadi bisa kawal engkau topik tua ke pagi tahu nen. Ya. Semina berkenang aja. Lapan nanti kita berarti denen nyoka nyambut hari gawai itu mayu huraka jadi melaki bini. Nanti jadi melaki bini tadi bisik kita itu tadi ke nguai ngagai sekali ke bilik tua ya. Sekali yeah. Ke kita nguai ngagai laki atau ke bini atau ke laki nguai ngagai bini. Jadinya nama tu bisik cerita ke keterubah sidak ya ketama ngagai bilik entua sidak ya denen.
1: Ya,
0: laban te kita berarti kari gawai itu ukai semina kita iban aja tang meka nyambut gawai itu baka sidak bangsa Bidayu nyambut gawai angka kita ke jadi ngau bangsa bukai ke nyambut gawai muka terdiri baka sidak ya baka Bidayu hantari tau ke orang Bidayu hantari nemuai ngagai kita kita iban tentu tama tau bisi utai ke bisi bida me ya mimiat me tajak pernah mayu tau ke kita empu menen baka nanti contoh aku nemuai tau kenguai ngagai orang ke miri kian kini ke kapit kini abisi bida mimian meh hari acara yang nyambut dari menua kita impu nenen. Okey, hanya topik dua pagi wai kita ke pagi tau mai bala peninggal kita semina berkenang kaja berau kita ke nyambut hari gawai lapan nyuka gawai tu topik kita dua pagi tentu ya berkawal ngau hari gawai ni mudah tu ila topik bisi pemisi nak kini kita gawai tau ke berapa lama kini boleh pemisi gawai tau ke pemakai ke dikerindu kita maya hari gawai okey jadi topik pagi tu ianya bisi cerita ke terubah kita kini begawai bak bilik antua soba.
1: Ya.
0: Okey. Ngenuan soba danen.
1: Ya. Laban. Ke terubah ya. Tamak ke bilik antua. Udah tentu. Lain hari kita nyambut apa pasal mulai ngapai nai alapan ente pagi biar tidak berancau tikainya start hari hujan tak ke hujan tak ngirup lalu pia mega kita nyo namanya into mayu temuai kat mayanya ta ramai tai spai aku lalu pihak mega mayu pengapa yang ke datai mega udah tentu bisa kalau kita ke baru mulai ngawalan tua balai pada untuk malu lah kita mula-mula kita memula malu adanya udah bertahun-tahun
0: nyo
1: ramai bulu siga
0: neh nyo dah nyo lebih geru orang ne.
1: Nyo lebih geru
0: orang kempu bilik.
1: Aku datang ke stek pucu-pucu.
0: Oleh orang ambil pulai. Dini menua nen?
1: Di meluan julau.
0: Oh, nak jauh dia. Sama belak kita dia. Menyata
1: dia. Sama belak tang tajap. Kudeknya aku belakai kudek. tapi menua salah aku sikit ngantik. Ngena kereta jauh gari nguya dia.
0: Oh, tang sama menua julau dia.
1: Sama julau tak nak sama luar.
0: Oh, tang pelabak ko nanti kita nyo sama menua nah dai gentu bidana ne
1: atas tang tak apa nada abak pasal besai udah tentu bersai beda ke pasal besai kita yang agak kue aja tang bak nanti baru mah panjai. Oh, ngapa yang belum angkat? Udah mabuk angkat. Ngapa yang lagi? Angkat tarik rokulu kile mencintai.
0: Oh, naik dong. Mana yang hayar gawai deh?
1: Kelebih lagi nanti kita tahu tarik menantu orang ke baru datang orang orang gawak ke kita.
0: Oh, aman.
1: Nah, masuk tinduak kita lah ban tidaknya. Kati kenuan posem kajapan. Nuan nanti ada nyanyi yang aku deh.
0: Aku
1: sama belah.
0: Aku ketanya Rene. Bakal kene Renen.
1: Nen. Aku ni aku nak mau.
0: Lapan kebedau bisa Nenen.
1: Kebedau bisa lah ma.
0: Kebedau bisa tua. Ngan ni silih agak ngono. Apakah kebedau bisa tua Renen? Tang suah ninggal cerita orang meh. Keterubah coba bercerita bala kaban menen. Malu-malu tama bilik tua ke. Lapan kena terlebak. Lapan ke menua bukai menua orang baru. Bisa tajak pan kita sama nyamuk. Kawai ko tang bisi bida ga tadi denen ari cara atur pengawal rumah rumah orangnya atau ke pengawal ke dia atur sidaya meh terkebukanya ada ga bida atau cerita orang tadi nene okey cerita aku okey tang ngarap ke hilak lah nen nanti menyi kurang berumah tangga ila denen ngarap ke boleh entua ke spotting meh nen.
1: Oh, ya mana hau.
0: Harap ke.
1: Nasihat gengkunya mana sem.
0: Harap ke nama tu Rino pukul lain kita lah lebih ke maya rikawai.
1: Iya man.
0: Okey. Jadi berkenang ke topik ke pagi tau tua macam sekedar hari cerita bala peninggal kita udah mayuah tu nen. Ke pagi tau au selamat pagi ngagai bala peninggal kita ya kenyapa tua mayuah ke pagi tau selamat pagi. Okey, hari Veronica Geduang tu nen. Peninggal ke terubah kita. Aku kak berkongsi ke cerita lucu tu koya. Ngagai sedua yang ke bala peninggal kisah mula ya berjalan ngagai rumah tua ya suba nen. Ya dia suh orang belagu lagu bidayu.
1: Tok nampi orang bidayu tok.
0: Pelapa aku ngka tok nguai ku orang bidayu tu tadi nen. Nemu sedua ku ya ya suh orang lagu bidayu lagu ku ya lagu siwa siwa makai pagi padai.
1: Lagunya
0: siok-siok makai padi nama aku ya Nen
1: nak aku nama
0: nyak aku ya tak ketawa orang ingat aku berlagu nyak aku ya sangka aku tadi aku mai aku nama lagunya tadi aku ya namanya lagu Muru Manuak makai padi aku ya Nen nyak ke erti aku lagunya tadi oh malu aku sampai dia tahu aku nanti aku kenang nyak aku ya Nen berasa malu malu kayak malu nama untuk tadi nen
1: nan murti ya
0: nan murti ya engkau ya ditundi balan tua ya tadi so hantua lagu siwa-siwa makai padi siwa antara mana wak lagu engkau lagu gawai gini tau gini okey hanya cerita peninggal keterubah kita Veronica Geduang.
1: Okey mayu agak macam ya nya. Dekat asuh tua belagu.
0: Nanti nanti belagunya. Nanti belagu on aja aku tu ne.
1: Amat apa sikit kena mu belagu.
0: Nanti kita buka engkau kena nemu ne.
1: Amat.
0: Tak suara tanya ne. Engkau kena.
1: Ada dan juang ku ne.
0: Okey, hanya peninggal kita ke terubah Veronica Geduang ya berkongsi ke terubah ya tama ngakai bilik entua tadi. Engkau ya mau bunyi ketua atau engkau ya jadi engkau bangsa bidayuh tadi nen.
1: Ya.
0: Okey.
1: Ya, mulai selamat pagi megak ngakai Clarence Midan.
0: Clarence Midan.
1: Sikok hari peninggal kita ke seluruh mukulan kita ya. Peninggal kita hari pakan tu. Jadi ke terubah bergawai bak rumah panjai X. Oh, X gue ya. Aku kaban kuya baru belajar pemima lalu bergulai ngok ex ku maya hari sekolah maya gawai baru masih tidak ya mun lemai udah makai lalu miring kaki lawan kaki berguna kadak lama keliak udah miring jalai geruai pintu-pintu ngirup nama sudah diri deh kuya lawan kejarang ngiru aik bisa lalu mabuak ke nak ngau orang habis pengawak sampai ke ngirup au ke aik pengayu tengah malam pagi baru ex merik ge ke aik pengayunya bak aku narai tentu bila subak ngodia tu semina narai krokel laban apa bisik perengkal subak mengajat orang kelemu ngajak mu orang kelemu aku melukau kaya nyak megaya gawai ke keliak di bandi yang engkau dia teruk minta ya nyak mia
0: sapan tadi kelirian sami dan artinya yang gawai ya jadi ngau kita
1: nak tau yang ngenang ke ex
0: sebab
1: ex girlfriend
0: sebab untuk rumah mah kuya nyak tadi nya baru tua rumah.
1: Nya biar.
0: Spotting ke si dan tua rumah nya ne.
1: Ya mabuat nak ngai pengayu nak gurang anak ya.
0: Nak orang ira pengayu. Okey tu Juspin injun ke pagi tu selamat berjalan ke pengawak nuju seduai. Terubah begawai ba bilik antua subak kuyanen. Tak sakit celah angat ya kuy nen.
1: Nih, lapa
0: hanya berkeni ke pegawai rami ke orang kuya. Tambah mereka berdaun tu ngelala orang bala sepiak laki kuy nen. Lagi malu-malu asai meda entua berneh ke diri. Utai ngagai bala temuai ke besi tambah ke beli ya kuya. Diri empu nyo tabin maya gawai. Engkau hanya menyikir
1: aku. Kalau kesal takut kini.
0: Sakit maya gawai. Engkau ya laban mayu hotel kerun yang pelabak ke dah nenen kini bergulai nyemili ak ngorang deh. Udah kan ada ipar ino kuya laki maga-maga bala ipar kuya. Kak pendak kuya mansal diri mah kuya nen. Keterubah tama bilik sidan tua sobaknya tabian sakit gerai. Dah gay par laki memakaiang kuya. Nyak meh kenang hari Jospin injun ke pagi tau.
1: Nang ya, kita bisa mami mimi. Selamat pagi mami mimi. Jadi ketawa ingat ke cerita keliak baru nemuai gawai ba rumah tua. Subak orang agik nyumai kayu ampit ya kuya. Kayu api kuya ampit ya pengawaknya. Asuhan tua nyumai kuya. Jadi kayu api agik basa ya. Amai kak nyabaya tepu asap kengka amai diuji ma. Kita ke belaki kuya. Ada agak bala ura penuh bilik ngabeng. Medak mua kita baru datai.
0: Ura kau medak menantu.
1: Ya. Bak bilik menua rimpu ni bisa kisah ada siap magang lintu inai kita impu ke temu makan aja tang rinok ka bisi kenangan ke
0: bisi kenangan
1: nasihat tua aku nak ngasu aku berapi ngena kayu api
0: angka maya
1: tak mau tek temu aku
0: nana nemu berapi ngok kayu api pene
1: na aku
0: lepas tu lepas kena dah pergi yes.
1: Ya.
0: Nanti tua dengan asuh kena dah pergi kayu sebab dah.
1: Apa nak pun nemu.
0: Mata masih kan.
1: Kadang-kadang mata.
0: Angu ertuang kini.
1: Nak ertuang sikit nak tidur kapi.
0: Si kaya nenen maya kita baru ngepun ke
1: penghidup
0: si kaya ya hanya meh mai berkenang ke pagi tau nenen terubah kita ke nemuai atau ke nguai ngagai bilian tua
1: bilian tua
0: lebih lagi kita ke nguai sikit mayuh macam cerita nenen
1: sikit mayuh ya
0: munyi ke Jespin injuan udah ke laki udah ke ipar laki menggemakeng menantunya meh ke ke pernah
1: ya,
0: bulung tua ya nampara orang ke datai nenen Okey, tua berperinan dulu. Bedau nyawat nyawat. Bedau maca komen ke bukai ke pagi tau. Lagu kawai. Maka Rika, Dorensia, Sasha,

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai, aku Kek Jeloma dekat Merit selamat hari gawai gayu guru gerainya mai. Lantang senang nguan menua nu

0: Kari sendi pua yang ngabeh ngagai wai seberai. Ha, lagu megak dia kena merindang peninggal kita ke pagi tau ya. Okey, lagi ngenang topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, angka lagi bisik komen apa nuan dia nen.
1: Ya, selamat pagi ngagai Jawil. Ngarap ke bisik di TV radio ya. Ya, jadi tok komen ya. Jadi cerita ketubah bergawai baruan tua ya. Satu hari bulan 6 kami ngabala pengabang begau kasi akak laki ku pada perut datai kelai kak beranai ai. Akak laki ya ku ya.
0: Ipar
1: madik lah ipar ya. Okey. Jadi kaya carut meh. Mayanya last beranak 4 hari bulan 6. Beda ya hari rumah dari impau ke ya untuk berkawa berkenang ya. Namanya beda antara namanya itu kawai buat rumah yang orang tua relax ajak berkawai buat bandar lebih lagi main rumah pulai ke menua. Jadi kita impau nyari pengabai yang maka utai sumai buat rumah diri ku ya. Tik berkampung ramai ya gaik ku ya nyak nyak beda ya ku, ku ya nyak tadi. Tapi utai nak uliah dial ya hari pinggingan ya. Kalai nyak me tadi silak ke begau ke ipai
0: ke beran ke beran ya. Cun kira ya mai tua ya nyak tadi ni mai tua ya ngagai silak sebili ya deh. Nama tu nguai kia alu beranai agak tu dah ipar nyak tadi ni. Okey, nyak kenang siko peninggal kita siapa nama tadi nen?
1: Jawil.
0: Okey, tu bisi peninggal kita Olivia Sija. Selamat pagi. Yang ke bisi mereka mendiang ke tua ke pagi tau deh. Okey, ya berkenaan ke topik seduai pagi tau ko ya. Terubah nguai ngagai bili antua suba ko ya. Sino ati ko ya nen. Laban mayanya 31 sida antua itu kurang itu pengerami gawai. Laban sida ya lebih ke Christmas ko ya. Nyak baru sida ya rami itu semayak mua painginai ko ya depeda ko ya nanti kenang orang itu gawai ko ya. Udahnya berkerakal lagi kami doai ko ya nanti pulai ke menua. Nanti Christmas pulai ngakai menua laki ya ko ya ngambil sama dia. Gawai pulai ngakai menua yang pu laban rami lagi sida antua ya. Nama tu rami lagi inti nama tu ngintu lagi hari Christmas hari gawai ko ya. Okeynya peninggal kita Olivia Sija ke pagi tu. Okey tu capuk kira ke pagi tu. Pagi Sam ngau Gaby ko ya. Ya ke terubah ngau begawai ba bilik antua ya tahun 1980 suba. Keterubah pulai kia ko ya. Ya sigi nak ngelak kurang ko ya. Nama tu ngintu pemakai ko ya ngintu lau mansu nunu ke dempak malam gawai ke terubah. Tucum lah legup men tua aku ko ya. Amin. Meda penyikar apa bela ke lawak ko ya.
1: Tau.
0: Menantu badas.
1: Ya, bulu tau ngeseng-ngeso ke mimet lah.
0: Skill ya. Skill pansu lah dia. Tangnya sigi original kumai orang anak batarajang ko ya. Sigi orang nak juga umpu ko ya.
1: Naman.
0: Tambah megak ya nantu berapa ngirup meh. Ai bisa tau ko ya. Hanya tadi hari capuk kira. Ya nak nak tu juga.
1: Ya, dia ni orang ke sikal.
0: Bertunu, berpansu. Gitu lawak tajak ya gi pelabak ko gi biar mainnya. Ne 1980. Ya, sigi ngau nulon tua ya meh tu cuam.

0: itu eh tu kai bubu ikan nya malah.
1: Ngabah bubu dulu tu lama kak gawai ngabah bubu dulu kan ne. Dia so hantua ya bilik sepiak nunu tekura ge ko ya. Kai amat 32 pintu bilik. Apo sa dia abas bubu ko ne na pu. Amat tan ne tau. Pulai ke setia nyung rambian di Indiang ko ya.
0: Ya ya. Lihat ya.
1: Tiba rumah panjai dari empu nak kalau apus rumah aku ku ya laban segi ukai ora pengiruap dani pagi nak penglembau ngopo malu ku ya laban udah ngapus keruai orang ku ya nada kalak nak kalak kalak ku ya laki ya minat tu cuam ni ngah bala nusi oleh bini kenunu kura ngong abas bubu ku ya nen dia dengi ranen nama ngawai orang 32 pintunya
0: puas mah orang ke kita
1: orang baru deh menantu baru 32 pintu puas ruainya
0: ku ya 32 pintu 7 hari 7 malam nak ngelak
1: inah ruai serempu rumah serempu nakala puas ku ya ni nyama bunyi ke nuan tadi laba orang gawak ke nuan orang baru menantu baru
0: ya kebak yang kita ke orang
1: okey
0: selamat pagi maka kai peningan kita bunga cempaka jadi selamat pagi ke seluai ke selamat jalai pengawak ke pagi tau abak konti benuang bak rantu jalai mulai kawak ke pagi tau ningas dua DJ dalam kereta kami tiga wati koni ku ya kami tiga tau empat bisik tua pegawai bak rumah dari empu meh pakai dek tu sem nanti bisa entua pegawai bak entua meh lak rusak kini nadai nyak bida nyak DJ sama acak kue ya au ilak nyepek ya
1: au
0: ilak ningat cerita ilak
1: ningat cerita ya nanti tulis ke entua pegawai meh
0: au
1: nanti tulis ke entua tu baru Cina maya tu baru Cina genusi ialah
0: ya ya ana jangan rambiang di liang
1: ngapus keruai nen pulai okey agi ngenang komen bala peninggal kita itu ini num ke pagi tu nen sampai pagi ini num nanti bakal ngoya subak ko ya bak tahun 1991 laban tua ya bedau bisi rumah panjai sobat ku ya laban ke kang agak rumah baru diau kediri sigi mayu ati ku ya kang agai laban nyo bedak mua laki nyo alah nyo nitih ke ya ke ku ya laban bak rumah panjai apa ya mayu pengerami jadi dia tu nadai masalah udah bisi bilik terimpu lagi pa laki ya dia tu jadi itu rumah ku ya nen. Jadi itu rumah. Dia tu nyong anti bala anak pulai permisi sida gawa apa menua orang ku ya. Nya hari ini num ke pagi tu. Siko komen bala peninggal kita. Oke tu Nini Beatrice ke pagi tu nen. Selamat pagi guys seduai ku ya. Salam jalan ke pengawal di pakan. Sida entua ya semina ngintu Chinese New Year kuenen tahun baru Cina anang madah nak malu ku ya laban baru datai babilian tua laban laki ke sporting meh ku ya orang ke ipar bisi schoolmate ya subak ku ya nyak meh ngasuh kakak ku ya kain tu tanya orang dikelala ya makian bala iparnya tadi ok nyak Nenek Beatrice ke pagi tau. Okey.
0: Biar kita bisa dilang Andin selamat pagi. Nyok jalan ke pengawak ke agak seluai. Nyeri aku pegawai bak bilik tua bisik pedih semimit aku. Tak tahu. Lapa orang ti bukasa semua utai sikit pakaiannya. Bak bilik dinik empu kaya nyamai mimit laban kita tu nyari pos. Orang nadai nagang kita berbantai ku utai dempak kaya. Kau semua kita ti bukasa maya kaban ke bisik ngabang au nak sedang nang amat kita bak bilik orang malu mikai. Mika itu orang malu ke kita nukar percaya surah malu tau nyerungkai tau ke ngenah kurang makai apa malu kita lapan nukai kita impu biliak
1: lapan terubah ratai apa biliak orang
0: suria lapan tu alu nyu alu nyungkai

0: run dia.
1: Ah, tak, nanti ni kia kena dengar awak kena nen. Bila kita tempo kena tarik ne. Bila laki
0: tak nak nyamai habis tak ibu orang bekenya.
1: Bisa ibu orang malu ne.
0: Mua bakal aku tau.
1: Lapar tat kerja mana? Awas start kerja ni. Biar biar ngiro e pai ya. Labang ke malu menyata deh. Baru orang keterubah apa bila nama tu bila tua.
0: Ya.
1: Okey, agi kena agi berinang peninggal ke pagi tu. Tu Ari Reagan, ngau mega Bob Haris, gawai udah ratai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Harry, Trisha, Dale Vincent, ngau Richard. Lagu gawai mereka kena merindang peninggal kita ke pagi tau. Ya, nyau tak berasai, nyau datai, nyau kapa ujung-ujung program kita ke pagi tau. Nen, nen, lagi bisik ngedik dia, nen. Engkau tau, aku macam tu dulu. Peninggal kita, list jawan ke pagi tau. Sebenarnya, aku ya, ki merik selamat hari indai, nuju semua bala Indo. Bala Serakup Indo Dayak Sarawak ngau Bala Indo Christian Methodist kuya. Jadi ngenang topik seduai tu kuya. Nada itu mayuh penelebak atau kengasai ke pegawai bawa bilik entua tajak pihak sikit bisik pengelayan kuya. Laban gaya atur nyangka bisik bida mimin tang kena bidanya nyadi ke siti penelebak ke baru ku ya. Ya, peninggal kita Elis jawan ke pagi tu.
1: Ya. Kita ngui ngagai jumpi band so pagi ku ya ke semua sama jalan ke pengawak mana gaya hari kami di Miri. Pagi tu mulai selamat hari gawai nuju seduai bakaku nak gajawa bida baru diri ngau bak rumah tua lapan sama belak ngintu pengerami membela ke utai pemakai sama bersahup gak kami mipal
0: okey sama bersahup ngomel
1: balai tanya ke mana
0: maneh ne kerja sama menyikoran nenen okey anyo dah berasa itu anyo ratai ba pengujung gak program 2 pagi wai ke pagi tau 9 pagi tau lagi mendiang ke berita dari Kuala Lumpur udahnya bergolai bawa wai 9.12. Terima kasih Mayuh ke komen kita senentang topik kita ke pagi tau. Harap ke kita boleh bertemu baru bahawa awak kebukai peningan
1: topik kebukai.
0: Bye-bye selamat pagi, selamat berjalan ke pengawak ke pagi tau.
1: Selamat pagi, bye-bye.
0: Ita Medin wai setak nian.

0: cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95 Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita lah. RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 50. 250.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Kau tidak orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan di rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri A. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, reformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ini saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan. Ya, InsyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ERT bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuit Zingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini, iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dimenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat hendaknya pada pagi tu. Hari Isnin, alhamdulillah pertemuan kita 18 Mei 2026 masih bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Si basan hari tu dah pun hari Isnin. Biasa munari Isnin tu memang orang madah, apa kata orang tek? Monday Blues. Walaupun kuatkan semangat untuk hari Isnin tu, untuk kita mencari rezeki dan untuk kita melakukan segala apalah tujuan kita, semoga dipermudahkan urusan. Kami Sazi Ajia insyaAllah akan menemani kita orang jam 9 sampai 12 tengah hari kelak. Apapun, kepada kita orang terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Baik, ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Untuk pagi tu, kita nak dapatkan keadaan cuaca di sekitar Sibu. Kita bersama dengan pegawai di Jabatan Meteorologi. Halo, Assalamualaikum Ramzi.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar kita?
2: Baik, sihat.
1: Okey, silakan dengan laporan untuk cuaca di sekitar Sibu.
2: Baik, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada sebelah petang, dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam pula, diramalkan hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan adalah berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu persekitaran di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja ramalan cuaca untuk hari ini. Kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Ramzi. Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.

Gajia. Dengarkan Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Kami Sazia Jia insyaAllah akan menemani kita orang sehingga jam 12 tengah hari kelak. Apa khabar kita orang, Tik? Kepada yang bertugas pada hari tu, selamat menjalankan tugas. Hari Isnin, biasalah nak. 18 Mei 2026 Masihi bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Semoga dipermudahkan urusan kita orang semua untuk hari tu. Okey, Sazia nak kongsikan kepada kita orang tips sehat supaya kita orang kekal cegas, kekal sehat pada pagi tu. Pernah sih kita orang berhadapan dengan situasi di mana malas gila rasa kita orang untuk mulah apa je aktiviti tugasan atau apa je yang kita orang inginkan sepanjang hari, tapi situasi tu sebenarnya mendorong kita untuk memilih pemakanan sehat sebenarnya. Jadi macam ni untuk mengekalkan kesihatan, kecergasan diri. Jadi itu adalah sedikit tips yang kami nak kongsikan kepada pendengar Setia Sibu FM pada pagi tu, di mana kita orang pastikan sentiasa positif lah nak. Mulakan hari dengan sesuatu yang positif, elakkan sebarang perkara yang boleh menjejaskan emosi kita orang, terutamanya awal pagi. Jangan lupa juga sebelum bekerja ya, pergi bersapan untuk memberikan tenaga dan memulakan hari dengan lebih bertenaga lagi. Dan seterusnya, jaga dirilah, mengambil berat tentang diet pemakanan kita. Perbanyakkan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran dengan bijirin, dan pilih diet pemakanan rendah kandungan lemak tepu dan kolesterol, kandungan gula, garam dan lemak yang seimbang. Seterusnya, perbanyakkan minum air sekurang-kurangnya 8 liter sehari. Sebenarnya membantu mengurangkan keinginan untuk makan kita. Jadi elakkanlah minum minuman manis atau berkarbonat yang boleh merosakkan kesihatan gigi sekaligus meningkatkan risiko peningkatan berat badan dan masalah kesihatan seperti diabetes. Dan seterusnya, kurangkan terdedah kepada matahari. Pendedahan secara berlebihan kepada matahari boleh membawa kepada risiko kanser kulit termasuk masalah melanoma yang kronik. Elakkan berada di bawah cahaya matahari antara jam 10 pagi sehingga 4 petang. Dan seterusnya, mengurangkan berat badan. Masalah berat badan berlebihan adalah punca utama yang menyebabkan diri berisiko untuk menghidapi pelbagai masalah kesihatan. Okey, ya, adalah sedikit tips yang kami nak kongsikan kepada kita orang menerusi Ekspresi 912 pada pagi tu. Dan insyaAllah selepas tu kita akan ikuti segmen Sirah di mana diterbitkan oleh rakan penyampai kita iaitu DJ Din. Kepada anda, kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 FM, segalanya untuk anda.

0: Sirah, setiap hari di Ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar Simbu FM yang berbahagia, alhamdulillah, hari itu sirah kita akan berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Hadirin yang dimuliakan Allah, At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi merupakan pemimpin kabilah Daus ketika zaman Jahiliyah, pemimpin Bani Daus di Yaman. Dan juga At-Tufail ini adalah salah seorang daripada pemimpin yang terkemuka, seorang pemimpin yang amat hebat. Bukan sahaja pemimpin yang boleh menjadi, kalau kita katakan, pemimpin yang dalam bidang leadershipnya hebat, tetapi At-Tufail ini adalah pemimpin yang mahir dalam segenap aspek, antaranya adalah berpuisi, bersyair. Ini adalah seorang yang hebat dalam bersyair. Dan juga At-Tufail ini sebelum memeluk agama Islam, dia adalah seorang yang suka bersedekah. Nyatuk dapur di rumahnya si pernah si berasap, si pernah diangkat daripada dapur periuknya. Periuknya si pernah diangkat daripada dapurnya, kerana dia adalah seorang yang suka memberi, suka memberikan makanan kepada mereka yang memerlukan. Bahkannya adalah seorang yang pintar, seorang yang cerdas, dan juga seorang penyair yang seni perasaannya, mempunyai perasaan yang amat halus, jelas dan indah perkataannya. Jadi kita boleh gambarkan bahawa At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi itu adalah salah seorang pemimpin yang berkaliber, seorang pemimpin yang cukup package-nya, seorang pemimpin yang amat hebat. Nak diceritakan, ketika pergolakan antara kafir Quraisy dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-Tufail meninggalkan kampungnya dan menuju ke Mekah. Dalam saat yang tadi Rasulullah tengah menyeru, tengah berdakwah kepada kafir Quraisy, dan At-Tufail pun pergi ke Mekah. Dengan tujuan tadi perginya adalah urusan lain, tidak ada kaitan pun dengan Rasulullah SAW dan juga kafir Quraisy, tetapi dia telah terperangkap di antara pergolakan tersebut. Lalu ketibaannya tadi, maka disambut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy, sebab si Datuk memang seorang dari kalangan orang-orang yang suka meraikan tetamu. Maka si Datuk berpesan, jangan kita dengar padipadah oleh orang yang bernama Muhammadnya, sebab kata-katanya ibarat sihir yang boleh memisahkan ahli keluarga, kata-katanya boleh memisahkan suami isteri, memisahkan anak dengan ibu, dengan ayah dan sebagainya. Maka baik-baik kita. Maka suatu ketika At-Tufail telah berhasrat untuk melakukan tawaf dan berdoa kepada Tuhannya ketika itu, berhala lah. Ketika tawaf tadi, ia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka apa yang ia buat, ia telah menutup telinganya dengan kapas. Lucu juga bila kita dengar nak. Ia nutup telinganya dengan kapas dengan harapan supaya ia sip mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi takdir Allah Subhanahu Taala dipendekkan cerita. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika sembahyang menyebabkannya rasa pelik, ia rasa hairan. Kena aku nanggar macam apa yang dibuat oleh Muhammad tu, tenang je hati ni. Sebabnya orang yang seni perasaannya halus, orang yang seni, maka ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW tadi, walaupun telinga dia ditutup dengan kapas, tetapi dia masih mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW telah diikut oleh At-Tufail tu, tertariknya melihat Nabi Muhammad SAW sampai ke rumah Nabi yang ikut. Yang ikut sampailah ke rumah Nabi, lalu dia nanya dengan Nabi, kitab tu siapa sebenarnya? Menyebabkan rasanya tertarik hatinya. Seni perasaannya tadi, kan, yang seorang penyair yang dengar ayat-ayat Al-Quran yang indah tadi, menyebabkan tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW telah membacakan kepadanya surah Al-Ikhlas dan juga surah Al-Falaq. Lalu apa yang dibuat oleh At-Tufail ibn Amr At-Tawsi itu tadi? Si panjang cerita, dia terus berjabat, berbaiah dengan Nabi Muhammad SAW, bersalam dengan Nabi Muhammad SAW, menyemadah apa? Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kisahnya, banyak yang boleh kita nak ceritakan kelak, akan datang insya-Allah, mudah-mudahan ada rezeki. Tapi nak katakan bahawa At-Tufail tu adalah salah seorang sahabat yang mudah memeluk agama Islam setelah mendengar Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaca Al-Quran, mudah-mudahan bukan sahaja kepada hati kita timbulkan ketenteraman, kepada orang lain juga menimbulkan ketenangan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan Rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Hai, kami Sazia Jia. Dengarkan Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Kepada kita orang yang bertugas pada hari itu, selamat menjalankan tugas. Semoga dipermudahkan urusan kita orang. Biasalah hari Isnin nak kita orang asal lemah je rasa nak tunggu kerja. Kuatkan semangat kita orang. Di luar nun dah cukup keras dah. Jangan kita tambah lagi kekerasan kita apabila kita bekerja sebenarnya. Di tempat kerja lah. Semoga kita dipermudahkan urusan waktu kita bekerja. Kita mudahkan urusan orang, insyaAllah urusan rezeki kita juga akan dipermudahkan. Setiap titis keringat kita adalah demi sesuap nasi untuk orang-orang di rumah kita. Jadi masa kita bekerja ya, jagalah lisan, jagalah perbuatan. Memanusiakan manusia ya adalah satu bentuk sedekah yang paling mahal. Apabila kita berada di tempat kerja, kita mudah urusan Allah, orang, Allah akan memudahkan urusan kita. Dan kepada kita orang yang tengah memandu dengarkan siaran Sibu FM, terima kasih banyak-banyak dengarkan siaran Sibu FM ke udara. Dan semoga kita orang selamat sampai di 7. Okey, 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Walau apapun, pastikan kita orang kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 CWFM, segalanya untuk anda.

0: elok jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Cihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Hai, kami Sazia Jia. Dengarkan Ekspresi 912 FM segalanya untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Perundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Summit Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembendungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kedalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Semoga kita orang berada dalam keadaan yang sehat hendaknya untuk hari itu. Kepada yang belum muat turun lagi aplikasi RTM Click, boleh muat turun di telefon mudah alih kita orang, RTM Click. Dan jangan lupa juga muat turun untuk portal yang terbaru kami orang, radio.rtm.gov.my, di mana laman tu yang memaparkan real listener. Kita orang boleh nanggalah paparan listener-listener ataupun pendengar-pendengar untuk Sibu FM. Okey. Selama lagi nak kita nak menyambut dua perayaan sebenarnya. Hari Raya Haji dulu, lekat ya perayaan untuk Hari Gawai. Dan sebenarnya itulah masa untuk kita kembali menghargai keluarga kita, mengeratkan silaturahim dan mengenang pengorbanan serta perjuangan dalam kehidupan. Walaupun berbeza budaya di sewaktu dan kepercayaan, sebenarnya kemeriahan itulah yang menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Dan raikanlah dengan penuh kesyukuran, kongsikan kegembiraan bersama insan yang tersayang, dan semoga perayaan untuk kali itu membawa 1,000 kenangan indah buat kita semua. Dan insyaAllah selepas tu kelak, kita akan ikuti segmen Jom Borak Sibu FM. Kepada kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna, penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 CFM, segalanya untuk anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi pendengar Setia Sweet FM. Dan anda masih bersama dengan saya, DJ Sazia, dalam segmen Jom Borak yang membawakan pelbagai topik menarik lah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan pagi ini kita akan membincangkan topik yang cukup menarik, iaitu ruang ilmu dan aktiviti komuniti bersama wakil daripada Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Dan ramai yang mengenali perpustakaan ini sebagai tempat membaca dan meminjam buku, tapi sebenarnya Pustaka Negeri Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan moden serta menganjurkan aktiviti yang dapat memberi manfaat kepada seluruh komuniti, tak kira kanak-kanak, remaja maupun golongan dewasa, juga tak kurang kepada golongan warga emas. Jadi, apakah kemudahan yang disediakan? Apakah aktiviti yang boleh disertai oleh masyarakat? Dan bagaimana Pustaka Negeri Sarawak membantu membudayakan ilmu dalam kalangan komuniti? Hari ini, kita bersama dengan tetamu istimewa kita, bersama dengan wakil daripada Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Sibu FM.
1: Dan terima kasih kerana menjemput kami, Pustaka Sibu.
0: Okey, sama-sama. Boleh perkenalkan diri dan peranan Puan dalam organisasi ini, Puan? Silakan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Menteri Makmur dan salam Sarawakku sayang. Pertama sekali, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada RTM Sibu untuk jemputan ini. Untuk maklum semua, nama saya Noor Farhatul Akmal, boleh panggil Akmal, dan saya sekarang sedang menjalankan tugas pengurus wilayah Sibu dan juga ketua bahagian Sarawakiana. Dan untuk maklum semua yang tidak pernah mengetahui tentang Pustaka Sibu, kami sebenarnya berada di Sungai Merah, Jalan Tun Tuanku Bujang, bersebelah dengan Balai Bomba Sungai Merah lah. Dan kami sebenarnya buka setiap hari dan tutup pada cuti umum sahaja, dan masa operasi kami untuk Isnin hingga Jumaat dari pukul 10 pagi hingga 7 petang, dan untuk Sabtu Ahad kita buka dari pukul 9 pagi hingga 6 petang.
0: Baik Puan, apakah maksud ruang ilmu dan komuniti, aktiviti komuniti dalam konteks perkhidmatan yang disediakan?
1: Okay. Ruang ilmu dan aktiviti komuniti di Pustaka merupakan tempat ataupun platform di mana masyarakat boleh mengakses maklumat, meningkatkan kemahiran dan terlibat secara aktif dalam pelbagai program komuniti seperti bengkel, ceramah dan aktiviti pembelajaran. Dan untuk Pustaka Sibu, kami ada menyediakan pelbagai perkhidmatan seperti pinjaman buku, pinjaman secara pukal, pinjaman antara perpustakaan, pangkalan data atas talian dan perkhidmatan book bag. Dan apa yang menariknya tentang perkhidmatan book bag adalah kami akan menghantar buku ke rumah setelah menerima permohonan melalui aplikasi kami, iaitu Angka.Sadua, macam Foodpanda ataupun GrabFood. Dan ini kami khas hantar ke rumah secara percuma. Dan perkhidmatan ini hanya untuk 20km radius dari pusat pustaka. Dan itu untuk perkhidmatan, untuk fasiliti yang kami sediakan yang menyokong pembelajaran dan penglibatan komuniti, antaranya bilik fun place untuk aktiviti storytelling kanak-kanak, bilik senior citizen room untuk program warga emas, bilik content development untuk penghasilan bahan kreatif dan STEM. STEM ini adalah science, technology, engineering, arts and mathematics. Bilik special needs untuk keperluan pengguna istimewa, bilik seminar dan bilik serbaguna.
0: Baik Puan, mengapa penting untuk wujudkan ruang seperti ini dalam masyarakat hari ini?
1: Ruang ini amat penting kerana ia menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan literasi masyarakat sekarang, dan ia juga menggalakkan penglibatan komuniti lah. Dan ini adalah selari dengan Sustainable Development Goals yang keempat, iaitu Quality Education, yang itu memastikan pendidikan inklusif dan peluang pembelajaran untuk semua.
0: Apa peranan utama ruang ini kepada komuniti setempat?
1: Ruang ini berfungsi sebagai pusat akses maklumat dan sumber pembelajaran, platform pembangunan kemahiran diri, tempat interaksi sosial dan perkongsian ilmu. Dan ia menjadikan perpustakaan sebagai pemangkin pembangunan komuniti berasaskan ilmu.
0: siapa golongan sasaran yang paling banyak memanfaatkan kemudahan ni Puan?
1: Seperti yang saya dah maklumkan tadi, sebenarnya perkhidmatan dan fasiliti yang kami sediakan adalah kepada semua lapisan masyarakat, untuk kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Dan pendekatan inklusif ini sebenarnya menyokong Sustainable Development Goals yang ke-10, iaitu reduce inequalities dengan memastikan semua orang mendapat peluang yang sama untuk belajar dan berkembang.
0: Bagaimana ruang ini membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran masyarakat?
1: Kami membantu masyarakat melalui program literasi maklumat dan digital, bengkel kemahiran, pendidikan pengguna, akses kepada sumber fizikal dan digital, dan ini semua boleh diakses secara percuma, dan ceramah, pameran. Dan pendekatan ini sebenarnya untuk memastikan pembelajaran berlaku secara berterusan dan praktikal.
0: Apa jenis aktiviti atau program yang sering dianjurkan oleh Pustaka Negeri Sarawak ni, terutamanya di Sibu?
1: Okey, untuk Pustaka Negeri Sarawak Sibu, kami menyediakan program yang program tahunan lah, seperti Minggu Literasi Media dan Maklumat Global, World Quran Hour, Perkemahan Ilmu, Carnival Sarawak Membaca, Jom Baca Bersama 10 Minit, Sarawak Children Literature and Art Festival, Seminar ataupun Jeraya Wara Sarawak Lestari, aktiviti STEM iaitu Makers Meet dan Makers Bootcamp, pandai program Jejak Sarawak Kiana, Sarawak Literature Festival ataupun sebelum ini Sarawak Book Fair, a Special Needs Program dan Hari Bersama Pelanggan.
0: Boleh kongsikan apa aktiviti menarik yang mendapat sambutan ramai ni Puan?
1: Okay, sebenarnya semua aktiviti ataupun program yang saya sebutkan tadi sebenarnya selalu mendapat sambutan, tetapi yang saya nak highlightkan di sini, program yang selalu mendapat sambutan adalah untuk Sarawak Children Literature and Art Festival, di mana tahun lepas kami adakan program ini pada bulan 9, iaitu cuti sekolah, dan pengunjung adalah seramai 6,284 pengunjung. Dan selalunya program ini kami adakan dengan pelbagai aktiviti pengisian aktiviti seperti storytelling, makers and STEM, artistic, reading seat, performance, pameran dan masakan. Dan untuk maklumat semua, program ini dibuka kepada semua kanak-kanak yang berumur 4 hingga 12 tahun dan bersama ibu bapa mereka lah.
0: Bagaimana orang ramai boleh menyertai atau mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan aktiviti Pustaka Negeri Sarawak ni?
1: Okay, orang ramai boleh menyertai program kami dengan mudah, iaitu pertama sekali dengan ikuti media sosial Pustaka, daftar keahlian kami secara percuma dan gunakan platform digital kami, boleh download dekat angka.sa2 dan website kami iaitu www.pustaka-sarawak.com.
0: Apa cabaran dalam menggalakkan penyertaan komuniti ni?
1: Okay. Cabaran yang kami hadapi sebenarnya pertama kekangan geografi, tapi sebenarnya kalau kita tengok orang Sibu ni sebenarnya pernah menyatakan kepada kami Pustaka Sibu ni agak jauh sedikit dari bandar, tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Selain itu, program yang kami adakan semuanya ramai dan mendapat sambutan lah. Dan satu lagi, jurang literasi digital, dan ini dapat kami hadapi ataupun atasi dengan membuat program literasi digital lah.
0: Apakah penambahbaikan yang dirancang untuk masa hadapan?
1: Untuk perancangan masa hadapan, Pustaka Sibu akan lebih memperluaskan program outreach ataupun program jangkauan ke seluruh zon tengah. Dan seterusnya, kami akan memperkukuhkan penggunaan digital dan meningkatkan kerjasama dengan komuniti. Ini selari dengan PCS 2030, khususnya dalam membangunkan modal insan dan ekonomi berasaskan pengetahuan.
0: Baik, pejam celik, tak terasa cepat je masa berlalu ni Puan. Apa pesanan Puan kepada pendengar tentang kepentingan pembelajaran ilmu dalam kehidupan ni?
1: Okay, sebagai penutup, saya percaya bahawa ilmu adalah asas kepada pembangunan individu dan masyarakat. Dan Pustaka Negeri Sarawak Sibu sangat komited untuk terus menyediakan platform pembelajaran yang inklusif dan relevan. Dan kami mengalu-alukan semua untuk bersama-sama memanfaatkan kemudahan ini dan menyumbang kepada masyarakat yang berilmu dan berdaya maju. Perpustakaan hari ini bukan sekadar tempat membaca, tetapi pembangkit transformasi masyarakat melalui ilmu, budaya dan komuniti.
0: Baik pendengar, itu tadi perkongsian yang cukup bermanfaat dalam segmen Jom Borak mengenai ruang ilmu dan aktiviti komuniti bersama wakil daripada Pustaka Negeri Sarawak Sibu. Jelas sekali, Pustaka Negeri Sarawak bukan sekadar tempat untuk meminjam buku, tetapi juga sebuah pusat pembelajaran, kreativiti dan pembangunan komuniti yang menyediakan pelbagai kemudahan serta program untuk semua lapisan kecerdasan masyarakat daripada aktiviti pendidikan, bengkel kemahiran, program literasi sehinggalah kepada aktiviti komuniti, semuanya dirancang bagi menggalakkan budaya membaca, menimba ilmu dan memperkukuh hubungan dalam masyarakat. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada anda semua dan menjadi inspirasi untuk mengunjungi Pustaka Negeri Sarawak Sibu serta memanfaatkan segala kemudahan yang disediakan. Terima kasih diucapkan kepada tetamu khas kita. Terima kasih atas kesudian berkongsi maklumat yang sangat berguna pada hari ini kepada pendengar setia Sibu FM di luar sana. Kepada anda, pastikan terus bersama dengan kami dalam Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

Ditunggu tak tiba, siapa ditunggu kita orang teh. Ah, ada yang tengah menunggu apa jak menu nak dimasak lekat tok nak. Ada yang sedang memandu ketika tok sedang menunggu lampu isyarat. Okey, walaupun selamat memandu, pastikan kita orang patuhi lampu isyarat. Ah, hargai nyawa kita orang, jangan terburu-buru hanya kerana beberapa saat aja. Ah, lampu isyarat dia dicipta sebenarnya untuk mengawal perjalanan kita dan melindungi semua pengguna jalan raya. Ingat, merah ya tanda berhenti. Ah, kuning bersedia untuk berhenti. Hijau bergerak dengan cermat dan berhemah. Ah, sikap melanggar lampu isyarat bukan saja mengundang saman, malah boleh mengakibatkan kemalangan yang meragut nyawa. Walaupun, pastikan kita hormati peraturan di jalan raya, utamakan keselamatan dan jadilah pemandu yang bertanggungjawab.

12 Cyber FM, segalanya untuk anda. Terima kasih kepada yang setia dengarkan siaran Cyber FM ke udara pada pagi itu bersama dengan kami. Sazia Jia insyaAllah akan menemani sampai jam 12 tengah hari kelak. Dan selamat menyambut Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei untuk hari itu. Dan pada tahun ini, sambutan membawa tema Muzium Uniting a Divided World atau Muzium sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Yang jelas, menggambarkan peranan penting muzium sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat. Kementerian Perpaduan Negara sentiasa komited memperkasa institusi permuseuman negara sebagai platform pendidikan, advokasi perpaduan dan pemerkasaan identiti nasional. Pelbagai usaha sedang dan terus diperkukuhkan termasuk pendigitalan muzium, pelibatan generasi muda, pemerkasaan program pendidikan warisan serta memperkukuhkan jaringan kerjasama strategik antara muzium komuniti dan institusi pendidikan. Nah, semoga sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 menjadi pemangkin kepada usaha berterusan dalam memartabatkan institusi muzium sebagai khazanah negara dan pusat penyatuan masyarakat serta wadah penting dalam membina Malaysia madani yang bersatu padu harmoni dan berdaya tahan. Kepada kita orang, pastikan kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

Ekspresi 912 UFM, segalanya untuk anda. Alhamdulillah dah pun jam yang kedua untuk hari tu, hari Isnin 18 Mei 2026, masih bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada kita orang, jangan lupa muat turun, ikuti portal baru kami orang Radio UFM menerusi radio.rtm.gov.my, di mana portal tu boleh memaparkan pendengar-pendengar kita, berapa orang pendengar kita nak. Supportlah Radio Sibu FM, okay? Dan seterusnya kepada kita orang juga, boleh ikuti kami orang menerusi RTM Click, boleh muat turun RTM Click menerusi telefon mudah alih kita orang, muat turun Kinect tu, okay? Jangan lupa untuk ikuti apa-apa berita dan juga info yang terbaik hanya di RTM, okay? Baik, kami nak bacakan komen rakan-rakan kita menerusi page Sibu FM. Hai, selamat pagi DJ. Cuaca panas di SK dengan macan di Tok. Mohon lagu Ngerumbun Umur. InsyaAllah kita akan mainkan sekiranya berkesempatan. Dan seterusnya, Nuriwi. Hai, penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, seakan mengundang hujan bertamu. Hai Nuriwi, selamat pagi. Terima kasih dengarkan siaran Sibu FM. Hai Agnes Indai Robin, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Selamat bersiaran di Sibu. Cuaca di Miri pagi tok panas. Okay, terima kasih kepada pendengar setia Sibu FM. Kepada anda, pastikan terus kekal bersama dengan kami hanya di Ekspresi 912.

Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Super FM, segalanya untuk anda. Baik, kembali menerusi ekspresi 912 Super FM, segalanya untuk anda. Baik, untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah, Sazia nak kongsikan info solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan zon 6. Baik, kita ke zon 4 dahulu. Untuk Igan, Oya Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.09 minit pagi, waktu zuhur 12.31 minit tengah hari, waktu asar 3.54 minit petang, waktu maghrib 6.38 minit petang dan isyak 7.51 minit malam. Seterusnya, waktu solat bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu Daro, Sarike, Julau, Bintangor dan juga Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.12 minit pagi, waktu zuhur 12.33 minit tengah hari, waktu asar 3.56 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isyak 7.52 minit malam. Seterusnya, waktu solat bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan juga Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.13 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari dan waktu asar 3.56 minit petang, maghrib 6.39 minit petang dan isyak 7.52 minit malam.

Harus diingat, bukan hanya kita seorang saja yang menggunakan jalan raya. Seeloknya bertimbang rasalah di antara satu sama lain dan elak mencetuskan provokasi sesama pengguna jalan raya yang lain. Selain dapat mengelakkan kesesakan jalan raya, ia juga bagi memastikan keselamatan diri anda selamat. Oleh itu, semua pemandu hendaklah saling bertolak ansur dalam berkongsi kemudahan jalan, hormat menghormati ketika memandu dan tidak membunyikan suara kenderaan dengan melulu atau dengan nada yang terlalu kuat sehingga mengganggu perjalanan serta mengundang kemarahan pemandu yang lain. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda. Selamat memandu dan selamat mendengar Sip FM, segalanya untuk anda. Terima kasih kepada kita orang dengarkan siaran Sip FM ke udara untuk Ekspresi 912. Sazia Jia menemani sehingga jam 12 tengah hari kelak. Okey, Akasha, Aisyah Ritno, Mila Mohsin, barisan utama Puteri Gunung Ledang The Musical. Yang minat dengan teater, kami minat dengan teater sebenarnya. Jadi kami nak kongsikan kepada kita orang di mana barisan pelakon utama untuk Puteri Gunung Ledang The Musical akhirnya lengkap apabila aktor dan penyanyi popular Akasha diumumkan menggalas watak Hang Tua dalam pementasan semula teater musikal legenda tersebut. Dan pengumuman itu menyempurnakan senarai pelakon utama yang sebelum ini memperkenalkan Aisyah Ritno dan Mila Mohsin sebagai Puteri Gunung Ledang, Mimi Fly dan Nadia Akilah sebagai Bayan, Lukman Hafiz sebagai Sultan Melaka dan Yusof Hashim sebagai Gusti Adipati. Menerusi hantaran di Instagram, produksi memaklumkan perjalanan Akasha bersama dunia Puteri Gunung Ledang sebenarnya telah bermula sejak 20 tahun lepas apabila beliau pernah membawa watak Bendahara Melaka, pelakon pengganti bagi karakter Hang Tua. Dan hari ini beliau kembali menghidupkan antara figura paling ikonik dan disayangi dalam legenda Melayu, seorang pahlawan yang menjunjung daulat, kesetiaan dan pengorbanan namun tetap memiliki sisi kemanusiaan di sebalik beratnya tanggungjawab. Jadi bagi watak Puteri Gunung Ledang, Aisyah Ritno dipilih kerana memiliki suara penuh rasa. Selain aura yang lembut namun menyimpan kekuatan, manakala Mila Mohsin pula disifatkan sebagai figura yang membesar bersama dunia Puteri Gunung Ledang sejak kecil, sekaligus membawa elemen legasi kesinambungan karya itu sendiri. Jadi pementasan semula Puteri Gunung Ledang The Musical yang diterajui oleh Tiara Jacquelina dijadualkan berlangsung pada Oktober. Sementara ya, peminat di media sosial rata-rata si sabarlah untuk menantikan teater musical berkenaan, selain meluahkan keterujaan terhadap barisan pelakon baharu yang bakal menghidupkan watak-watak ikonik tersebut. Dan kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi Ekspresi 912 Sip FM, segalanya untuk anda.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Sayang, sayang. Aduh, sayang. Ah, si basah nak oh. Cepat yang masa berlalu. Dari jam pertama sehinggalah ke jam yang ketiga tu. Sayang, sayang sekali. Singkat yang asal masa berlalu nak oh. Dan walau apapun, terima kasih kepada pendengar setia CBFM yang setia dengarkan kami. Sazia Jia menerusi Corong Radio CBFM dari jam pertama hinggalah jam yang ketiga tu. Dan kami juga ingin berterima kasih kepada rakan di belakang tabir kita yang banyak membantu, iaitu rakan MCR Siau, Encik Siau, Encik Jeff dan juga Encik Wanto yang banyak membantu Sazia di belakang tabir pada ketika tadi. Dan walau apapun, kepada kita orang terus kekal dan setia dengarkan Sibu FM, ok? Sibu Hassan, oh, dah sampai kita ke penghujung siaran untuk itu. Dan sepanjang kita bersama itu, macam-macam lah perkongsian untuk lagu-lagu dan juga informasi yang telah kita bawakan khas untuk kita orang. Semoga setiap apa yang disampaikan sedikit sebanyak memberi manfaat, menceriakan hari kita orang, walaupun hari itu hari Isnin, oh, mungkin menjadi peneman setia dalam setiap urusan kita orang untuk hari itu. Dalam kita menjalani kehidupan seharian, pasti ada naik turun, suka dan duka. Apapun yang berlaku, jangan pernah putus harapan. Teruskan melangkah dengan penuh keyakinan, kerana setiap cabaran yang kita tempuhi itu sebenarnya menguatkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan di kesempatan ini juga, saya ingin mengingatkan kepada anda semua agar sentiasa menjaga kesihatan, okay? Lebih-lebih lagi dalam kesibukan harian kita. Dan luangkan masa bersama insan tersayang, hargai setiap detik yang ada, dan jangan lupa untuk sentiasa menyebarkan kebaikan di sekeliling kita. Teruskan kekal bersama dengan Sibu FM, irama pilihan hati kita orang, dan pastikan kekal dengarkan Sibu FM. Dan selepas itu kelak, kita akan ikuti berita dari YFM Kuching. Walaupun kami Sazia Jia mengundur diri, terima kasih sekali lagi kerana setia dengarkan Sibu FM ke udara. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Daun pokok ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun menjadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan, eh.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat tengah hari bergelang aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Sarawak dipinta ngambil inspiration dari pemujur pelilih menua Yunan China bak pengawak negap ke pemansang menua patut nyadi ke contoh. Pemujur menuanya kelebihagi bak sektor kuasa ulih di Kenak Baru dagang temuai ngau bertanam bertupi. Sapi Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian madah ke Yunan ngerikut pemujur ke nyelai bak kapasiti kuasa ulih di Kenak Baru dimanggai kira 100 gigawatt. Dibanding hari penyampaunya, jauh lebih besar lagi. Hari ditagak ke Ngau Sarawak ianya 15 gigawatt, manggai dalam tahun 2035. Kelimpah harinya, sektor dagang temuai Yunan Megak nerima kira 700 juta ikut temuai dimandang ke penyampau penegap menua Yunan bak industrinya. Ia maksud ke Jakarta bak pengawak nasihatan ya, bak projek memorial Nang Kiau Jigong di Kuching. Berbagainya Dato' Amar Dr. Sim madah ke pengawak ngagak memorial tu ukai seminak ke tanah sejarah pengawak sidak dulu kelia teng maya jeman Perang Dunia Kedua dan megak mandang ke kawal bakih di Merwan antara Sarawak ngau China. Hari ke-6, AUM Konsel Negeri Dun Sarawak ungkup AUM ke terubah penggal kelima diterus ke Sarito. Sapi Speaker Dun, Dato' Idris Buang, bak proklamasen ya, madah ke bisik tiga iku adun dak datai ngulu AUM tu. Tu antara adun tindak datai ngulu AUM tu, ianya Sapi Menteri Pengerai Mansia Mayuah, pengawak berubah ngau perintah lokal. Kemegak Kaban Konsel Negeri Sitak Merudi, Dato' Dr. Penguam Manggil, ngau Kaban Konsel Negeri Sitak Pelagus, Wilson Nyabung Ijeng, tindak datai Sarito. Lalu ditangkan ke Kaban Konsel Negeri Sitak Tanjung Datuk, Azizul Anwar Adenan, tindak datai nyentuk ngagai 20 hari bulan 5 tu. Awam tu ditampung ngau sesi nyimpul pengawak, hari Menteri Pelajar, Innovation Gau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagah Wiin, ditangkan Menteri Perengkah Guna Gau Penyambung, Dato' Sri Julahin Rawi. Udahnya sesi disambung Gau Jakob Penutup dari Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, serta megak Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Kuching Music Festival 2026 ke diatur malam kedua cukup ricah. Laban lebih 50,000 ikut temuai datai ngemenua ke Padang Merdeka demalam. Lebuh bala artis hari menua tu ngau menua luar udah mayuh nampak penelebak bak dunia pemerindang timbalan curia timbalan peminat hari semua renggat umur. Festival tu timbalat dikerinduk ke serta dianti-anti bala peminat lebuh siku penanyi ke terbilang bisa berlagu merindang ianya cakrahan hari Indonesia. Sama begak bisa merindang malamnya artis peranak menua tumpu Mal Imran. Festival tu bala diricah ke ngau penatai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Sama bisa datai ianya Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi ngau Dato' Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara Dato' Hilmi Osman. Siko lelaki dari Kampung Moyan Laut Asa Jaya ke Gawak Kontriak berbadi nyawa pengundang motosikal ya ke Debaik Tepawah lemai kemari. Nitiah ke penerang pemangkuk Kepala Polis Pelilih Kota Semeraan DSP Barry William ngadah ke lelaki itu dikelala ngau nama Suhaimi Supi ke berumur 47 tahun. Bak penusah itu kenyadi urung pukul 6 lemai. Dipelebak ke lelaki itu nguji dekat nyeliah ke siku anamit ke benung Belanda bak di si jalai. Dan tajak pihak lelaki itu balat tepawah ngagai tengah jalai lalu ngujung ke ya balat bakal. Nabi Hamid ke bisik berkawal dengan penusia itu seminak bakal mimin ajak ketinggal di lantai berkaki. DSP Barry William mada ke munyinyat lebuah ke di telefon RTM di Kuching pagi itu tadi. Mada ke lelaki itu ditetap ke berbadi nyawa hari Raban UPS Perubat Klinik Pengerai Asa Jaya pukul 7.50 minit malam. Kes itu dipansi mengenai Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunakah kami nabur ke berita hari YFM. Jadi berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Jadi kita terus ngagai YFM Sibu.

Okey, peningat mari selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari itu. Kena tengah hari hari 1, 18 bulan 5 tahun 2026. Dia kami hari YFM Sibu ke tengah hari itu datai baru. Dekat bulan kita dalam timpuh 3 jam tu lagi peningat mayu lah. Berengkah hari pukul 12 tu nyentuh anggap pukul 3 ngali hari tu lagi. Nur kami dekat ngeluar ke mayu macam program. Ke bisik udah disedia bala pengeluar program hari YFM Sibu. Kelimpah ti dekat berkongsi ke berita ngau bala peningat. Serta merenang kita ngau lagu. Ya ke bisik udah ditusun bak playlist kita ungkup ke sehari tu peningat mayu ya. Jadi nak berasai pejam jalan menyekutai tinggal lebih kurang 13 hari dagi kita ke Bangsa Dayak. Dekat nyambut hari gawai tahun 2026 kena 1006 tahun 2026 ya. Labak aku bala peningat kita semua udah nyedia ke diri sekali aku dah minta komisi tau ke bisa udah mupuk beli ke sekedar barang ke dekena kita nyambut hari gawai tau ke bisa udah mupuk beli ke tiket bilun untuk bala peningat kita ke jauh lalu ke Semek Megak udah mupuk ngatur perjalai diri. Nama pun pengawak ke di kerja tengah hari tu aku nyampi tau ke ngarap ke bala peningat kita sama belak lantang, sama belak gerai, api yang mekak, sama belak ngemuan pengerindu ke pangan diri ya.

Ya, oh ha. Ya, lagu ke dikena ngepun ke awak ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu laba aku bisik meria. Ai mata sekedak kena boleh pulai gawai dengan lagu nah. Dengan lagu gawai nah dengan awak nak kita boleh pulai tahun tu. Tahun duri ke tahu ke maya bukai ke nyangka pengawak ke di kerja kita nak boleh diseliah kalai kita nak boleh bertemu di rest rumah ke tahun tu tahu ke bisiknya nitih gintir. Hanya kat tahun sitiknya kemarin ngagai balan tua tahun tu pun kita ngagai bilik di rempo teh kemunyinya deh. Lepas nanti kita berarti ke lebih agak bangsa kita dan kita bisa adat ke bekenya peninga bersilik nur kita mulai ke di rempo hari gawai tau ke bak pengrami bukai. Retinya kita sama belak bagi belak nadai berpindang dibuang ngau pengadire tahun tu ngagai siko tahun ni ngagai siko amat mepule gawai ni pihak sama aja gawai ni minat kita ke nak bertemu ngau dire serumah meh hantik kita pulang ngagai tua kita nyak pun kita serumah genya deh panjung kita udah ngampir orang kia kita serumah magian menyak kabar belayan kita magian lah jadi ia ke pulai gawai munyi kaku hari pun tadi kada ke bejakok beradio kada ke merenang kita tengah hari tu ngarap ke semua berjimat meh lebih maya kita mulai ke direk ke menua sekali ke kita bertengah ke rantau jalai tau ke kita ke bisik menua ke agi berkenak ke tau ke bertepan ke perau berjimat jaga pengenikun direk nah. Jadi urungnya pukul 12.30 minit tu lagi dia kita bisa temuai di kangau ke studio dalam program Ranau Temuai. Udahnya pukul 1 kita bisa squad trio 1.15 terus ke kapit dengan mendiang ke berita hari kapit. Pukul 2 program pendiau pengidu aku 2.45 lagi secangkir kopi. Lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito peninga ya. Ngenang sebengke program tok ke pengawak ke bisa udah mujur diatur ianya pengawak fun walk 10,000 singkang. Ya, kedia tu pis pengerai bagi menua kita di Sibu itu nyerumak ngau jelajah agenda nasional Malaysia sehat atau ke AMNS udah mujur megak di pejalai atau ke diatur badataran tuntung kubu cang di Sibu lalu program bisa udah digulo yang berbahagia Datuk Sri Zahrul Hakim bin Abdullah Sapit Ketua Sekretari Wang Upis Menteri Pengerai Menua Malaysia pihak megak bisa digulo yang berusaha Dr. Veronica Lugeh, pengarah-pengerai Negeri Sarawak yang berusaha Encik Banggis Mungga, Sapit pengarah-pengerai Menua Sarawak Megak ngau yang berusaha Dr. T. Junhun ianya pemesai upis pengerai bagi menua kita di Sibu itu ya. Jadi aku merik tabik puji ngagai semua bala orang di Sibu itu ke bisik udah ngau ngerami ke program Fun Walk. Jadi penyampau sidak antin itu ya ke berita ke diterima bisa 1,500 ikut ngau ngambil bagi ya. Terima kasih maka ngagai bala agensi perintah ya ke bisa udah nyukung program tu. Baka agensi anti dadah kebangsaan, tim kombi Sibu, Upis Custom Diraja Malaysia, MKN, ILKKM, Upis Pengerai bagi menua Sibu, Upis Pemadah Sibu, upis perintah ngau upis ke ukai kuasa perintah bab pagi menua Sibu ngau 1500 iko orang ke ngau megak ya bab pengawak berjalai bermala mayu tok tok ke dikumai fun walk ke diatur nyeruma ANMS 2026 ya hanya ngenang berita ke bisik udah diatur ujung minggu tu tadi puji Tuhan pengawak nitih ke utai ke di Prambo. Lalu pihak megak mayu agi program-program bukai. Nanti kita medak belah media ramah ke dia tau. Lebih agi program gawai. Okey, seminar di Sibu. Kita medak bagi menua bukai megak. Benua dia tau. Pekit kumang gawai. Pihak megak pekit main asal ya.

Nya lagu Gawai Megah Peningah, lagu ke diberi nama Tubai Langkuang ke tengah hari itu. Amat kena mesan bala ke Pulau Gawai. Ibu Amayu cerita tak bertunga, bertunai berbutik. Mantai ke ati-ati tertengok atau ke lelengau ke pangan diri. Nah, kelalu mayu cerita lagi munyi ke kaban kunyu bulak kita lagi. Nah. Aunyu boleh ngagai program kita nangkan ketuk peningan sebelum kita boleh ngetemui kita ke tengah hari itu. Aku dekat maca sitik je kau pesan. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban melayan ti ngelala ni yang Victor Jambu ane awal. Pesan minta semua kita datai engau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal tu kena 23/5/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi semayang misa lalu pukul 7:30 malam bisik makai lalu beranau mainnya Nur ngatur pengawal tu bak lorong 1 lot 469 Taman Bintang Bintangur. Jadi ngarap ke semua kaban belayan ti dituju ke pesan bisik mendiang ke pesan ke tengah hari itu ti minta kita ratai engkau semayang misa 100 hari ni yang Victor Jambu ane awal ya. Udinya peringan angkan ketu pesan megainya pesan ti kedua. Dituju ngagai semua kabar melayan ke Riau Basibu Jaya benangan bergoyang bak rumah asan dengan kuih ketiba suang di Bintulu Miri Kucing di Abuk Seriaman di Insebayang Lubak Antung Ngodili Jahan Julau serta semua kita ti diau di sebarang alai ti ngelala ni yang Edwin Umpeng anek berayun tau ke apai ayat. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai lorong 7i nomor 2G Sibu Jaya 8/23/5/2026 pukul 7 lemai dekat ngintu setahun ni yang Edwin anek berayun tau ke apai ayat ke udah nadai ya. Jadi ngarap ke semua kapal belayan bisik mendiang ke pesan tengah hari tu. Nyadui te dulu je ke pesan dia kena taik aku. Udah tu lagi, udah ranau temuai. Aku nak ke alah kena taik ke berita. Berita berat tau ke jakuk gerah ke bisik diterima kami. Hari bala peningah kita hebat YFM Sibu.

0: Okeynya lagu dikenal berenang kita ke tengah hari tu opening ah. Mai jam kita di studio Dito udah pukul 12 tengah tengah hari. Dito jam tok ke Maya Nur kita mulai dalam program randau temuai kita ke tengah hari tu. Jadi ke tengah hari tu kita bisa Tuan Jelapin Anak Entalai ianya ketua cawangan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan bagi benua kita di Sibu Dito ya. Jadi ke tengah hari tu aku ngau basa megak ngelalu ke nuan-tuan serta mere selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari DJ. Terima kasih dah kagau kami ke Konti baga ke tengah hari tu.
0: Jadi tengah hari tu kira ke gerai puji Tuhan ya Tuan.
1: Puji Tuhan gerai.
0: Jadi aku untuk merek terima kasih yang ingin Wan Laban boleh limpang ke studio tengah hari itu.
1: Sama-sama Siti hari tengok pengawal.
0: Lalu bala peningah nanti nyemak kita bisa medak kami Facebook kita boleh medak tau kedengar ke randau kami dengan Facebook Sibu FM lalu kita ke bar radio aku nak boleh ngenatai ke randau kami dua ngau nak penerang ambil kutu itu nyentuh di dengar bala kita. Kelebih lagi tangguh pengawak kita itu nyaga pengelikun di Rempu bak rantau jalan ini pihak Tuan.
1: Iya.
0: Nanti aku berarti ke utai ke di baik nuan untuk pun cukup mana laban kita nemu nak lama lagi kita kat nyambut pengerami hari gawai nah.
1: Betul. Sekali ngau hari raya haji.
0: Sekali ngau hari raya haji. Dan sebenarnya Tuan ngemai rantau tu aku ujung kage. Lapak aku untuk kali kedua me tu udah bertunggak buat studio dah.
1: Iya iya kali kedua.
0: Dan ada yang salah nanti nyemak nuan tu madah ke diri nuan untuk ngagai bala peningat kita. Lalu nama kini tangguh pengawak nuan lebih lagi pada dalam nuan ti nyaga pengelikun jalan lalu untuk nah.
1: Okey, terima kasih DJ Lucia Terubah. Sekali lagi kumberi selamat tengah hari ngagai semua pelingau kita ke luar diri lah. Jadi aku munyi ke dah dipadah ke DJ ke dari Puerto de Jelapin Antalai ketua ba UPS Kereta Darat atau ke JPJ lah Pampang Sibu itu. Jadi Siti ri tangguh pengawak ke pangku aku ba perkara pengliku jalan raya tu aja. Megai tanjuk ke tangguh pengawak ngatur serta nentu ke pengawak ngiri pemerhati ngau nerit ke atur jalan lun ngambil ke dipialai ke ngau efektif atau ke berkeni kita nyebut berkesan tu. Ngambil kotanya bisi hasil di pedak. Ukai seminat di perjalai ke kita itu tanya hasil dan ada di pedak. Hanya Siti ini tengok pengaku. Jadi laban atur polisi itu ngau gada lalau ya. Dan sudah ditetap ke UPIS kami hari Putrajaya, ngau hari negeri. Jadi nyak mau tanya di titiah ke kami, di perjalai ke kami. Dikenak kami nerit ke undang-undang ngambil kotanya. Nyamai kami berjalai nerit ke undang-undang lalu ulih di titiah ke Mesia Mayu. Tujuh ya dan ada tujuh bukai. Laban kena kita nyak ngurang ke penyampau atau ke ngurang ke penusah babadi di jalan raya.
0: Jadi itu tuan nama nanti kita medak dah kebuah isu pengelikun bak jalan lalu untuk cukup berguna lalu patut lebih lagi orang kebukuasa bakal kita tok nah. Berarti ke perkara tok.
1: Nama DJ laban nanti kita berarti ke dia tok. Selalu nak kita medak insiden atau ke penusah babadi di jalan raya. Jalan kami Siti ari upis ke ngemeran ke penglikuan tu. Jadi mayu hamat udah pengawak ko dar gagak nyala Siti ari cara kami ngadu ko tetok ngambil ko tai tu ndak nyadi laban nanti kita medak di jer pengawak ataupun penusah babadi ba jalan raya tu kai seminak munah nyawa. Ya tau ngasuh kita nyak lenyau la tau tengkira tau ke gerugak pengantang mesia mayu ambil ke banding lah kita babadi buat jalan alun kereta kita rusak kelimparannya kita bukai ke dalam kereta yang mungkin rusak naik buah kita nyebut nyawa lah naik buah kita nyebut kita kena babadi bakal apa semua jalan pansiak mereka dah nunjuk ke penusah babadi buat jalan alun untuk merimpas kebesai dengan benua kita dari sukut yang tadi ada nyawa kita lenyau kita nyak tiba balat babadi nyau mati nyak tapi munyi udah nyak tak balat bakal. Jadi ungkus mega ungkus sosioekonomi yang tahu jadi tinggi. Yang kau orang bisik kat nanya nama ke balaban kami insiden laban kami babadi berjalan raya atau ngasuh sosioekonomi itu tinggi. Jadi kebenaran di jenti kita nya bisik babadi batu dia ke penusah berjalan raya. Kita nya masuk ke hospital ambil ke bandiang. Jadi dia tadi dah ungkus kita ke perubat ke dia semua tu Siti ari kadi tanggung perintah. Kau saya kena tanggung perintah. Jadi utai tu makai ngasuh sosioekonomi kita itu tak dikacau. Apa kena apa ya? Jadi pihak mega nanti kita medak kadang-kadang insiden tu ya tak melanggar utai ke kemisi ke buat di sejalai bastin ambil ke banding tiang telefon tiang api jadi kena ngadu kena ungkus kena repair utainya baru siti hari belanja ke ditanggung perintahnya lah hari segi sisi ekonomi inti berbadi buat jalan raya tu bisik dar utainya ngenatai ke penyait lah ngagai sisi ekonomi kita ukai natai ke pemanah.
0: Ya, retin tadi kita meda hari semua sukut tau kai tak berarti ke pengelikun jalan alun kita gati nyaga nyawa ke bebadin lah
1: nepi tuan. Iya. Lepas nanti ke ambil ke banding ah. Ba tahun 2024 sebab Institut Pemasyak Pengelikun Jalan Alun tau ke Miros ah. Sidak ya belabak ke pengerugi oleh manggai ngagai 19.7 bilion setahun ketegar hari penusah jalan alun tu tadi. Tusah bebadin berjalan alun nyalai. Ketegalnya tadi kita kami ngau polis amat betul-betul minta lah mesia mayuah sama berjimat buat jalan aluan nanti uliah kita ngurang ke yang kau ndak lah uliah kita kusung babadi buat jalan aluan sikit ndak uliah tang kurang ke lah. Baik ke banding tahunnya kemarin 10 mungkin tahun untuk 5 atau ke 4 begini ya DJ.
0: Awnya berpangai ngagai kita ke bertengah ke jalan alun ke nyana
1: tuan. Iya.
0: Nanti nuan ke nyadi ketua lebih lagi kita ke gawak ba upis pengangkut jalai ba menua kita di Malaysia hari tu. Nanti hari prati tau ke pansiak kita na. Ni utai ke nyadi ke pun penusah berbadi jalalun tu oleh nyadi na.
1: Ni teh ke pansiak hari Meros tau ke ngawari ke mimpu lah. Kita suah mendak ba media ramah. Jadi penusah berjadi berbadi ba jalalun tu. Nang ya nak oleh kengai ke kita utainya berpun hari kita impu jadi hari perangai kita impu ke mai kereta mai perengkap pengangkutnya DJ laban suah utai tu nyadi dari seperti ke kami nanti ya bisi apa-apa jadi orang selalu bersalah ke kereta kereta tu nak ada beri apa semua tang ya ke benar utainya nak berpun hari kita impu nyalai ngai nak ngai pun kita

0: Iya, laban kadang-kadang kita itu bisa ndak ngasih ke tanda jalai. Ke banding lah seluahnya di itu piten. Bok piten, delaban piten nanti. Ndak ndak tahu delaban, delaban nanyanya. Ngujung kayaknya babadi ke. Hanya siti ari kebuah lah nama kebuah penusaha babadi buat jalan luan tetap nyadi.
1: Ya, nyuna berat katun.
0: Iya.
1: Udahnya nanti kita meda ba tanggung pengawal agensi ambil keban yang bakal kena sebut nuan tadi kelimpah hari JPJ ni habis ke PDRM tadi ni. Kati ke kita tu nentu ke pengelikun bak jalan halun.
0: Kami ngau PDRM tu siti kami tu ngeriat ke siti undang-undang disebut kita Yakta Pengkutan Jalan 1947. Jadi bakawal ngau kereta ke bak jalan halun tak ke undang-undang pengelikun bak jalan halun kena kami sama ngau polis pun ke. Jadi siti hari pengawal kami, kami yang agak operasi begulai. Siti hari pengawal kami yang agak operasi begulai atau ke obos padu kami nyebut lah. Jadi kelimpah hari ini kami juga aku percaya sidak polis bersama kita itu ngagak kimpin, ngirik pemerti hati, ngagak orang mayuah ngambil ke sama berjimat sama nemu undang-undang, kelimpah hari nemu sama kak nitih ke undang-undang maya ke bak jalan raya. Laban nanti tidak berkata di jemunya ke dah disebut akunya tadi. Tanya tahu nak menatai ke penusah ngai kita ke berkena ke jalan raya tu tadi. Kelimpah rejak mega kami bisik ngaga kerjasama tak ke kerjasama ngau sida lembaga pelisinan kedal perdagangan ya ke ngeluar ke permit sida luri bas apa semuanya upisnya di jengau puspakum. Jadi kita berandau suah bertungok ngau sida ya mikir ke bekeni cara kita itu boleh ngurang ke penusah babadi berjalan raya nya lai sida ya ngena cara sida jadi puspakum ngena cara puspakum bakal ngecek kereta apa semua ngambil kotanya ndang udah tentu selamat dikena berjalan raya baru sida yang lepas kotanya boleh dikena berjalan raya nya lai kelimpah harinya kami mega ndang selalu ngagak program evokasi takkan ngiri pemerhati hati ngagai mensia mayu laban di peda utai tu siti ger kumbai kami tau kumbai kami manah lah di laban hari orang ke dia diberi kita penemu diiri kita ngau pemerhati hati berkata yang nemu atur bak jalan raya lalu ukai semina yang nemu bisik sekedak yang dah lalu dititih kaya jadi nanti yang ditih ke atur jalan raya tu tadi lubah ukai ngau bendak tang lubah ya ke kak badi bak jalan raya apa semua lawan contoh hujan tiap mia hujan dak kita laju
1: ya
0: nanti kita nak ditih ke atur bak jalan raya tapi kita nak ditih ke nya hujan kok nagi no laju tuk ya. Kemujuang kaya babadi.
1: Kadang jalan licau boleh ngasuh pawal ke
0: nyata. Betul, ya. Laban bisi orang kadang-kadang aku minta ampun ngagai bala peningau. Amat ya udah bisi disi tentang pengelama ya udah megai kereta, megai perkara pengangkut tahu ke. Jadi ke siti penanggul lalu ngujuang kaya tak babadi di jalan. Laban bisi maya kita itu beriak nyinyit apa semua. Nanti nuan tak nadai penelebok reti tau nang natai ke penusah.
1: Ya dengan samanya peningau kita ngasuh kita aja ko tu berarti kenyau kita semua deh. Laban kita tu pun orang ke berkena ke jalan alun tu ninting hari. Udahnya tuan nanti baka nuan medak lah hari segi ulah orang ke dari bapak rantau jalan itu tau ke sidak ke bebaik perengka pengangkut tu. Ni besai guna ulah sidak tentu nyemak sidak ya sama belak bebasa ke pengadirik berkena ke jalan alun tentu ya bisik empas ke mana nah?
0: Oh mana mata jangnya DJ. Jadi tu mau tak kerap ke kami ya kak aku semua upis ke mengai undang-undang generik ke adat tu. Nanti kita nya sama bebasa ke pengadiri. Nya cukup mana? Perkara ke cukup mana lalu nya kena dipinta kami nyalai kami ngagak program ngiri pemerhati hati ngambil ke kita sama bebasa ke pengadiri. Aku ngan wan ambil ke bandian wan minta jalai. Boleh aku merik nuan tang ti nuan minta aku ngai merik ujo-ujo sama ke berujuk dia nyata nya dei. Pulai ke penusah ke ngagai kita nya lai. Nya ke patut nanti sama-sama bala kita nya. Sama bisik pemerhati hati, sama bisik basa ngapangan diri maya kita ke berkena ke pengangkut buat jalan raya nya ke cukup mana. patut amat dititih kita, patut amat bisik di kemuan kita perkara kebangsanya.
1: Ya, jadi nyak pesan hari tuan JPJ kita tengah hari itu opening ah. Udah nyak sitik lagi tuan. Atau daripada kita bakal penyalah kemit, tang ya ulih pulai ke penanggung agai semua orang. Ulih

0: kadang ulih naban ke nyawa ambil ke contoh baka singapa geliah nah
1: ayah ya
0: au mutuang ba garis berkembang ban dua kita nak patut dua kita ngeliah teh ke bekenya katanya tuan
1: segi betul dia laban suah kami pun hari diperhati ke kami maya kami ke berjalai ke pengawak nerit ke undang kadang-kadang orangnya kena saman jadi jakuk suah disebut sedak mian aja atau penyalah tuan kuyatan ibu saman amat ya mian utanya pada mian tampas ya ngagai maya kita ke bebaik ke kereta ambil ke bandiang dah lampu signal kak pekun nak nyebut kenyak jangka aku nemu semua apa peninggal nama aku nyebut lampu signal tu tek nuan kak bilok ke kiri atau ke kanan tanya tak ada break nuan angkat tak pasut rasanya ada simpang jadi tak nemu kak kini ke perjalanan nuan tak tu tadi tak ngujung ke kita babadi ngandir belantak buat ngapangan diri berkenyak muka tek lampunya reganya ndak tak mar kadang-kadang utainya ndak hidup asuh nuan ndak nemu madah ngagai orang bukai kok kini ke perjalanan nuan utai tu pun tak ngujuang ke kita nya babadi ba jalan raya aman utainya min nya dai ngagai bala peninggal anang kalau mendak utainya min dar ka tu kan ndak patut tu tau ngatai ke penusah ngagai ke utang patut utainya tau ngatai ke penusah ngagai kita
0: ya nanti kita meda ba dalam timpuh ke terubah tahun tu tadi tuan hari utai kembit nya penusah kemayo nya di
1: betul betul ya
0: betul ba sibu di tu aja kita meda orang ke laban api mansau semua
1: api mansau ya
0: jadi laba aku nyu baka ba menua bukai tentu ya baka kita itu lebih agak baka ari upis pengangkut jalan menua Malaysia tu ya bisa teknologi nah ni nuan meda penyawah teknologi utai ke baru dia tu boleh dikenak kita nameh kaget pengelikun buat jalan raya atau neh atau kerkumai kita jalan lalun
1: jadi buat Sarawak tu berdau bisik jadi nanti buat semenanjung Malaysia di DJ kita JPJ tu dah bisik kena awas lah jadi awas tu cara kena sidak yang ngerikut orang kena agak penyalah jadi utai tu tadi tak boleh dikelari ke nuan lah nama nondah dah rekod dia jadi samannya dikeluar ke terus munyi ke aku hari pun tadi tuju ya kau kena ngukum orang tak ambil korang sama menjaga jadi kurang leban penyalah jadi nanti kurang leban penyalah munyi ke kita ke berandau tadi DJ penusah babadi buat jalan raya dia diseliah ke kita dia ada kurang ke kita tang buat Sarawak tu tu itu bedau bisik dikena yang ke 2-3 tahun ke datai jangka aku bisik ngarap kau tu itu bisik leban Siti utai tu ia oleh mantuk kami nolong kami ngau polis berjalan ke undang-undang nerit ke undang-undang buat jalan buat jalan raya.
0: Ya, awnya gagunau tanya tadi na tuan.
1: Ya.
0: Aw, udahnya nanti kita meda mega perintah lebih agak kita ke bisa bersangkut paut ngau kimpin pengelikon jalan lalu untuk kati nuan meda kimpinnya merek empas ngagai mensia mayuah na.
1: Selalu kami ngagak kimpin baka maya kak gawai hari raya ji tahun baru Cina sikit bisi gagak nyalai Siti pengarap aku nyebut pasal pengarap kami ke ngatur utanya ngagak utanya dah sikit ngarap ke orangnya udah niti ya ke atur ke undang-undang aku dah tetap ke kita adanya jadi bisik lah pada aku bisik berupai empas utanya atau ke bisik
0: pulai ke pemandah
1: pulai ke pemandah ngagak mensia mayuh bisik utanya pada aku leban kadang-kadang kita nya serambau kimpinnya kami tenggal polis nak bisik gak berjalan ke pengawal agi dalam tipuah kimpinnya nya berjalan berarti sebelah jalannya kin kitu berkena ke kereta jadi ngambil ke orang mayuh mikir oh sidak tu gawak jadi kita itu patut berhati-hati nitih ke undang-undang ambil kita ndak kena saman kita ndak kena tangkap
0: betul
1: tadi empasnya tadi bisik nampas kehimpin keselamatan jalan raya
0: kata ke nanti bakal orang ke berkena ke jalan lalun tu tadi orang ke driban ya atau ke dikumbai kita orang awam tu tadi kini sidak ya uliah bantuk orang ke penangguh berbadi berjalan lalun
1: okey terima kasih DJ jadi orang mayu ya kata ke orang awam tu sidak tu siti sidak ya sama-sama kita nitiah ke undang-undang, nitiah ke atur ku dah tetap. Udahnya kita anang kelalu maik kereta berkena ke perangkap pengangkut nitiah ke hati dirimpu. Bekeni ku nyebutnya nitiah ke hati dirimpu. Kadang-kadang kita itu di jam, maya non benar angan. Benar non ringan. Tahu non berpasang ke kereta, berpasang ke motosikal non nitiah ke pengeringat nonya tadi. Yalai, utai tu tahu nang ujung ke babadi. Jadi Siti lagi aku ngai nak nyebut ngagai semua bala pelingau. Minta sama-sama kita bersaup ambil ke utai itu kurang lagi jadi dah Nusa apa dia berjalan raya tu. Kita bisi Facebook, kita bisi JPJ, bisi ngaga line aduan, komplain ngaga kia tanggau gambar ngaga video. Jadi tu ukai munyi kok aku tadi. Ukai kena ngukum. Tang kena kita ngegak siapa orang kerja penyalah ngambil kaya dudi lah yang tak kerja penyalah.
0: Ya nak ngulang
1: anda ya, ngulangnya baru nya di nanti yang tak ngulang lagi orang bukai pun benda oh ngai aku kerja tu kaya tentu salah. Orang pun ulih nemu. Ya. Ulih siapa aku nganuan pun tino benda no nol yang ngambil video apa semua anjong lagi kami.
0: Ya nya utai ke maneh maga nya kada. Munya kenuan baik ati tua tadi ringat tekan tua minyak nyung kanjuang ke kereta mesti si kau nu kure tuan.
1: Iya iya.
0: Anu trengkeh ke jalan seberai nya nusah kurang ke si ke jalan seberai dien.
1: Betul betul
0: ya. Au jadi napa kini pesan warga guys semua bala ke benua Menteri Babaran tu jalan tau ke kita ke bekenak ke jalan alun inting hari tu tuan ya. Ni nemu angka Jakob pesan wa tengah hari tu bisa nyerumak ngot tengah hari raya beket tau boleh masuk wa baum tayak ke benua makai nah.
1: Okey. Terima kasih. Jadi pesan aku ngagai semua bala peninggal kita di diri nunduk kita. Kan dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kat berbaik ke kereta minta kita sama berhati-hati berjaga berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta berbaik ke pengangkut okay. Titih ke atur titih ke undang-undang kau dah bisik kau dah tetap ke perintah. Laban nanti kita ni tiah katul, ni tiah undang-undang ketap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
0: Ya.
1: Nyalai, datai kita mupuak engkau selamat, pulai datai pe kita engkau selamat. Benur ke degagai kita.
0: Ya. Oh, jadi nyerumbak hari gawai ke dekat atai itu tinggal lebih kurang 13 hari. Tunjuk aku ditekuk aku tadi tuan. Udah mupuak aku tu ngitungnya deh. Oh, tentu ya kita di Sibu di tok-tok ke Balai JPJ Bermenua Malaysia di tok bisik udah ngadu ke off gawai dayak tu ne. Berengkah hari berapa hari bulan kini?
1: Okey, aku kak berkongsi ngau semua peninggalnya deh. Berserimbai ngau gawai dayak kita bisi hari raya haji nyadi tu hari raya haji tu kak jadi nyadi hari nyadi 27 hari bulan jadi ops hari raya haji tu berengkah ngau gawai sekali berengkah hari 24 hari bulan 5 jadi ops hari raya haji ya habis 31 hari bulan 5 jadi ops gawai tu agak bersambung sampai ngagai 5 hari bulan 6.
0: Kira ke bisi hari bulan kena sebakar dia laban bisi dua pengerami kena sama
1: iya iya iya ya. Hari raya haji tadi kita ngambil 6 hari 7 hari laban dia habis 31 tang dua-duanya berengkah hari 24 hari bulan.
0: Kira ke bak minggu sitik dia ni yang berengkah lah ni tuan
1: iya iya iya hari
0: ya, aw. Jadi dikena ujung ke randau tua ke tengah hari tu tuan ngagai bala kita bangsa ke kak mulai ke dirimpu ngagai menua ke tahun tu perkenak ke jalalun tentu ya bisik pesan ngau pesan hari kawai nuan pun mengak tuan ngagai bala.
1: Okey. Ngagai bala kita ke kak mulai ke diri maya gawai tu ialah aku ngarap ke semua kitanya berjimat maya kita batas jalai maya kereta maya kereta pengangkut persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai baru kita nyak berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tuju pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyak bisik ngantuk bisik dah kalau lelak ngetu dulu belelak dulu baru kita nyambung perjalai kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi, berserimbai ngau gawai itu, saya sepi aku tidak keluar temu, aku beri selamat gawai ngagai semua ke berbangsa Dayak, ke ngintu gawai Dayak, tahun 2026 tu harap ke kita ya, semua mujur dalam semua pengawak, gerai nyamai, lantas senang, kita ingin menua. Ngagai, dua di jam ke? Selamat hari gawai.
0: Ya.
1: Ngada kemisi.
0: Oh, sama tu tuan ya.
1: Sama.
0: Oh, jadi selama hari gawai mengkat ngagai kita ngau bala raban ba jabatan pengangkut jalai Sibu na.
1: Iya iya.
0: Labak aku bisik sidak ningar randau na.
1: Bisik bisik
0: ningar. Oh, jadi nyak tadi peningar randau aku bukulai ngau tuan jelapin anak entalai ketua cawangan JPJ bab bagi menua di Sibu di tu ngarap ke uteh tu uleh pulai ke penerang ngagai semua kita ke bisik mending ke randau temuai tau ke program kita hari YFM Sibu ya. Sekali lagi terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih DJ.
0: Ya. Okay.

0: Akai dina inyo bisintay aga salangan ko to. Dudua may pay bakatau salay ah. Bakanay ka ko to dudua. Bakatau. Eh, salay ah.
1: Ayo, de to. Jarai de to napa dia dengo aku. Tari tari kasa kasa kasa kasa. Uji tu jenuah ne. Maka kami ingat ngasuh besai. Ya sikit nak boleh duduk. Lama kita apa baru lah. Maka kita besai.
2: Nyuruh rentam. Maka nama madah korang yang kulu kilik nyebut. Kang api ada rempo kang ngawra pekit kumayang ini orang yang gawai tahun tau. Kumadah kita ini uai ini sumpah. Ibu aja tau ni ibu. Ni ngadau aku berkongsi kita. Pansiak ti dipenjalai ke pertubuhan keselamatan sosial. Pakai so deh susah kok kita uai.
0: Susah?
2: Au dia ngayan ke 59.2% hari tahun nyin subak 2023 nyin tu anggit tahunnya kemarin 2025 dia ama dia ke orang gawa bisa penanggu ubah sitai namo tak ubah sitai deh
0: namo ubah
2: ubah sitai mainnya berat bakal ngodeknya ngeluai hari patung ngeluai hari umum ngeluai hari peniau cut
0: oh ntainya bisa ya ke orang nyebutnya enai gue BMI oh
2: nama
0: kau deh amat meh. Nah, amai ya ni tiang tahu amai bisa nambah ya penyampaunya kok tidak tengnya meh doa dia dia tahu nah dai sekali-kali kan nyukung kaban doa dia tahu nah mal kurang aku tahu dah belum mata aku tahu udah agak ngelenti ya kak tambah aku baru tu minggu baru ya lah nyo kesemek gawai lah tambah aku baru ke break ku curai sekali tahu ngai ku celuan aja break curai warna papa kini belum mata aku tahu ngai apanya ke kebab aja
2: ke kebab bare de cure pasang kedai nyapi ya mai ke kelab ke mata de dia nyapi ya
0: punya Christmas hilo masang
2: nah mai uta kata mai eh ku mana kedai wine bilai nadai dalam kamu sini sumpah yang nya nadai nya nadai nak jarak sekali nya teng nya me mulut tua tau ngai nak ko kutap ya ku mana kedai wine ini bilai mekit orang nomor satunya ane yang de
1: uji te mekit utai ke mana ne nanti kita ke mekit orang ni buah, nanti tu atau bangga nak bagaimana baka orang. Tang, mejaga, peniau diri.
0: Ya kena ide kang umbainya nama ni ya. Kenang maji ke diri, mana mana ya nyo. Nak patut ke kari bak me gawai tu, gawai ke? Kena ke, gawai tu kemari kedua deh. Aku akan beli super baru, jemari baru, tibe baru. Oh, speaker iritnya, bisa aku meda. Irit di je Lucia sarinya. Eh kebesai. Mana besainya? Besai di tubuh kita tiga tau. Eh kebesai irinya. Kak beli kau tau.
2: Apa? Dah deh. Orang kak ngirit. Ia ngirit speaker ya. Bah. Kati deh. Nanti kami ngabeng ngagai bilik deh deh. Nama ternih ni ngagai kami. Nama kami tau. So dia nilai sopa deh nya. Pakai jemari deh nya. Nama lawak ke speaker deh nya. Pihak. Dengar deh wai. Ini bilai penemu ini sumpahnya. Tak nak deh. Rundia berkelimat sekali. Ini tu wai tu siku pada kau wow.
1: Oh oh. Ya nama gaji apa sumpah yang bulan tu tadi. Buah ke dia ambil. Bapak perengkau kena gawai. Ya. Ya nak berbayar nak makai. Mari kita sebilik. Udah tu elok. Baik deh entip ya. Nah. Nyak ke dia sebuah orang nama dek. Ukur baju bertubuh dia rempu. Haa. Kalau aku macam tiap deh kebeklimatnya madah kebeketuk aku deh wai ni sumpang bakal gawai tu ya sikit ya nak udah temu tua hari ya hari ya nyadi ya jadi berapa bulan sebetulnya tua udah naruh hanasin diungkup kena rame gawai ngamik kena ngacau belanja bulan kepatut biar ya ngumpul dulu deh sebetulnya di gawai.
0: Ya kena, kena makainya duit kas tau, renggat kedua udah tamak deh. Udah masuk 15 hari bulan wainya, sehari tau 18 hari bulan, bedau kenanya. Ya ke, baru masuk tu bedau kenanya, tembau kita kena beli kue gawai tau lo.
2: Dek tau kemada kede wai ini sumpeng. Ya meh. Dek tau meh ketua yang tu ruak badunya inyau tau. Ya, kumai dek wai dek bilai masuk untek ya, utenya kumada kede nadainya. Mata anan jela ya emra TV ninga radio teang nya tadi meh kan inti hari masih yang atim kelik kore nare ninga ute kurang sekali nare nangkap utai bak pala enya de te dinga nare nangkap nya dunia dia tau kemada kede betape ngau krisis bekau global kita tau seluruhan dilala orang ngambil berkelimat kita tau parah dia pilih rusak bisa duit deh kena orang itu deh
0: oh nyok kesebut
2: kapi deh
1: amat meh kebuah perintah kita bayarnya perintah besai atau ke perintah menua kita Sarawak berunding ke mayuh macam inisiatif deh. Nemu reti inisiatif deh. Di kemuntang ke jakuk kita ya nyak cara nemu deh ke betuah kita itu deh. Betuah nyari peranek menua Malaysia. Dan benda mayuh macam bantu perintah tidak saya ke kita. Nah, mayuh. Nanti aku kan nyebut sitik-sitik. Lemau aku nyak-nyak. Bantuk sekasnya sebut dia nyak. Penulis yang ngelempung ke tatiang belanja minyak.
0: Nemau maka wah. Kalau kita ke beranau. Kalau kita beranau yang sebuah itu nak kedua-dua. Dia tahu nyak main ke kan beli barang harga mudanya. Oh, ngipok. Orang berjual jualan ramah mendanainya deh.
2: Aunya keweh dekat tinya ngeruak ke drempu medak bisik te kemudah jual perintah kena nyawap kitai nya ketamai de kanya rian turuak pia kumadah kedai pengawak berkelimat tau ukai reti de banget bebeli kutai nare tate aku madah kedai ka e bisik mudah te jual perintah de patut berkelimat utenya nemu ambil ne nemu ketuk perintah utenya ila nak bakenya de medak te kemudah halus terulai utai beli de namu tunga kuninge nyen bukong namanya guna sentuh buang peningat barang yang kita beli deh
0: terus lagi ke mana dia kena
2: kena yang kita nanti beli barang yang kemarin kedai lias ke dulu lalu bak kertas bila kita datang ke kedai nemu deh macam nemu kedai merat nengai nao nu lias namu tak kena dainya beli kita contoh dia kemarin minyak minyak aja ada yang kau terbukai ngai nao komandan dia nyubring ku lama nanti pulih ke kedai saya ku sepai nanti empat dia di rumah dia ambil empat dia nyau
0: kata kena ambil ya empat mana mana kira wah kan uliat tu tepuk lah untuk tau jak cing tulis lah untuk buruk kakak baik kertas beli mua beli kedai
2: balik nao untuk dia nyak mendatai di kedai nyu nak ingat ke untuk dalam untuk dia nyu malik deh mendak barang kalau main wah nyu balik untuk deh
1: cih Ngomo, mua ke dia sebut. Yang muda lagi ke kedai asingnya. Dia beli barang. Caya aku ke untai adanya. Nanti bakal utai kuliah dia pansut ke kerubung palak adanya. Ya. Engkau terbenuh lelentik untai adanya ngantok dia pada aku. Tuk, si tek dah lagi. Ini sumpang. Kita akan jadi orang yang beli barang tu deh. Barang tu bisa hak ya nama ni. Ha. Milih ha. Pedak dulu, banding-banding ke dulu harga barangnya. Biar ya.
0: Beli barang harga nama jenama, ke bisa jenama mau nya. Mungkin kita impor dari luar negeri nya baru kita kaya pedak orang.
2: Maje ya. Dek depan orang kaya, teh yang impor ngasih ke pemerintah nama reti. Ne. Kemarin tu, ini naiknya. Sumpah, dengar dia buat mana nama, dekat apa tahun tu nak ke utai dajah kami masuk apa untai apa pala adanya. Kemarin kena beli utai ni tiah katanya, kita ni tiah kepatut, kita mata adanya pelut, kencelayak ke. Ya, bulu matanya tikau ke beterajang ke, padahal ngenak ke kebab, bagaimana namu tekur ya.
0: Oh, kan dia yang ngacau rundi yang kebab dia.
2: Nanti nak menarga lagi, jengkau sejengkau lagi, ni tiah nekat teh deh. Dengar deh. Dak deh, minggu tu tadi deh. Di menua sepiaknya di Sabah ada wai.
0: Sabah.
2: Aku bawa menua isan kudin.
0: Aku.
2: Ida ya, kemarin ya bisa program katikai gagak sida Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidupnya. Aku pada nak nemu kau.
0: Nama tegagak sida.
2: Nai.
0: KPDN kesebut orang belama tahu nya.
2: Nya me. Bisa program inspirasi beli barangan Malaysia.
0: Beli barang Malaysia hanya deh. Tak ke sampai aku sebut deh.
1: Contohnya tadi ini sumpang. Nah dah ya salah kita beli barang gagak dari menua kita tumpu. Labanya deh. Tahunya juga ke ekonomi dalam menua kita deh. Kelimpah ke nyukung orang dagang buat menua kita tumpu. Berat deh. Dek kan beli tangguh. Ni ya nak patut kita beli dari menua lah mungkin.
2: Nah kita tu nama sampai nak buat Malaysia ini sampai hanya aku deh.
0: Aku kok meli nyelintir maya bisa jualan rameh nyok meh lo ini bilai ya
2: pihak meh nyok gak bisa laban tujuh jualan rameh nyok dan sikit kena mantuk raya tengok dia tukar kelalu pada aku nyok kok ngamek tengok dia ngamek peluang ngamek kesempatan dia punya kujaku raya
1: tuk siti tuk akhir ingat kiri wainai sumpah yang madah kedek madah kaku kok Entik perengkau baru meh adanya agi ulih dikena. Ah. Tau ni buah ke dia ngilau dari mpu meli ke baru. Berkelimat meh. Eh. Itu ak aku tu madah kedek tu. Ya udah gawai tu ilo. Agi panjai naga. Nanti kak terima baru. Nya. Anak ucok. Nyau kak masuk ke sekolah baru. Dah permisi. Belanja sama gengnya.
0: Hei. Hai, kami boleh kan kita dia agak bisa. Uji hari pagi kita ngantai berkedai asiangnya lo. Ini ikut.
2: Ya, muka aku ten duit dia bukain. Kena dia boleh tengah apa kebuka. Nanti pebuah kedai berjualan ramen. Ada ngawak. Jangan kita kantor. Kita kantor. It.
0: Nai, nanti nada lo. Ina bilai. Ngutang aku berdua deh. Bayar dua deh bisa. Dukung ngutang.
2: Hei, dai. Amat pandai muntah ini tuh ayat rundi yang nadai kelalu pandai suka nggak pemarih nadai nadates tepatnya rundi yang kakut ya kami tuh nadai tuh bayar kami tuh kude lalu kau berutai yang nih ya me kami tuh misalnya dari tadi berkelimat kau kami ngicak kini nak berutai sama kami tuh maksudnya kau berutai yang
0: no
2: betaruh kita wai betaruh simpah kena sin sebera gawai gawai nala tuh nade gawainya betimpa ya maka utai kemana kedai teng utak patut beli nadai metemuai datang gede nyuka maka utai maka no ya kak baki ya kak mendade ya kak beranau kan ngecerita bukai teka sadadam kau utai ngga bilik deki nadai ura bekinya belak berkelimat kita kemana kedai nanti pakai ulian eh katika ada ngutem kita ada namanya kutemnya tapi kepala maya yang bulat kedai ngasih aku tau
1: eh baka tua kenyadi orang tuai baru rumah patut yang ngajar bala sidana ucuk tu belajar berkelimat dalam semua perkara sekali kenya baksin pemakai tau ke perengkau guna nadai kenya pulai ke pungrugi nah
0: namanya kutem sudah amat nyamai kena wai eh dia jahat meh tembok kajak ngai ku ngai ku ni dia ngaku jahat mati kedua dia nak lah dua dia nak ngau ku nembok ke penganan tau lagi
2: ini bilai kapan suat tanya nya urat palak ku tu
0: ni ya
2: puah maksud dia kelimat hari tadi nya bertuju deh nya utai tu saya gawa baru mai tu ini bilai ya utai kerja main ada ya dia nya makai penganan ada dia ngau ngau semua dia ngau baru dia kangau kangau Iga kami ini. Nai. Nama tu agak agak tu deh. Yang kilo dah agak tau. Tadi kengau tau.
0: Nai agak me. Napa tu tu? Nyu kalle di tau.
2: Nai pernah dengan dia ni. Dia nak tanya nak kebaik dengan dia ni. Salah baik kelalu bala berjakau.
0: Nai perkeni ke deh.
2: Nak bungai rambi yang ni. Yo ini tu way tau. Nama dia bungau.
0: Bungau dia ngabah bubu.
2: Oh parai. Napa dia tau? Piah mangau teh. Piah ngabah bubu. Dia tau baik.
0: Udah ya,
2: menyak
0: kapan
2: dah. Ya, jadi sepek dua dah tau. No, kami itu. Nadai penganan tu lagi nanya. Nanti belak bersepek kena kita galau. Ay, gawainya.
0: Kapan dah. Ngelak agak baru. Mudah ke lah, wai.
2: Nabi lai. Peri je mulut tua tu. Kutak ngajak, wai. Berkelimat-berkelimat. Nadainya bungkus. Muka pendiam. Pansu lili ya. Kapan. Kunya riak, madai.
0: Oh.
2: Tupek ya, wai. Nabi lai, mek. Tidak.
0: Udah ya, sari nyanyi ngumpet-ngumpet. Kudah ya, sari.
2: Ya, bayar. Kakak, penganan ni, wai. Kudah ya.

0: Aw, dia kejengke tanya yang kaki entai dia nama kau. Aw, dengar lagu hari gawai nanti.
1: Udah kekebayaan lah.
0: Aw, deh. Ni, nama nak udah. Aw, mupa latihan murat kaki entai ngai ke nyu tengkeri ada tai maya.
1: Perlu latihannya
0: nih. Ya, icak ke lawa ke? Tahun tu bisa ubah ke? Nah.
1: Ya, deh. Aw, berapa hari ya hari itu?
0: Nah, 13 hari. Oh, 13 hari dituang deh. 13 hari tari sari tau deh.
1: Kurang hari 2 minggu.
0: Kira sari ini udah melekat ke 2 minggu.
1: Betul. Minta kepandai ke munyi ya, Nek.
0: Anak nyebut 2 minggu. Pada pala aku ninggal 2 minggu. Panyai nak munyi. Berat di 13 hari.
1: Panyai. Okey, ngamge kan 13 hari.
0: Bala hari senang juang kuda meli tiket bilunnya. Puahnya nekok ketunjuk nanti. Ngituang kemaya kak pulai. Panyai hari ku sida ya. Nak bakal hari ngelamak tau deh. Dia muka pulai ke menua dia meh ku de panyai malam panyai siang.
1: Okey seminak sida ya ke dekat pulainya. Kita ngante berasa nak mespek ko.
0: Ya, maka ko gue ku de no.
1: Au kan ambil ke bandiang kita ke bisik balam nyadik dari sebilia ke gawap bus menanyuang dia deh. Eh, nak sabar ngante pangan diri baik buku lumuk nak ku de.
0: Au nya maka ku de. Mulai ke dirempum bala start hari 5 tunti laban hari 5 tu ini hari ke penudi ke misi sekolah deh.
1: Betul. Ya, jangka aku berdah lawan ke no tua mari selamat hari pengajar napa ya.
0: Nak lawan ti bulan ya atau bulan sida ya.
1: Empu sida ya jam.
0: Empu sida ya jam. Nya jam me ante ya minta pemerik ari aku sikit nadai tang ante minta leka jako nak nemu nadai ko to.
1: Leka jako sampai me.
0: Leka jako sampai. Te ante kita berarti kenadai ke ngelowe ari pangan direk ke sampai ari tua kemerik bungai pia nya jako kena ulih merik bungai.
1: Kebatang ya, nyari kena
0: ngelawam
1: ya. Kena
0: nyamai kati
1: orang dia
0: deh. Ya, maka aku deh, bakal ngami sedama. Nyamai sarinya, laban bisa ke Daliah deh. Laban kita kira 16 hari bulan deh bisa pengawak. Dia, mesti dah ya, hari guru kita. Kita emang dia nih nyebutnya ingat nih.
1: Iya, apa pala nyamai gue udah terus terang.
2: Nah, okay, namanya nanti kan, ngenyi ya tamo.
1: Oh, bisa,
0: bisa. Dini uleh bakraka, aku madah ke nanti. Tengah hari berkatau dek makai kaban gawak, dini uleh ya. Bela bergeri uak meh.
2: Ngenengai ngantai meh.
1: Ya, okay, semina anggai bala cikgu ke sekolah buat cikgunya. Namanya tapi kalau dua hari kalau menjadi cikgu aku ngajar untuk kebuka ambil kembali contoh yang nampak ya cikgu maka namanya kita itu cikgu maka anak tua nama deh
0: tiap cikgu. Hari ngajarnya kau deh
1: tiap hari mange hari yang kerja
0: nanti pas sekolah balak anak dulu dia nanti kemaya sedaknya buat hari pengajar
1: hari 5 tu tadi
0: udah ya sedaknya
1: udah tu dulu angkanya nyamai ku deh angkanya bunyi jam jarau
0: aman kenya deh tajak pamunya ku tai bisa ke perintah mekat na ibu nyambut hari pengajar tang kate ko ngau tu deh ga bakal dia nunu derempo na ga disambut hari pengajar ne ko deh
2: bisa ga ngambe ransi ga ga nyadi pengajar ne pian teh
1: betul
2: maka saya ti tua me au nindi yang baru asa ti kita tiga memang hari radio nada yo ingat nama saya ti meanya
1: banyak kate ya tanya mai kita ke sebuat gawa NTJ kita jauh saya ke sikit lancat orang ingat kita sama orang kangannya cukup besar tapi aku tuan perumahan ingat nombor telefon bala DJ
0: nah bertanya belah grup si daya bisa nombor DJ Lucia nama dia aku bala buka dia nanti yeah. Okay, bisa bala aku dah raikan hanya pesan. Dia ya ingat ke kita.
1: Ngapain ya.
2: Bisa mana yang lagi nyantai.
0: Nanti nak mayanya aku madah ke dia. Dia, mada ayan bapa sebuah nak menanya
2: dia. Dia tahu live dia tahu nak menilihat.
0: Nak menilihat ni dia.
1: Siapa mana aku dah.
0: Tang muzik kutai, nade ngawak ya, tangguh pengawak kita tetap di perjalai ke ngawati ke lantai anak si dak ya, pun tua tap ati gagal ni kure.
1: Ati gagal mai berita kanya dia.
0: Ko, tak lain kami bintu lu sebanya, bintu FM ati gagal mai berita, gagal tanya nya, siapa nya ex DJ kita suba Francis. DJ Francis, ayo, lumbuh
1: kerja jauh. Ambil tahu dan berlama.
0: Okay, kena ambil.
1: Apa tahun nyebutnya? Amatnya, nama nak perawat kita ngarap ke semua mujun apa ya yang kanya jam ke dia tau benung agak bisku kawai aku tu ngantai mang iru macam aku tu siang
2: aku untuk nadai ngai kau nanti ngai bula ke dia berdia tu
1: boleh nak bagas si kawai tu deh
0: enggak bai umur tu berinsu menyantai
2: umur yang berinsu nanti ya kawai tu
0: pengaget ati aku mai dah berkenyap belamang ya aku deh
1: ngelai
2: ya kawai tu lain tu gaget kita nanti
1: apa ya nai
2: nantu gaget ke bisku kawai tu.
1: Siapa
0: dah agak tua kini? Udah nama deh. Yeah. Ngante katanya, nanti ngante kemanya, punya ke minggu, punya kemarin, kemarin kita bisa lawan mimit deh. Laban bala ke bisa rabat tadi lawan manja. Nanti nama dengira agi lepuang lu buat engkau dia. Nanya, nanya ke tua tahun baru tu tahun berapa tahun kebedaunya agi okay. Membedau.
1: Okay. Ya amatnya ya ngamane. Saya kita berarti ke berkenan ke perawak kami baru meringit 16,000 tu tadi deh. Namanya udah manuk bala mayuah deh bakarangan basungai deh nanti ngira tu waktu tu bisa sikit bisa berlama munyo kure ni tau langkayang nanti ya
0: tak
1: ambil ke namanya penama meh pemali yo kita manuknya berulai deh rindu ke nya napa ya awak ke adat teh ke bekenya nu nak tinggal anak punas
0: pihak ni tadi. Siti dah agak lepas kita tiap tahun pulut kita nak sepaka orang ke bisik bumai bertahun ni tadi deh. Pulut ke diketahunya tadi dan tadi. Jadi tahunnya kemarin. Angkanya pulut bangsa tau kena ngaka ai tanya tadi. Ai gawai deh tahun tau. Pulut bangsa tau nyulain ke ya.
2: Ya sepek.
1: Yang ngaya pulut Cina je.
2: aku dah nyepek ya ke dipandu menyiku deh nyentih. Aman, bisa beda ya. Lepas kita ingat nak nyepek deh. Itu aga kita sebuat, ya okey tua, kita sebuat. Gua dah nyepek tu ek sudah disuang. Ya, bisa ngasuh berangat gaya.
1: Ya, namun dah, kenapa ya? Kenapa bisa tuanya? Lain-lain apa ya? Mu, ayo. Anak
0: nak
1: tiap-tiap
0: siko orang ngalor nya. Dia kerja rei deh, bakat tuak kita tiga ngasiko lain, bakat ada kolo ge, angkanya bisa ge ke kile ge bimit kita untare, angkanya lain ge asai, nyukuta akhir ngaget mau. Aau
2: tuak indo,
0: tuak laki mutek monyanya, nemu nau.
1: Nemu nau magi.
2: Tuak darah,
1: tuak
0: jano. Macam.
2: Nemu nau magi.
0: Iya belaknya tadi, ke belak beri kepala, no.
1: Iya, badon nak ngasih patung.
0: Lemai tak kebakanya ne. Tahu tak kebakanya ke nak tahu nak dah ukai ke kita tu nang merangsang orang sama bengirup ke tuai hari gawai tu nak. Tahu tak tu adat ai kena tahu nak bak kita. Ya ku dah manu antare. Nak dah ke saleh labak kung kita 16 hari bulan sare tu berapa? Dah 18. Nah, minggu tahu nyu nyari berapa? Minggu ni lah tahu nak ya.
1: Tahu di banyak.
0: Udah tutum pare wai. Tau empari cengung palak tau meh suara nutu aku lu kia
1: ya meh sempat teh cengung palak jangan lain lah inom pari
2: nemu nyium bau
0: nemu nyium bau napa je gawun inom pari nya kulu
1: au baru ya aku ninga inom pari cengung palak inom pari nya
0: au nya kena lian kan beda udah nyati beram ku main inom pari kau po bala bari utenya kita tau menyari bari
2: nini tum pari na
1: dai. Ya, tang nama ke buah ni tu agak orangnya kadang-kadang hari tuang ke dekat nak pengasuh ya tau nak nyadi no.
0: Ya, boleh ngasuh buyak deh.
1: Ah, nego utai ke salah pegai-pegai ke pernah tau pia ko. Amanya angka suai dia bisik. Kalau ni utai ke munyinya.
0: Suai ya.
1: Agak utainya deh ya.
2: Ya kena tau mai ya kau.
0: Kadang ni tak deh. Ia ketau jari ini gila ngode dia memakai bom haram. Nadai menjang asuh
1: mayanya.
0: Nadai masam tadi ne. Tengnya me bisa orang kena mode. Baka ya tuwe entare masam. Aulia di jalo ya baru masamnya nya nyamai ga. Lani lani ya kita kore.
2: Iya ke masam ya gaga.
0: Di jalo ya baru.
1: Aw,
0: na, eh dia rek agak tua ya, tapi yang lain je. Kelalu,
2: kalau aku nengah, itu yang masa ni gagak kesida langkau. Ini kalau aku nengah,
1: kita pes baru. Dan aku tahu kita ingin cuba antena salah aku. Bisa bini pes awannya kami itu deh. Apa yang bawa yang bisa berkunci? Aku nanya itu atau baru itu itu. Ibu aku kan oh, dininya baru aku ya. Baru menya, baru beberapa minggu tu baru panjang aku ya. kan nama aku nanya ne. Kiruna nya nemu sebai. Kau dah ditapis dan ulun ke baruh magang ne.
0: Au beramnya
1: tadi au beramnya. Jadi ku ya cara ya beram kita nyante bisa tahu ya kita kena mit kebure ya subuh
0: ni. Iya, me kena sengkabung tawangnya.
1: Au. Dinya nya beramnya tajalannya ku ya banyak kia nya dina temramuahnya. Au, kiru me ai kita nya.
0: Au, bekenya menting ngui nai ko bekenya me dia lagi mengamak kada tola na mit dia.
1: Nya. Au, me kita kena ngante ni bo napihnya.
0: Au, nyu nak kiru wah de. Kada bubu tu we ambo bisa sepuah ke dalam tuang nama de.
1: Au, kirau kia.
0: Au nak sepuh kere dia ya nyadi ya baka bubu tu ya deh nyadi namanya beram ya nak tamak nge bubu dia maya dia ngawak nyak kecil rau nak ngaw beram deh
1: ya kudung apa bubunya ngasuh hanya
0: kudung ya kudung apa ngapa bubunya
2: ya ya bisa penemu ke ngaw tua tu bisa penemu nanti nemu meh
0: au meh au oke uli yang ngiru jantai kalak baju tu ya kalak nge cipi yang kalak nge tua ya nak deh sige ya ngay nanto kedai.
1: Jadi je kita lusia telani angka cipi yang berjual ke tuwek. Aku patai dia penemu minggu kita nak ada marah kenempu nak
0: nak ulen nak nak ulen nak nemu dah wai san tu ah. Dia hatinya ada ngante ada isan.
1: Udah tray yang ni.
0: Ure udah nanam dire tu age ke kelai bae deh ngau aku.
2: Nanti kira minta sangkuan ya ma tua tau.
0: Oh di ni uli hanya kita bawa isan tu eh buka ngai. Yo nak ko dai.
2: Nak ka kada tau ente nyu ngenyet ente. Oh aram ko bah ko ya.
1: Bayah ku ya. Apa param de.
2: Hidup ke makaban.
1: Tau amat ya nai. Pelandi siko-siko tu nantu sama
0: nak. Betul.
1: Merek siku nya merek nantu landi ada.
0: Okay. Aku tu kan okay. Ingat dengar lagu nanti. Nama aku dia main berita dia. Aku sikit lingai yang relate tau. Sikit ngai lingai yang dulu deh.
1: Kamayon
0: kuda. Yo, baka amat pen nama yang berhormat deh. Wabili dan Asan yang ada jako hashtag ane yang rindang. Ya semoga. Teng kita tu mau di bungai empai datai ba utai kamat sebutnya.
2: Bungai. Lagu. Pan pada pan sebut bungai itu.
1: Pam iya.
0: Baru. Aku berpindah dulu kita na.
1: Iya.
0: Kita ngobalap nih ngah.

0: Ya, duite lagu kena amrin yang bala peningang o dente, na patu na berantai ano.
1: Au, makin kesal pati ningonya.
0: Au, kesal mat.
2: Semek mat nyu dente.
1: Mae ngai yo. Ngai caranya. Au kita berane bala media ramo sampai ke dingo vitai. Ama aku mel dah pantut cara-cara gawai mak semayanya.
0: Aw, dia tahu benuang makit ke bala kumeang meh ni ke mana yang ba kumeang menuanu. Dia tahu nyamai kumeang dia tahu mayu wah no milih ya. Ngai kumeang si kau dekunti ya tukar ngai kumeang miri. Ngai kumeang miri dekunti ya tukar baru gitu mah kian Sri Amana.
1: Aw, ni kau kengahit di ni keng no ngamati.
0: Nah, kata ente kumeh ni nak kita aw kat nam kami tau kau.
1: Aw, mua kau kami kau.
0: Ya, numu pedagang kau kami kau sih dah ya.
1: Aw, pak pengelino pengagawati kau sih dah sebuat ya, tak boleh.
2: Sih aman, tapi rindu aman ke medaknya.
0: Ente meda bah media ramai aku sih kau kau tahun aku cukup rindu medak main asal. Juga selampau menua habis main asal. Cukup mana ya. Nak aku ngumai kumeang je nak mana ya. Tiang tahun tau aku.
1: Dan pengawaknya.
0: Ya. Tapi puji ngagai bala ke ngatua. Mayuh dia tau lah.
2: Mayuh main nasal.
0: Ya. Nah miya mayuh mat berpantun. Tapi bisa sih kok. Padahal sama nyawa. Ya baru ada kemarin.
2: Ya.
1: Ya ya. Baru ada kemarin. Au. Ya tiang kio ne. Maya sudah di je mau. Bau dah bisa. Bye maya sahaja nak kode ma.
2: Au. Bye ganti.
1: Nanti kita bisa dia tau. Nama kini dibantai ke deh.
2: Ya, tak aku kalau ke sobat nanti bisa sekali pekitnya sobat. Kalau mai ganung aku sobat nanti sobat.
0: Ya, ganung meh dia tahu.
2: Dia tahu ane nyebut ya.
1: Tapi aku dia aku
0: kena ganung. Oh, kena kena ganung dia dia.
2: Ya, nama tu nanti dah berapa tahun tu nak ingat tu.
0: Oh, ama.
1: Ana nak ingat.
0: Ana ngemai untai ini sumpang kita.
2: Udah masuk roh.
1: Udah. Agak pedau tadi. Aau, nyak meh. Bunyi kosia tadi. Aau, nyak utai ke di kreno, utai ke nak kalak di pedau. Ambil ke banyang eh. Bakal pengawak kami malam tadi deh. Lapan ke berjadi ke pengawak KCF, Kapit Culture Festival. Bagi menua kita di Kapit. Lalu berobat dengan yang megak. Tidak kumang. Sudah finalis kumang ke dekat berpikir ke lah kumang 24 ribu lah nilak deh. Malam tadi tidak ya mantai ke pelanet main asal. Saya kena kalak pada aku terus selama deh ambil ke bani yang maka orang penebah belikannya deh. Ya maka peniau sampai. Dan yang bagi kita iban, saya nyaka di kumai belikan.
0: Kini ke Cina saja yang anaknya pipe. Bukan pepan. Ayo. Kena kah? Bisa jako Cina sering nyantai.
2: Bisa.
0: Bisa.
2: Menyadai kita bangsa Cina pun bisa. Nyap meh. Rindu amat ganti.
1: Aku muda belikannya. Udahnya. Nanti tahu setidaknya kemarin kita nemu. Namanya. Kita muda ajak Batar Rajang. Tahun tu muka. Kami di Kapit. Muda. Ajat pakan, tunggu ke pakan. Tengok, ya, why nak sebakal utainya? Aw,
0: nak sebakal, ya?
1: Aw, nanti utainya nak dibaik bekerja. Nuh majak tenggelam, tapi ya, majak nak ditemu. Okey, senak tidak ya ke berpikir, ngau pengelani, ya, main asal, orang kengagak persembahan, dah banyak kapit ke bagi menua kita di kapit, deh. Nyak yang kaum semua, bantau. Lepas kengagak persembahannya, banyak macam persembahan ke di bantai ke saya juga senang ngajar. Dia mereka ungkup orang Ulu, bahasa Melayu, Cina. Ambak tentang Cina, mungkin kau yang berhormat Dato' Sri. Lama tu kita mendak Cina, tunci-tunci, lebar deram tapi ya. Malam tadi, bisa naga kebesainya berpulih yang kesedak deh. Mana, mana? Oh, mana? Tidak nak berlipat tersangkut dia. Mana ya?
2: Mantai ya, kejung sedaya. Ya, dia peten sedaya mainnya. Nanti ke kalak dia pedak
1: punya. Ya, sikit agak malam-malam lapan kan nampak kafinya deh. Buat tubuh naga. Nanti ke kitan, nanti kita iban punya ke ada tu serinyak. Kena bau. Besai, hari nak pedaknya. Nyak utai ke bisik dia tu tahun ke nyari bagi menua kami di Kapit pengawak berjadi ke Kapit Culture Festival di berjadi ke yang berhormat Dato' Sri Elisana Nantalingi K ke berjadi ke pengawak ni malam tadi ngam mega mantai ke pala panelis pasal tentang pekit pengelandia main asal.
0: Mm-hmm.
1: Jadi malam tadi lumur satu alaban kuman kita di kapit di sini miko aja siang ngamal ne. Mm-hmm. Akhirnya entah itu sana di sini lapan. Mm-hmm. Jadi lapannya ke depan hari tuang lumur satu, lumur dua, lumur tiga. Di paket ke kena 16 hari bulan hari bulannya ke 1 2 3 ada banyak kereta pit jadi ke boleh nombor 2 dengan nombor 3 habis di penangguh kena boleh diselih ke sesuai nak boleh ngau.
0: Mm-hmm.
1: Ya lain balas sudah finalis bagi menua kita di kapit bisik nama itu aja malam tadi sudah sudah mantai ke pengelandik main asal jadi nombor 1 kulai dengan kai juiz sudah mantai ke ajat orang pakan nyawa cakap pun tadi.
0: Oh.
1: Au. Udahnya nombor 2 kepulai ngagai Natasha Mabina sudah mantai ke belikan yang tadi deh.
0: Hmm.
1: Aku baru pada guna nombor tek munyinya.
0: Au.
1: Malas sampai jo.
0: Aman ke nya? Tua meda 2 minggu ku deh nepi aku deh.
2: Iya.
0: Kena ka.
1: Lah bagi suai deh.
0: Udah dulu teng ke mainnya amoi no Cina. Nah, nya ke lawa ge, ba ya.
1: Nya ke lawa ge. Amat nemu yo tanya kerasa kita iban gini.
0: Nah, mak kita nemu nanti kata ibannya na.
2: Tanya kalau ngau sidak ya bangsa sidak ya bau nanti.
1: Oh, bangsa sidak ya bau.
0: Ya, tang men nak nak jauh hotelnya belak bakanya tak sidak. Ya,
1: sama kau dia
2: sampai.
1: Ya, sama nya meh nanti kita berarti kena. Eh kena nemu ngai ke namanya nya kak sampai. Nya ku tak ke di rumah belikan. Main nambah ke bukai. Megak bisik di pantai ke lebuh malamnya jadi sidak telak dekat di pekit ke lebuh maya penangguhan KCF tu kena 24 hari bulan.
0: Mm-hmm.
1: 5 2020 semak nal gawai
0: semak kumeng ayan gawai semak ya.
1: Au tan sajak pihak Kapit Kaca Festival buat bagi menua kita di Kapit nang bisik program nintia malam kelimpah ke bisik pala artis ke merinang ambil kapan yang malam tu tau datai kia kita akan kita benda Kapit Kaca Festival laban bisik pekit beraman udahnya ba hari kebukai pasal 19 hari bulan megak bisik pekit berpantun 20 hari bulan bisik pekit poco-poco udahnya 22 bisik pekit ngepan anak mingit 23 nyak ya pegawai nanti daun hari pagi mak ke pagi deh nanti daun lalu mak ke malam nanti kit kita out of band
0: nanti
1: daun sebetau hari nyadi 24 hari bulan do kita nutup KDCF tak majlis penangguhan 3.0
0: ya.
1: Buat mungkin menua kami di kapit
0: boleh ngobrol malah kita tiga duanya ao siko siko tanya siko lumamean duanya go
1: duanya go
2: duanya go entah
0: ke lo duanya go ni ga jalan muntah mah kan kabana
2: kai duanya go ku mai dia nak
1: tanya
2: ya tanya
1: tanya ah sesuai deh nama tu dah green tea aku ngah ingin sek kita pun marah eh.
2: Aku tahu ngujian tadi.
0: Kalau gagal kita ni. Kita itu pama ke berjakok nguji. Sikit nak green tea meneng.
2: Ukai ngiga meneng.
0: Ukai ngiga meneng. Tengok ngai nak yang batu pentah. Nyak sebatang.
1: Tapi kunci magang meh ngagai semua ke bisa ngawa pukit. Kita hanya hebat magang. Tapi ya.
2: Berani nguji.
1: Berani dah.
0: Ukai mimi orang bisa orang landi. Tengok nak berani dia meh ya. Hanya dia.
1: Saya awak meh nak sama orang pengelandia ya.
0: Bekenya ke orang ke baji ya. Dia berani nganjung di rempur eh.
1: Dia minta bakal dua ide. Nu maja penam ke bakatnya. Anje mana eh dia kok tu pening ha. Main asal.
0: Oh.
1: Yang dia je mam pada rumah dia baji aja ya.
2: Ana jaga umbah menti.
0: Au.
1: Ya umbah meh ke.
0: Nu mo satu bakat di kampung atau oh, jadi tanya nanti namanya aku bisa kan usai cerita ngede dah lama. Baik tu, jam kita. Nak ke basi buari lemai hari enam sarinya. Kumpai menusai kemas sikit, kuna nusai ke. Ya, orang dia tahu juga. Mia nak ada.
1: Aku ni, au.
0: Au, ni alah aku nusai ke. Utai jauh-jauh bila ya dia. Nanti, nemu sebuah ide. Ngau bala peringatnya, ya, namanya perarakan dewa. Au jadi bisa nganjung bala ane tu tadi medak perarakan dewa sida ya ngelolok ke dewa bangsa Cina nyantai dewa sida ya dengan sida ya bisa ngemai bakaraga aku bisa pernah mau tanya kita kena nemu deh jadi sida ya bisa ngemai kue simpan beria jadi orang ke medak batisi jala itu tadi sida ya nyadung yang agak orang nak semua agak kena ya kebidi ya bisa lalu dia berair deh. Denya maya sidak ka berjalannya tadi bisa engke sidak sengkabung sidak teh baka kute ba keretanya ikan tudi nya urang ke ngelolok ke dewan mane ento ne mau suwe de dewa ka ko ik pada ke nya utenya de
2: iya
0: nya de utenya ke berjalan ba pasal malam pasal ma ya ba pu pasal sibo nya ari pasal malam nya ne nya maya sari nyante kita dinga nama ke bua balak skot jalai de alaban mare peluang agai sidaknya me apa ngawak bakenya nak dia tu rintian tahun nak bakal kumen gawai tua ya tahun sitai bisa tahun sitai bisa tu nak 3 tahun sekali ente no tenya ayan de jadi tujuh ya nasi ke bisa tujuh sidak ya bakal minta berkat dari Tuhan sidak ya de putara sidak ya sekali kari pengerai hari rezeki hari penglanteng sidak ya mane ente nemu de namanya kereta lori sidak dia sidak lawa-lawa de aku nak berdiri di sejalan ngai bolak ke deh laba ke ngeluso patung je udah repoak medak di kereta
2: ya
0: ya
2: bisa orang medak ketua nanti
0: au
1: hello
0: kebenar ya sikit nak mansang ke pasar sibuk ke medaknya sikit ke berjalan diri kebenar deh kak ngapa pasar malam ngai kena ada ke cerita dia sibuk nak ke pasar malam no sekolah medak ke sekut nyak ke medak sikit nanti ya ngopening ya
1: untung
0: ya medak deh ne au tiga tahun sekali kau madah ke 2009
1: oh 3 tahun sekali ya pantun
0: ya
2: 2029
1: Oh,
0: ilak terlipak ya. Bapak umur bermainnya, mainnya ya pansut baru.
1: Tuai, bukan patungnya pedih ya, umur pedih ya.
0: Oh, nak uliah bala mami itu, nak ada uliah ngerejah sekali. Tak
1: ada, ini majak mana kerenmu pedih ya.
0: Okey lah, mami kapit nama anak badok deh.
1: Apa lah, mana? Tadi udah pagi yang tu buru
0: ke. Ah, tadi udah tanya, udah mesti cerita. Ya,
1: terima kasih yang sedoai. Ila kita bertemu baru gangau berita kebukai ngau balap tinggal kebukai napa ya bedau dini tau komisi
0: ni bopen
2: bedau
0: kada ketulah eka entai mo yang lain
2: yo sekali
1: oke nyajar aku sekali tu mulai ngene wan di sibu terima kasih ya
0: oke bye bye ambias ya nak DJ ma
2: ambias
0: nak ngawat terima kasih ya mendengar aku berkayu pia mungkin tay kita ke seperau ni uliah belalai nak ke kabar ngelayak pia ni
2: ibun dia
0: telah pakai sikit ngibun pakai direk
2: bisa itu komen kita Facebook kita
0: itu baca memang baca dulu
2: tiga agak asal kaget dia nanti tak ke dia kena menyadai kita Cina main ni tadi ko erhu ko ya dia tahu erhu nah nemu betul nak memunyi terima kasih Mama Marco sudah komen dia
0: nyak pernah mau tanya na
2: ya nyak meguna kita muka komen kita Facebook ngambil kita pan uleh babalas media nama
0: uleh komen uleh mantau kami kadang nak semua utai tau uleh temu tua
2: laban tua tu nampung orang ke kadang ente bakal tu ya masam ko tadi ngai ganya nyati bunyi ko bisa selagi komen tadi dan sia
0: nama te ko ya ngai nyama ngai nama
2: ngai ganya di ngena tu ya masam laban te nyadi langkau area nya lagi pan ya bisa ka masam tentu ya ka nguna tu ya ke manehnya ko ya
0: aman iya kita ngak ka utai ke dempak ngai nyadi ngena utai ke nama ne ko de
2: tang aman bunyi ke de ente orang nemu kene ka tadi jako
0: tanya janda ya baru nyada deh.
2: Kena spear deh.
0: Nah janda ame. Janda ame dia tinggal bisa tuai janda. Lepas itu dua kali deh. Janda dua kali. Ayo iban.
2: Okey, ngah main nyemat teh deh. Ngah kita pening ah. Nyaya.
0: Ngah ke kumai kita nada reti nama kue nama tuai atau tuai ano ne.
2: Lepas ni udah dadu ke baru. Nyu dua kali dah dadu.
0: Nyu dua kali di ban tu deh. Aku nemu bisa bala kita ke dulu agak mandu nya benung tanya namanya ngawak tu gawai ke tengah hari tu kate kente ngo ma no ngawan ti nya nyawa ha
2: ni ku ya masa pangaso ya udah bye bye tadi
0: au kate ke nama tuci mana ya metuang kena kita nyimpan ya bakal ngus lagi tadi kena tong delicious no
2: au kita tahu nganjung gambar tu kita dia.
0: Gambar tu tu kita dalam. Dia
2: ngambil ke rangsang ke ati tu ni mengabah bubu dalam telepon tu apa mau.
0: nyadi bakal selama meh biakok-biakok ke peninga program diterus ke baru ngau program peniau pengidu aku dan sebenarnya kita mendiang ke Siti Lagu ditanggan ngau PPA.

Maya ko duduk kerirek, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Recah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena mint besai di anai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serangka. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udah mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku menuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan dengan Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar, bertemu baru kita pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama Datuk Jam Nur aku dekat mic kita mendiang ke program Pendiau Penghidup Aku Nintiang Minggu. Aku dekat ngenatai ke Sada Kenang tau ke Kisah Hidup ke Bisik Dianjung agak kami bak YFM lebih lagi pada dalam program Pendiau Penghidup Aku. Terima kasih ya sekali lagi pendengar untuk kita ke sampai nak lejo nyukung tau ke guleng aku pada dalam program tu. Pihak Mekat akan kita ke Udah Nganjung kisah jalan cerita penghidup diri. Terima kasih Mekat ngakai semua. Hanya di keminggu tu bakal minggu ke Udah Mekat sepeda waku nyawup peningat kita yang ngeratai ke Sada Kenang cerita penghidup diri dalam program tu dia aku dekat Munggau dulu program Pendiau Penghidup Aku Ngau Siti Lagu.

Terima kasih pengelola program Peniau Penghidup Aku. Labanuan udah nyawam aku ngenatai ke kenang cerita aku dalam program di keluar ke nuan. Ngau ai mata aku nguji ngerintai ke sadar hati aku. Udah aku nguji nak berkunci ngelamat tu. Nyimpan ke diri utai ke berserangan berdalam hati. Tambah utai ke disepai aku makin sari makin berat. Ati meruan berai nak lantang. Kenang aku semua sidak kudam hidang. Ambis ati rangkai air mata senat bak dadal. Nak berasai mesiko-siko ura lenyau terbelecut hari pegai jari. Kasih membala tangkai ati lesi kudah ketisi. Jauh mempejalai sidak apai. Jauh mempejalai sidak ni yang inai. Nyamai kini banget nak nemu pulai apai. Lantang kini hati kita inai, banget nak pulai, nak nyenguk balah nak andai. Belelang ngejang kita inai lantang, sekalipun ada rita ketika pulai. Beteh tan hati kita apayasi, ngelengkap piga-iga, maik pengerindu ngau kasih sayau kita, ngakai balah nak andai kaget terbelengar, dilengkap ke kita, hidup ke diri tinggal badunya. Apa setahun, dua tahun kami tiga menyadik ditinggal kena yang apai. Apa setahun 2023 dilengkap kena yang inai kami, ditinggal ke seduai. Seduai ninggal, maya kami agak belala aman kap gulai ngos seduai. Maya umur agak mekang, maya hati agak bala rindang nak betah ngai jauh seduai. Asyik mimpi ningarita seduai parai berbadi. Mainnya kami menyadik agak dia buat budi yang ngantik ke kak pulai kuja minggu ke rumah panyai. Lebuh dipadah kepala ayah ibu ke sekolah, tubuh hasil kepedat magang, tulang lemik kak tumbang, utai dipedak berasai petang. Bekeni mah, malam adik aku dekat nerima berita ku anak hati. Dada agak ketak-ketap, sendat seput asai kepadam. Nadai nak utai ngebedisnya dia apai. Merinsak kami apai, cukup tusah kami menyadai indai. Nadai berpadah agak seduai midang sulai. Tahun aku berguna ke sukung, berguna ke jakut semangat hari seduai. Bak tahunnya ke seduai, mateh kati aku apai, merinsak kati aku indai. Ngau aik mata, aku nemuk ke peresa pum lima, tahun ku dah nyin kemari. Orang bukai bisi apai, orang bukai bisi indai merangsang nurun maya peresa. Teng aku apai, nurun ngaik mata, meriau air mata di baik ke sekolah. Benar aku ngetat, ngeriang kati aku inai, ngemua ke seduai apai, bisik medaku, bisik bersampi ke tubuh aku. Nak betah aku inai, cukup nak betah ke seduai apai. Pemaduk keruh hati aku, meda igat meruah nyabak ke seduai selalu. Seduai enduk ngigat nuan apai, madah kediri berasai nak nyamai, nadai seduai inai. Umur agak biak magang kami tiga menyadik. Dia lekak ke sedua apa yang windai. Igat ngondo bak pum dua. Sikap bak pum satu. Igat genua nak kasih ke kami tiga. Jauh pejalai sedua apa yang windai. Nama guna kami ada ke dunia inai. Entik berketuk pemerinsak penghidup kami digagak seduai. Kasih kami apai. Sapa ke melanja. Sapa ke nupik makai. Sapa ke ngibun kami apai. Sapa kulih merik pengerinduk ngap pengasih ngagai kami menyadai agai. Lenyau seduai, maik pengerinduk tituci. Bak sapa kami agai boleh inai asi kecukup maneh hati. Midang nuan apai maik penglantang. Bak sapa kami agai boleh penyenang ngap penglantang. Hidup diau badunya tau. Jadi inai, empai lama aku dah nerima surat. Ngangau kaku masuk ngagai palan pelatih jadi pengajar tau ke IPG bak menua kita. Pihak mega ngau hati gagal disrampung air mata kena yang aku inai nadai orang ngau berkunci. Ambis daya aku inai pandai kira nasib bisa ibu ngaya bisa mantuk ngemutar ke pengawa aku. Seruaya mekiruh kaku serta kiruh ke kami tiga menyadik ngelamak tu. Sino aku inai, datai surat aku, ngasuh aku masuk ngagai PJ. Asai kap kunci ngos seduai apai, teng saya home inai, seduai udah jauh amat pejalai. Cukup puang bilik kita inai, cukup puang bilik kita inai lantang.
Semua tai kedai gagak nuan. Semua tai kedai kerajaan nuan lama tau babilia kita inai. Di pedak di kena mantuk kati. Di kai puak di gagak nuan inai. Nyak mengasuh di kena mantuk kati kena betes duai. Di pedak aku gagambau penindua. Ngau semua tai kedai kerja seduai apa yang ngasuh hati barat agi merampau berasa nak lengau. Ngasuh hati berasa merampau balak lengau. Lebuh kami tiga menyadai inai. Lebuh kami tiga kak ngelelap ke mata nintia malam. Pengudah seduai kenadai. Berandau kami tiga menyadai. Berkeberai belamam air mata. Ingat ke semua utai ku dah nyadi berdalam penghidup ruang bilik kita. Nadai nyadang sekali penghidup kita inai timpang. Nadai nyadang sekali apai penghidup kami nak sebakang ngau orang. Nak betah ke semua utai ke di kerja seduai apai. Nak betah kami inai utai ke depan dua utai ke sumai nuan inai. Asai kak makai, asai kak ninga nuan ngangau ke kami mai berkulai serumpuk. Tiang nuan inai jauh mai nadai temu di nur pejalai sedoi apai. Nak betah aku inai, nak betah angkai sedoi apai. Asai ke bisik ngambat ngantai kami pulai hari sekolah. Ngantai kami pulai hari budeng, lebuah ke hari lima apai. Asai ke nuan bisik ngambai kami ke sekolah, pulai ke misi. Lebuah di rumah apai. Berasa nak nyamai ngemua kenuan apai datai berjalai berbaik ke ikan jelu ke dekerindu di empat kami ngemai bulu babas ke dekat dipakai kami jauh nuan apai nadai agak betati ke kami gagati sedua inai dingau ke kami pergi ke lebuah kami tiga nak dapat semai amat mua nuan inai semai amat mua sedua apai asai kagak hidup mesduai dan lebuah ku medak bilik kita puang di nai lantang. Muat hati berasa nak senang ditinggal ke seduai kudah tumbang. Bersampai ke pengawal sekolah kami mujur menuan inai ambil ke bisik ngiriang kami tiga menyadik ke dudih hari. Bersampai ke aku umapai icap ke penghidup kami menyadik lantian senang bakal penghidup orang bukai ke cemah hilang. Lebuh maya kedani pagi apai bangkung belama memata kami tiga baik nyabek semalam malam. Madah ke diri nak betah nuan apai. Dini hati aku kanak tuai tu berasai keruk. Aku nak uli ngawu menyadai aku kedua iku. Labah pengasai hati kami tiga sebaka. Sebaka nak nyamai. Sebaka nak betah. Sebaka berasai puang dapai ditinggal keduan. Inai nanti nuan bisik hingga kekenang. Aku bangin lalu. Biar megah apai hasil kedisaya aku. Berkenai penyawa seduai nyingkang. Jauh ni pejalai seduai ni tiah ke orang di menua bukai. Anang kurang apai. Anang kurang inai bersamping agak kami tiga menyadik. Tinjau pedak telak penghidup kami tiga. Hari menua sepiak. Hari menua sitik. Bersamping ke kami tiga menyadik. Meruah lantang gerai nyamai bakal penghidup orang. Mulia penghidup kemeruan keduduk hari. Tajak kami menyadik nadai apai nguindai pegulai. Bakal nge orang. Aku nadai daya apai. Aku nadai daya berkenih kang iga seduai. Aku udah nadai cara air mata udah naya dah lalu mayu. Udah rangkai air mata naya nyabek nak betes seduai. Duit aku nadai ukai aku udah bekerja bakal orang. Nadai utai kemisik maku apai. Nak nemu berkenih cara aku iga seduai. Ngamik seduai naik pulai. Kelimpeh ti bersampi ke semangat seduai ni tiang hari. Ngesyak ke semangat nuhan apai. Ngecak kesemangat seduai inai lantang sedang di menua bukai bersampai ke kami inai bahkan nuan ke bersampai ke kami agak hidup di audit dunia atau bersampai ke pemujur kami bak pengawak belajar bersampai ke pengantang kami bergulai dengan orang bersampai ke pengerahi kami bersampai ke umur kami asuh semua kami panjang umur megak biar megak apai bersampai dengan kami makpai ngicak ke kami menyadai uleh bukulai ngau sama diri uleh bukulai nyamai ngau sama diri nada hati ke pecip yang dua nada hati ke berbagi kasih kami apai kasih kami inai nanti bakal sedua nemu jalai pulai pulai sedua apai pulai sedua inai kasih bilik kita puang di inai lantang kasih me penghidup kami menyadai di inai kelalu ke sedua apai merinsak kami berketuk nak nemu me inai nak nemu me apai kemaya kami tiga menyadik tak berasa nyamai kemaya air mata tak baduk naya lebuh aku mendak gambar
lepuh aku meda pilih kita. Asyik kan nyerawah aku inai, asyik kan ngempas ke diri. Baik hati kelalu na betah, baik semangat ke kelalu lemah. Baik hati kena rindang, baik hati kena nyamai di inai. Cukup na nyamai maku inai, lenyau te bukai nak maku berasai. Hari aku lenyau seduai apai, umur cukup agak biak. Hati impai keriang di inai, dapat penguji ke cukup berat dalam penghidup kami. Nan mumi naik ke dudi hari, lebuh dekat niri ke rumah tangga, lebuh bisa penghidup kebukai ke jemai hilap, lebuh bisa utai kena temu di kerja kami tiga. Siapa orang kendua bertanya, siapa orang kendua kami berpinta ke utai, nur kami belajar ngereja utai di inai. Kasih ke kami mapai, pulai mapai nanti bisa ninga ke sebenar kami bangin lalu. Aku ngari ke kami tiga penyadik dapai, dengar sampai kami, dengar sebenar kami, kasih ke kami di inai. Nanti boleh pulai sedua apai, dini pejalai sedua pada ke kami tiga. Biar aku ngadai nyawa kumpu apai, harap ke sedua inai boleh pulai, dan nama inai. Tuk nyu bertahun nuan udah nadai, tuk nyu bertahun sedua apai kudah midang leleng. Sekali pun nuan apai, sekali pun nuan inai, nadai tamak dalam mimpi, nadai datai. Kelalu betah hati seduai apai, kelalu kumpang tinggal ke kami midang. Seduai nak nemu pemerintah, anak-anak tinggal di dunia tau. Nanti subak jakok nuan apai, nuan no leban kanek tuai. Sikit nak suah aku kediri, sikit nak suah aku kebukai. Bersekolah nuan yang pandai, ku jakok nuan ngaku subak apai. Anak yang nuan nama kediri ngagai bilik orang bukai. Nanti nyemak nuan keduri hari, dekat belaki bisa tahu yang merinsat ni bilik kita ko jakok sedua inai. Ana ningau ke tua apai, ana ningau ke bilik kita ke nadai utai. Ante orang ngai ke nuan ke merinsa, tau na ngiga orang ke sama ngau kita ke belak merinsa aku jakok sedua. Tok sedua ke dulu ningau ke aku apai, tok sedua ke dulu ningau ke aku inai. Bulak ke semaya ke kita tiga, sedua ke dulu meleka hari penghidup aku. Depesan sedua ke balah menyadai aku dah apai. Asuh bersekolah pandai ku jakok seduai ngicak kita menyadai lantang keduri hari. Bekeni kat lantang apai, baru kat nyamai bersekolah baka orang tumbang midang, baka kedebuai ke seduai. Merinsa hati kami ke merampau berai dapai. Besampi ke kami meh, besampi ke pengelantang kami tiga, nadai lebih harinya dipinta kami apai, nadai lebih harinya dipinta kami inai. Pedat telah penghidup kami. Ngagai Tuhan kami besampi, agai Tuhan kami tiga menyade bersampi ke semangat ni yang apai ngoni aidai kami senang lantang di menua bukai.

Okey, pendengar yang nak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba maya ke dekat datang waktu aku mupuk dulu pada dalam program PPA.

0: Benda ramai no benda aku ngadu ke tanah hujung tanjuk dia. Ni puyo. Nama tai ke tanam no kan. Berapa hari tu dah no bertebas ngap tunu ke rumput dia. Benda aku semal mal mai.
1: Nuan je tadi pas sunai. Ngadu ke kebun ke jakau aku tu tadi pas sunai. Alain do tanam ke sayur. Nian pada nuan ge nawi nian. Besar ge kebun sayur ya. Macam tai udah tanam
0: dia. Mamai yo han pesayan dia.
1: Ya, tadi lah banyak ke dulu agak deh siang mau rumah serta lalu tanam ke sayur. Uji kan aku nuan ya, baik beranau kita dulu. Pedak nuan agak tinggal ke apa? Kau nama yang tersebut ke baik beranau.
0: Nawi, oh Nawi, itu dulu deh. Ngau minum deh, puyu beranau tu nama nan gagak nan dia.
2: Apu, ni nama kau sedua ya. Nya kesal kau tu benu mantun dia
0: tadi. Ada yang tu kesal
2: menawi. Nya keberuman ku kita ni ngapa sunai ngang.
1: Ya sikit tetap tetap ngau.
2: Udah gati tu agak bedau kesal ke kita serumea. Tek begau kila hansanus kau ke agak ujai tek rupun. Sini ngang seruai dai.
1: Nuan sikit tau ya nawi. Mimiat utai lalu ngesal kata diri. Uji tebaik rilia. Nih boh. Lalu mayu utai dekat di peragam dalam hati. Ya, apa sunainya? Nggak ngau kenuan kita, mai nuan beranau.

0: mu dai. Mada kebun sayur nuan ke besar yang mainnya tadi. Ya dekat nemu. Nama sayur ke tanam nuan dia ada.
1: Awu piak ya piak wai puyo. Maga. Maga orang lemak sebenarnya bakal kami itu ada. Mimi utai juga. Lalu dekat kesal mana tahu.
0: Eh nak kilang dekat saya tu besar.
2: Lemis mengat deh, harus
1: nyawa lagi. Ya, kena deh. Ya nama utai dekat temu nuan bak kebun aku dia apa sunai. Nuan an yang lalu dekat mateh ke cangkuk aku ah.
2: Anak irau nawe, nak aku ngambil diri sayuran dia deh. Tang tin nuan break, suah ngambil. Sekin dah aku mulai peluang kau.
0: Amat pesunai.
2: Menung mana saya jagung nuan dia pada aku ah.
0: Amat pesunai, nsabe ya bunuh mana amai dia pesunai.
2: Kau ne?
0: Ya ganya berbesar kau dari nuk kau muda. Sabi tanam nawe dia cukup galak ya. Udah dicabut serta dijual nuan sabi nuannya tadi nawe.
1: Nah, udah apa yo? Kemarin bisa kita suruh meh melin sabi ngagai kau. Sida hari putih yang setiap ulu nyin kau kau tau ah. Mayu direk beli apa ya wa. Inai suwe ngau inai kuning kemarin. Laban dekat-dekat sam kau jakau ah.
0: Raya penyamai kasam sabi
1: jo. Boleh dalam RM120 ku kemarin der kan sabi aku nya puyo ku dia pe sunai. Lama itu lagi, pan bisa sudah ada rumah banyak buang dia dekat ngangkat ke sayu aku. Kak jual ya batamu, bepasadin. Kok? Oh.
0: Ini rupa tekenuannya tadi nak wei. Ya nya, mesu beli sayu tanam sudah serumah ke jual batamu dia.
2: Oh, ya minyak
0: jual, ini rupa. Oh, mau jual mai ya pedagang sayu di tamu dia pada kau. Angkat amat penghidup sudah sebeli. Tanya apa Yasmina berpengawak ke jual ke sayu aja deh. Hei, ancai.
2: Asana malu punya.
0: Rantai mas kena ayahnya. Masa tunjuk jari berkuang. Aw,
2: setanya. Amai mengikut lagu punya puyuh namanya. Mas saya pinggai mengikut lah.
0: Amai ya. Kaya bisik pun buka berjual sayurnya aja ya.
1: Berjual sayur kita tiga deh. Amai kem saya pinggai.
2: Mas saya puas tayin. Ngergau sayur itu. Kayaknya murah-murah. Ya lah tadi nama tulang kita bagas ngejar tanah dia tanah mega nang dak ngelebu tulang kita
0: amat pasunai
2: tiga ngau benar gawo deh asial ya sigi cukup tau ngasuh ngidup kita nyamai ya bako ngenawi
1: ya ke kena menya pasunai ya kelimpe hari ke de jual kita empau deh panda meli sayur me kita itu aku ngasai ke bakum puas kumbang tu udah bertanam ke sayur. Oh, amai nak kiro. Ngau orang beli ke sayur agai akau ah. Nama dekat makan sayur. Amai ajaknya. Ni perekat ti. Ni bakaya dia. Amai ajak.
0: Nak patut tu nanam nak makan ni pihak ya.
2: Umur lagi buat teh tempo ke tempo gentong intau nak kita ya tempo ke nemu.
0: Selamat gaya ke tempat dan betul ampuh kena nanam deh. Ya, teh orang bukan nanam ke nyua tu. Kan nangai itu aku deh.
1: Selamat ke bajaya tu nanam mau.
0: Ya, meta dai nya ma penguntung ngai tadi nawi. Nya tu deh aku tu tadi. Nya mau puak gansian tanah hujung tanjuk ditau. Kena bertanam ke sayur menyata deh. Nak kejual ngai aku nawi. Ukup empat aku aja. Pama meh nak beli sayur ke pasar kian udah gara-gara saya dia tu. Kai, pama amat au.
2: Kai bola-bola pama.
1: Pahit, pahit.
0: Sikat ya nanti kan ringgitnya. Kai, amat tak nare mayuannya au.
2: Buar tak 8 itu speko. Cek 3 ringgitnya.
0: Uli itu ang au. Bapa
2: masikat au.
1: Kena
2: gay, ngemem ya. Tidak cukup sekali belau.
0: Nah, sampai minum ikat, bau cukup saya sekali belau. Ya tuah mai, wah kau.
2: Kini kepai alu madah mereka. Tidak cukup ketinggal. Aku. Amatnya puyo aku. Kau meh mai indai sunai nambah jom beli dia ni alai sayur. Kira tu beli buat nama dulu. Meh aku nama sayur nama beli dan nama.
1: Bisa macam sayur dia apa sunai
2: ketek
1: bisa sawi bisa cabai bisa tahuang cina bisa cangkau rampau mayu lah agak sayur bukai
0: ajak sayur tanya
1: arah mikir milih kedai empau ni bagi kerka nuan nak aku nemu madah dia tau sama amin seruai milih kedai empau dia puyo lama itu aku skunsa seruai sayur dia
0: amat lah wah ya sari tepe sunai pada sudu wati namai lepai tonnya pe sunai
2: enggak kesal ya
0: ikan skunsa tu sayur ya beh arah deh kalau kurang kedekat sponsor pe sunai kian tu ada kebun sayur dia milih kederai
2: merah kalau yang lepai

Yang lagu kedua penudi di Kenam Rinam bala peningkat kita. Terima kasih hanggai semua bala pengeluar program Ariway FM Sibu ke udah ngau ngemujur ke 3 jam ngelah tengah hari hari Sibu ungkup ke Sarito. DJ Menti, DJ Nana, ngau DJ Mar. Terima kasih hanggai sidak yang ngau bala peningkat ke bisik medak kita live hari Facebook. Pemega mending ke radio. Dia tahu datai jam doraku dekat ngangkat ke diri hari studio. Berenang kita ungkup ke Sarito hari satu. Aku ninggal ke kita ngau lagu hari Syasha Bersuluh Belalai. Meres lama hari satu ke guys semua kita. Saya kekal nyebut hujung minggu. Terima kasih peningga.

0: lain sejalan.
1: Info temuan RUY FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak rawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih agik ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong untuk megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat Tua Pekong untuk udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong untuk mir digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong untuk yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digagak baktisi Sungai Rajang. Kenal ke cerita lebuh maya menua agik sigak keliak penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepi kong tau. Tepi kong tau megak di Singatur pengerami kebesai yangnya festival Tepi Kong di tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepi kong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konser mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujab Episod Alo Ukai Kak Lulung. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
2: Ya, nak maulah dia bekanya asli buah. Jari dia nyok kitau-kitau misalnya. Kalau lengah bekanya lagi. Makai deh. Udah dimakai. Tinuak. Udah tinuak. Makai baru. Udah makai tinuak. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Makai tinuak. Tanda. Tak ada pengawal bukai deh.
3: Nih, semut ngirit . Pelawak bukat punyung bukit anak serati anak itit nyak aku madah dek tu bakal nyumbuh kalah berkah jap udah alah lalu ngai nyungulai orang ngati kediri aja aku madah dek tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dia jap nyak dah dek pedak dindo dalam video nyajap nyak kedi kumai orang guyang dua jari nemu dek
2: ya nama aku peduli kak dua jari kak yang empat jari nangguang jemari makai jari pak peduli tu udah dua bulan tua tu nade pengawas kumbang pulari istria dan nemu dia nyau nade siko kita serumah tu ndak berjaku ketua nyentuh ke anak akam ya ke baru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya nemu berjaku ketua tan ada kerja bukai makai tinduak sesindau makai tinduak sesindau tambah engkau goyang dua jemari di tau di ni dengkah mua malu di nyau nyau sayau kuci aku tumit nanti ndak sehingga pada aku nepuk mua malu aku tau
3: gagau dikurang terjaku nyap ini aku sudah yam bukannya bisa boleh lawin sudah kerjaku ketuanya dah nanti bisa tau lagi ketua apa dia tina bukannya kalau minta duit sidak tua kemeli berau cashnya cash lagi meli berau bukannya bisa kalau ngutang tua tu aja ya duit baik pula dari Australia serinya ini pedah di atas sadaunya nyombeh dempak induk kecai duit tua empak pemayu-mayu hejap
2: kode nanti nyaw sebulan tua kemakai tinduak bakat tau anang madah mendingin munggu duit bukit kita balu gak tau tusur nanti dia sungkur lipan anang gak bakal nyawa tua ya ke ba alip gak ah bagah bagah makai mudi tadi aku ngecek saham kedua lumur raja tinggal sebelah titik puang ayan mudi nyaw
3: ujap bam desiko anang mai urang jap kediri ngi aku tutuak kediri daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap dik bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja dinti bekenyak di makai jap
2: nama kau sultan Singapura ngau cerita tua-tua maya Singapura si sultan ngenak kiang ngajak sedanmu dek aku tutu sati nyau duit simpan tua nyau majam beh nah nemu nambah beh tusur belama kerja tolu nadai senadai
3: nih pejap nadai sultan Singapura pejap tangan mai gemunyi ku deh jap ah nemu ku jap mana tua muka sinias jap
2: ah sinias aku nyau nanti muka sinias ngai muka ala alengku pamana 3 juta masuk sehari cik ngai aku sinias mesti kak benandang besar sekali anang bemimit
3: lah nama sinias kau boleh ngasuh tu kaya ana jap kak tuan sinias kapal tasik nadai ke kita yang menua tu dito nona den duar ketua pak yang kapal ni lah nah kagak low cost housing perumahan kos rendah saya oga ke tanah kudah ngau ra masuk skiem na jap
2: amai kau dinyo saya oga sawit udah tanam company di tebang bahkan ni tua kan enggak perumahan tua tu ukai bisi piko kena nyungkur enggak rumah
3: nih nanto nama gede nyong kuam nah nemu teh paju harinya nih namanya pama tetep beli ku tadi nih antun ya tu
2: dap mai pama beli di tadi nyong nyau belum asalnya menyinyak mulut kemakan dini dimeli pama aku nyau
3: dini dimeli dibeli ku bayi naik sindang yang maya kunduran ke makit pagi tadi kalah kemurah sikat baru ke 15 beli aku sama tadi tawar ku 10 ke terubah tadi jap tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai ristrelia temu beri ku 20 nih ada keep the change koko
2: keep the change tui kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku. Ya, mende beli, udah gak duit tu majak tu suar. Deh, gak sepeneka hati melanjak ke Tegal ke Puji Urasigan. Ya, men, beri aku Rp20. Nih, piampau pamak kedekak deh, padah aja. Tuh lagi, aku nangkap ya bak peguang tuai rumah petiang kian. Aja, pamak butuh guang dia, maya lepah. Ya, men, bandar cekedak ya, pak penarik ngawak sedap tu guang dia.
3: Nih, jap kasih ya, kiam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit gi ya, semina muji ku sigat, jap. Nanti, dah suah ya, jadi karena ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Sek, kenya jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
2: Berapa sikat, rek?
3: 15.
2: Kelita.
3: Apa dia, nah?
2: Lagi lo, aku ngira-ngira lo. 20 ikat, Rp300. Sarinya?
3: Ya, meh.
2: Nanti udah seminggu. Cau, kau, cam, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyong.
3: Namanya?
2: Aku bisa akal.
3: Gini, kena?
2: Nama dagang yang kepatuh gagak tua. Nemu ku jatuh. Mana tua jatuh? Kasihku, gagak, peguang, pamak, benar-benar besar. Sari, 300. Sebulan, 4-5 juta.
3: Apu, dia jawab apa? Pamak berenang mesai. Ni nak pemesai jap. Nah, sepayat pamak nyilante udah kalau mayuah lah jap.
2: Ya, mesti te ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, nyak ke satu ya ntar deh. Second dua, kelalu mayuah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti mudah nyen jauh ke muamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan nemu nyau, utai tadi. Tau di gagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat, udah digagak jadi sadian. Tan, mia nyentuh kedua tiga tahun, nama terkenangi sepayatnya. Udah nyamu deh, tua tau ekspor sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica, ngau kampung Tai.
3: Kampung Tai, dia jawab.
2: Kampung Tai.
3: Amai, kena jawab. Tak ada kedua tua cukup, jawab. Kena tua ngepuankan senis. Kena beli mesin, jawab. Kena agak sadiannya, kai. Kayaknya mudahnya jap, malnya mal muni jap. Kak pendanginya ubah biang tu aja. Nah, tang penanggul biang tu. Sekika lama-lama nganti jap.
2: Nyau, deh anang ngirau sesekali deh nyau. Anang ngirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke deh sebuatnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
3: Po, nama di mai kuncuri tali karan nepe jap. Deh nam pelita jap. Aku ngai nepe di jap. Aki jaban kalang ngajar tua suba. Biar hidup senang tang anang mekitan curi uco kuno ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngau Bandung. Ngak maku baik di kuncuri jap.
2: Unyau, kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala untak dan nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar kia kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu, jaku aku. Empai habis, jaku aku lalu dilampat dek. Tadi, bat yang apinya, aku bisa meda advertisement, mude. Advertisement, siap ngelumur telepon, ya keritampal orang dia. Meda ke uliah meri duit jalek tekadanya, mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah, nada yang nak gerintau, nemu gerintau dek.
3: Mata gerintau, najab.
2: Ya, kak bakal geringkatnya, hantar gerintau tu mesti ya, geringkat kertas.
3: Kau. Iya, nejap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tuan nanya ngau silek ke jap. Di telepon ke tua.
2: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bak dian ya. Nak patut ke aku nyoma bak tiang apinya ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
3: Eh, baik. Baru pengusah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah kening dia tu dah.
2: Ya bahkan ni agak bah. Kian me tua ngamai nomor telepon bat yang karannya. Tang, telepon lagi. Dek, pihak kau ngau sidap nyawa?
3: Ya. Kau pihak? Eh, lepas di nak dah.
2: Telepon aku ambil kredit. Nanti boleh aku.
0: Hari sini, Pak Pasar Besai.
2: Nyong. Ama itu Rp2 nya nyong.
3: Asai ku ya, ama tu jap. Nah ya, toh saya di jap.
2: Nih, me aku nemu. Ukanya aku ke berandau ngau sidap ya. Ya, nama pada sidap gak ada bat telepon kemarin nyong.
3: Nih, sidap madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta. Udah perup, tang. Nike dulu kupis ku tidak ajam sayen gerimian. Ya mentua saya ku jawab biji pedak di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Ah, kenyak mana mak disebut kemarin jawab.
2: Nanti ya pak dulu di nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
3: Aku baru ga dulu udah kemarin aku gekul tu nike upah aku baru gak ada yang guna beli tuan dah kedunya jawab.
2: Nah, dek me dulu. Ya gadiknya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes it isn't. Ya dah ketemu aku. Alaim dek.
3: Aku baru.
0: Datai ba upis serikat.
4: Wuih. Hello. Anybody home?
5: Wuih. Ya di rumah kita.
3: Bisi orang ya.
2: Entah nyau. Tangku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Masang Red FM sudah. Dengar dengar bakal nyawa Xiao Yin nya.
3: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
2: Nai DJ ya. DJ gawak bar Red FM dia. Xiao Yin. Aku kalau minta lagu bayamu deh. Ba program antara station sidak ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nyam aku minta.
3: Ini ke lagu Puyang jap.
2: Nai lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Ketok bunyi ya. Waman Puyang. Puyang, Puyang, Puyang. Nanya lagu Puyangnya.
3: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
2: Ni kau tingkai ya. Udah makai kami dua. Tapi kita kemenyau duit. Sorry ya Muyang. Aku ngumai siapa tadi. Aku tanya siapa lu wali alimai Muyang.
3: Oke. Tu aku punyau. Nya kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jap ya. Dada sorry tamak kami dua itu. Piat oke.
2: Soli memuyang, lalai ingat, masuk, lulu, lalai, masuk, lalai, masuk, lulu, le seduai kemalai BC telepon kita apa dah mau pinjam 2 juta nyampu memuyang ya puyang.
3: Nah, kami dua, menjatuh ke, nyakap jago nyaku, nyak boleh lumur nyak, ya kemari lumur tiang karan di sisi bas kami dento, kapan foto mujab.
2: Oh, masanya memuyang. Anang ngilam sudah empulun udah apa lut? Dia tuh minta. Dua tuh dua memuyang. Seluai deh, kasih sayang tuh agreement. Ngambil utai tuh boleh jadi official. Anang takut memuyang. Kami memang katulung ulang ngobuyang. Kami mana tu company? Dia pedah tuh company pun nama. Salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company? Ini tuh Puyang, tolong orang tuh company.
3: Abu nyau, cepat lah main agreement tuh kan nyau. Main jap, tuh sehari semalam dem tuh tembo nanti tua maca tuh lagi.
2: Iya, anang ilau mana Puyang. Anang mayu lunding Puyang. Dia seduai sayang tuh aja, lu ya cash aku beli seduai Puyang. Nah, dai cash. Aku beli cek ngangkai surat di Puyang. Nadai cek, aku beli cash surat di Puyang. Nadai tipu untuk kawan.
3: Bah, anang mayu rundiang nyau. Saya aja.
2: Dengar deh, ya mana cash yang kamu beri tua 2 juta ya, oke mimit.
3: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujuang jadi sepavisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap baca menjap dah nama teh grimian tu jap.
2: Bah, nanti pihak enak baca. Baca kan ya uliah deh. Aku nengah kaja.
3: Oke, tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkong.
2: Singkong.
3: Company? Ngau Mr. Bunyau, ngau Mr. Mujab.
2: Aku.
3: Company tu setuju jali duit 2 juta ringgit. Nah guys, dua ya.
2: Ngerti tuang ketua.
3: Ngau syarat. Isi syarat dap.
2: Nama syarat dah.
3: 500 ribu dekat putung hari duit ke dipijau. Laban kena mayar proses processing fee
2: 500 ribu.
3: B 700 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau kena mayar ekon ngau air mineral serta mega pen dikena sayen gerimian
2: 700
3: lima iwahnya jap. Aku bisa jap. 300 ribu dekat deputuang hari penyampau duit ke depinjau laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat gerimian. Nama tu nyelai mai gerimian tu jap.
2: Ya menyau. Nama cari-cari temu tuang belama. Mu tuang belama. Ya maya kan nambah.
3: Lagi bisa jap tu pedah deh jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya dipinta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar. Sedua ya setuju kena jam. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyau mayar 4 juta ke duit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambil nak tu ke tu jap.
2: Nyak enggak ku nyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak ku iran nyau. Teng bas nentang kena jamehnya. Amat kala lain hati aku. Nama berjamah. Buna kegerimian kap ya.
6: Anang mayo lundeng panjai memunyang. Saya
5: saya aja me munyang. Tuh luet udah bisi munyang.
2: Kak saya aja nih. Kak saya aja nih. Tuh ya, tuh ya. Nyau. Uruskan. Wajah. Nyade sana.
1: Ingat, Alom, bukai kak duluang. Tang minat kengigak untung. Pinjau meh, bak agensi kedi kebenar ke perintah.

0: Kita ngelihara
1: YFM 101.3 MHz. Terus mulai program.
2: Rentak Ngelihari YFM. Segulai sejalai.

mah ngali hari ya tentu ya segulai sejalai baru kita bawa renta ngali hari YFM ba hari satu kita ikut itu hari 18 udah ba bulan 5 2026 macam rancak lagu gawai sida ya Y. Terima kasih ya laban udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita lalu pulai baru ngagai Sarawak Pasar Kuci yang pengudah kita ke belelang penglamanya 3 jam sebedau tu tadi mulai ngau program kami hari YFM Sibu kembali lagi berkunci ke berita TV sinyadi ba Selampur Batarajang dedin. Okay, jadi hari Batarajang kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuci yang tidak mukai-mukai ngali hari itu temu hujan. Ya mendakan dalam kandang 2-3 hari itu mua hari ngali-ngali ya kelemahan. Mayanya mega ngali hari ketepan temu haba Bali. Selalu ya nanti paginya panas ngali hari temu hujan ya. Tang harap punya dari jadi ke penanggul mega ya ba tiap kerja ya ke benuang di gagak kita jam ya ke itu. Kalau bagi kerja ya kak di rumban wai laban ngai tepagang lah. Maya gawai itu hati nak nyamai laban pengawalnya lu nak tembo-tembo deh. Kalau bagi sida ya ke benuang berumah jam ya ke itu. Nak tu nak tembo ke dulu mai kena mangai ke sedandang kita. Maya nyambut temuai ti datai ngabang usuang kita ilah. Hujan-hujan gasak mai ku balas ke dah. Au gasak-gasak gantang safety-nya anang nak jaga anang ibun ni wati mega kelalu nak ule di laban anang laban benglikun kita yang kerja sistem pengawaknya nang pengujungnya pulai ngagai pengerai kita nomor ti kujakun tadi kak bergami gawai nemunya datai mayari gawai lah nyau rengok nyau tabian sekedak ya mana nyati ulih dia di rumah ketika nyau tamak dua di hospital ya nak derimpu gak pedih kapan. Okey jadi rentak ngali hari YFM ke sekali tu terus semai kita berperindang sebelum kita berkunci info yati bukai ke sekali tu merindang kita ngau lagu gawai tubai langkuang sekolah challenge kami YFM.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku, LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai ulen beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional. Siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
3: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.
4: Terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, Begulai, Sejalai.

Satu yang kemudian ke YFM berfrekuensi 89.5 FM. Ngagai bala kita ia ke dia Bandar Benak Malaysia Seri Aman awak rentak ngali hari ya kita ke sekali tu. Lalu pihak mengga selamat giga ke layan internet ngagai bala ia ke dia Bandar ke susah tak pedih sebenar kak boleh coverage layan internet. Lalu berkenang ke nya mega ya berita ia ke sini pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kalau agensi telecommunication yang kerimpu perintah menua Sarawak tumpu yang tadi asap kepada itu nang ya menua berjalan ke sensitif nur nambah ke lain tahu pun tadi Sakofa Network Modernization berlaku hari bulan 11 2025 nyian kemarin lalu tu nang ya Siti Ari cara nur nambah ke penglaju ngau pia mega capacity tiap line telecommunication. Terang kini keluar ke Menteri Tinggal Pemega Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi mana ke Bahasa Kofan Network Modernization iaitu kos yang sudah dikenanya 180 juta ngau dipelabak ke tembuk bah suku Yati kedua tahun barunya lah 2027 jadi insentif tu nak yang dekat-dekat diatur bah kucing yang ke nyadi pun tahu jadi Indo Integrity.

mati. Terubah lalu dekat di tampuang ngagai menua buka air di Selampur Sarawak. Lalu nak kena tu projek tu udah nyapai pemansangnya 17%. Lalu bah insitif tu di pelabak ke uliah nambah agi kapasiti network ngagai 1.4 terabyte sesikian nyentuh ngagai 7.2 terabyte per sesikian. Okey, pengaju tadi nambah panggai bah dua ria ke dekat di upgrade nyentuh ngagai 10 gigabyte sesikian ngagai 100 gigabyte. Lalu uliah ngurang ke agi penanggul data ia ke berdedat. Jadi ngatau mai berita ia ke nanti kita jadi ngarap ke tu pada ugi mendak bala umang bala igat nyau ke kati yang bak pucuk kayu bagi gak ke lain. Ok, jadi datu lagi kita dekat happy king bawa YFM Brong tang sebedaunya arah berbenang dulu ngau lagu hari Leo James ke ngalih hari itu Mandai Begawai. Terus segera selai kau ka.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemana masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya di nebo hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kena nebo tetari dishwasher tadi. Mak laki putih tetari. Nulung bini sedaya masuk pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tetari.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita yang nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dikaya aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Nemu deh apa bunga deh tau pernah-pernah ambil katalog di kelsi joran murah deh tau udah tiba habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kita Dato Benuninga YFM Rock.
1: YFM Raw boleh didengarkan kita pukul 3.30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, agi Raw. Yeah!

Lagu kena muka lawak YFM Rock kita ke sekali tu. Lagu tik di bayi What Rock Kaban Sampai Mati. Lagu ia ke tahu di mana trending ba Facebook dalam kena sebulan tu kemari. Udah tiadi keluar ke kena satu hari bulan empat dia view video tu nak kena tu aku yang tadi 893,249 view. Mimik dah lagi nyokat datai 1,000,000 bakiah lalu abu kenang ke lagu Kaban Sampai Mati itu ya bisa ya duit itu bersih ke amat ya dikeluar ke kalau ya bersih laki lagu tu di baik What Rock lalu bersih ya ke induk bisik megak ianya disada ke Hestia Heskia. Okey, jadi ya berkenan ke Babersi What Rock tu nama ya ke asai ku bisik wow factor pada lagu Kaban Sampai Mati itu diperhati ke bak kualiti video klip atau ke NV lagu tu. Oh, ti di pedak bukan calang-calang enggak orang ya ke bisik enggak naga video klip tu kalai video klip tu yang ngena tenaga atau ke kepakaran Arya Menua Senanjung lalu pihak megah berguna ke bala pelakon Arya Menua Senanjung lebih bagi bahan industri kita in Malaysia tu ngau serta dalam video klip Kaban Sampai Mati bersih What Rock tu megah jalai cerita ya boleh tahan ha, boleh masuk ukai-ukai ngelangkuang tu tentang tu personal pribadi kumpul udah personal pribadi lagi bahas tentang lagu Kaban Sampai Mati tu tadi. Okey, jadi nanti kita yang kanya berdawa medak klip video lagu tu tahu medak ya bahas channel PBP. Okey, jadi lagi lalu kepala rockers kita bahawa YFM rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu kita udah dia pungkal ketok di baik headbanging mau lagu waria What Rock ke sekali tu aram headbanging kita ngau lagu rock mood gawai ya ke cukup sinu. Oh, okay, semua orang gagal bayang itu wari gawai wai bisa mega sekedak tu tadi maya orang ya ke gagal orang kerindu megawai bisa mega balas kedaknya sinu hati terima kasih lagu hari Raban Masterpiece Nadai Hati Berami Semina Ba YF.

Rusty Blade, lagu ini keluar ke dalam tahun 2001, album Perang Ballad Ekspedisi versus Rusty Blade. Au Rusty Blade. Tahu ketika lihat gaya jago kita tahu pernah kita dukuk berkarat, dukuk bertegar ya punya tadi. Jadi band tu tadi naya bisi sejarah sida yang pukul bagi nama ya ke cukup pioneer gak bak band Jerman rock punk. Okey, jadi Rusty Blade tu sida tu asal lari menua Singapura, lalu dia tumbuh ke dalam 1981. Tang Rusty Blade tu ya kami ya mayuh lain tang ya ke asal amat di tumbuh ke Bento ianya tadi Jensen kejadi ya vokalis dan megah Khalil Murbin kejadi gitar, Mamat rhythm, Raza main bass dan pemegah Zan kejadi drama mayanya. Lalu Sidato kala digelar atau ke diberi julur Iron Maiden menua Singapura, lalu keterubah ya Sida yang agak showcase pemerintah yang terlibat Dewan Jubli Intan Bajibi tahun 1981, lalu Raban Rusty Blade pengudahnya, lalu ngada ke atau ngasil ke album ya keterubah Sida ya hinya 786 Ikhra Perwira dalam tahun 1986 ya album EP Sida ya. Okey, jadi ba album ya kedua Rintangan Hidup dikeluar ke atau ke komposer ya banyak yang tadi Razi M, Siko Arya pemain gitar Raban Black Dobong. Album tu dikeluar ke dalam tahun 1987. Lalu ba album Rintangan Hidup Dunia atau Izzat ia ke pemain rhythm asal Raban Rusty Blade tu diganti ke ngau Mama. Lalu album tu album ia ke ngasuh atau mengangkat ke nama Rusty Blade tu. Kalau album ia sudah ia kedua tu dia jual penyampau ya 100,000 unit semua ya. Udahnya udah sudah tu nyau di kalau jadi sudah tu start meh ngau orang agak tua ba semenanjung Malaysia, lalu dalam tahun 1987 ba Stadium Indra Mulia Ipoh konsert sida ya tau di pedah ke full house ditangkan ke ngau roadshow ke JB ya KL nyeng kaum Stadium Negara Pan nyawa full house sebuah maya sida ya datai ngagak showcase tau ke ngau konsert ba dia. Lalu kalau diberi julur dari Raban Media Menua Malaysia yang tadi showcase ya ke pemadu ya Rami pemadu mana kalau digagak buat Kuala Lumpur, lalu Mat Nur Hendrik maya tu udah nganti penduduk Izzat nyadi pemain lead ba dalam band Rusty Blade maya tu. Lalu dalam tahun 1988 Rusty Blade dah keluar ke album sida ya ketiga, jadi ya album tu genre ya berat gi ari album ya ke sebedau tu. Lalu sida ya jadi orang ti rilis ke album tu. Okey, jadi lagu tu naya betul-betul heavy metal tang datai ba city level, lalu ngujuang ke nama Rusty Blade ba menua tu tadinya udah ngali ya ari rock yang dikumai rock ballad rock jiwang ketiga tu ya, jadi album ya ke ketiga tanya betul compact lagi bunyi ya. Jadi ya benuang album tu tadi dikeluar ke dia pemain bass Raban Rusty Blade tu nya Raza udah mutus tinggal ke band tu, lalu maya tu Rusty Blade bakal kapan-kapan lama hingga main bass baru tang hari semua orang ya ke diuji dah man karen pan lalu dipilih nganti ke penduduk Raza mayanya 1989 dia setiap album dikeluar ke Rusty Blade, lalu mainnya album Awas, lalu maya tu meh kira atau pernah ke album tribute sida ya ke penudi sebelah dia tadi bersepar hari industri muzik kita di Malaysia di tahu tajak sidanya bersepar, lalu album penudi dan tahun 1989 dia sida ya tu tadi ya bisip enggak kompilasi enggak orang kayak ke lebih lagi Jensen ke suah lagi hidup ke nama atau ke brand Rusty Blade tu.
Okay, ini tadi info Mimet berkawal band yang bedah merenang kita, Rusty Blade. Kita terus headbagging hari band kita yang gaya penyanyi solo rock kita. Kesekali itu, Dato' Hatta. Nah, terima kasih lagu balada rock, Sekuntum Mawar.

Temple Pilot, lagu Sidaya Creep ba YFM Rock kita. Tentu ya bala peminat sida band Nirvana, Pearl Jam gau Alice in the Chain, tentu ya ingat mega ngagaya raban Stone Temple Pilot tu ke alaya raban tu tadi nang ya kira serba serdak me maya zaman ya ke dia kumbai kita nya tadi zaman grunge kira nyau samangkat me mayanya revolusi music ngagai music alternative. Lalu band tu kita temu line up ya, yang tadi Scott Whelan pemega Dean Delio ngapi pemega Robert Delio dua dia menjadi toast main drum Eric Creed. Lagu band tu tadi kita ada pernah ke City band yang ke cukup mujur semina hanya main terpambar ketika ke penusah gian dadah vokalis sidak ya Scott Whelan jadi minyak mikor medah dadah tu pama ya udah datai dulu tak ketai ya bagai ketai si anjur wai jadi moral dalam cerita tu anda sekali berkena ke dadah. Akhirnya nak kita mulai bawa YFM Rock kita ke sekali tu nanti tadi lagu Creep Ari Stone Temple Pilot lalu ke penutup tu nama band tu nyoka sama ngau lagu ke dibaik Stone Temple Pilot tadi nanti Stone Temple Pilot Creep ke sekali tu Raban Creed Hire ngujung ke awak YFM Rock bertemu baru kita bawa awak ya ke bukai.

0: RUUP Sah Peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentangkan di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, pindaan itu memerlukan sokongan sekurang-kurangnya 2/3 ahli parlimen, iaitu 148 daripada 222 kerusi di Dewan Rakyat. Cadangan berkenaan diharap mendapat sokongan rentas parti bagi memastikan kelulusan pindaan berkenaan.
1: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur terus diperkukuh menerusi projek sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong milik Tenaga Nasional Berhad TNB yang dijangka memberi manfaat pada 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, projek berkenaan penting dalam memperkukuh kestabilan grid tenaga selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
2: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi, melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Insinyur Teknologi Samsul Ahmad berkata, BESS Santong merupakan bank tenaga pintar membentuk grid pertama bertujuan memperkukuh kestabilan grid serta menyokong integrasi tenaga boleh baharu. Sistem berkenaan turut menyokong pengurusan beban waktu puncak selain membantu integrasi tenaga solar pada skala lebih besar. Program dokumen pendaftaran pelarian yang dilaksanakan sejak 1 Januari lalu bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia. Sebaliknya, pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada 3 ketetapan muktamad. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ketetapan berkenaan ialah repatriasi penempatan ke negara ketika atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023 yang dilaksana bagi memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang dan berperikemanusiaan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan permohonan peruntukan sebanyak RM4.3 juta bagi menaik taraf kemudahan di Kem Batalion 3 Pasukan Gerakan AM PGA di Bidor akan dipanjangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata peruntukan itu memperkasa kebajikan anggota serta keperluan logistik di kem berkenaan. Indeks pemerkasaan pengguna berada pada tahap 63% menyasarkan peningkatan kepada 70% menerusi pelbagai program berterusan. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh. Usaha berkenaan akan diperkukuh melalui penglibatan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan komuniti setempat.
3: Di dalam mengatasi cabaran-cabaran geopolitik, contohnya pengguna boleh terlibat sama di dalam mengatasi cabaran-cabaran seperti kalau ada yang mengambil kepentingan ataupun mengambil kesempatan dalam keadaan-keadaan sekarang yang mencabar ini. Kalau ada ambil kesempatan, pengguna boleh mainkan peranan jadi mata dan telinga contohnya. Jadi inilah yang kita ingin sampaikan kepada pengguna melalui NGO-NGO ini dan juga gerakan pengguna ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Berita seterusnya. Pengosongan kerusi Parlimen Pandan dan Setiawansa selepas dua ahli parlimennya menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul hari ini. Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli dan Ahli Parlimen Setiawansa Nik Nazmin Nik Ahmad mengesahkan perkara itu melalui Facebook. Seramai 1,236 pelatih berjaya menamatkan latihan asas ketenteraan selama 6 bulan dalam Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 205 tahun 2025 di Port Dickson. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Othman berkata, Tentera Darat Malaysia terus memperkukuh kesiagaan angkatan menerusi pengambilan pelajar muda secara lebih bersasar fokus terhadap bidang kepakaran teknikal.
4: Jadi bagi tahun 2026 ini, kita merancang untuk mendapatkan penurunan SSM baru, yang mana aspek yang kita tekankan ialah daripada bidang cyber, komunikasi dan persidangan. Jadi kita memerlukan anggota-anggota ataupun anggota tentera yang mahir, yang mempunyai kelayakan secukupnya bagi mendirikan peralatan-peralatan tersebut.
0: Jeneral Dato' Azhan Haji Mat Othman. Pengenalan pek sajian makanan baharu dan tambahan 10 menu merupakan antara pembaharuan utama Lembaga Tabung Haji TH dalam mempertingkat kualiti penyediaan hidangan jemaah haji tahun ini. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada laporannya.
5: Kelainan utama penyediaan makanan kepada jemaah haji musim ini ialah pengenalan pek sajian khas yang direka bagi memastikan kualiti hidangan lebih baik. Selepas mengambil kira maklum balas jemaah pada musim lalu, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH Mustaqim Muhammad berkata, pek berkenaan memisahkan nasi, lauk berprotein seperti ayam dan ikan serta sayur-sayuran bagi mengekalkan kualiti hidangan ketika diagihkan. Sebanyak 1.8 juta bekas makanan dibawa dari Malaysia ke Tanah Suci bagi menampung keperluan lebih 22,000 jemaah haji musim ini. Walaupun berdepan keterbatasan bahan mentah, TH mengekalkan cita rasa tempatan dengan menyediakan 52 menu secara bergilir bagi mengelakkan jemaah berasa jemu. Menu itu disusun dalam 2 pusingan sebelum wukuf dan 2 pusingan selepas wukuf, dengan setiap hidangan hanya diulang selepas tempoh 2 minggu. Dalam badan itu, TH memberi penekanan terhadap aspek keselamatan makanan termasuk pemantauan suhu penyimpanan serta pematuhan garis panduan pihak berkuasa Arab Saudi. Indeks kepuasan makanan jemaah di Madinah mencatat sekitar 94% sekaligus menunjukkan penerimaan yang baik terhadap hidangan disediakan. Maklum balas itu memberi keyakinan kepada TH untuk terus menambah baik perkhidmatan pada musim akan datang. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Beralih ke luar negara, Presiden Indonesia Prabowo Subianto merasmikan penyerahan beberapa aset ketenteraan baharu kepada Tentera Udara Indonesia, termasuk 6 pesawat tempur pelbagai peranan Rafale. Menurut Prabowo, usaha permodenan ketenteraan Indonesia itu bertujuan melindungi kedaulatan negara dan mengekalkan kestabilan serantau. Antara aset ketenteraan tersebut ialah 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon, sistem radar dan peluru berpandu Meteor. Pemandu kereta api yang terlibat terbabit dalam nahas dengan sebuah bas di Bangkok sehingga mengorbankan 8 individu disahkan positif dadah dan didakwa atas kesalahan memandu secara cuai. Menurut Ketua Balai Polis Tempatan, ujian air kencing awal mendapati pemandu terbabit positif namun jenis dadah tidak didedahkan. Ujian turut dijalankan terhadap seorang lagi pemandu serta juruteknik yang berada di dalam kereta api tersebut. Polis kini meneliti rakaman kamera di lokasi kejadian. Sukan menjelang Badminton Masters Malaysia 2026 esok, bergula lelaki utama negara Aaron Chia dan Sewoyi bertekad mengekalkan momentum cemerlang dalam usaha memburu gelaran juara. Woyi menyifatkan kejayaan yang diraih pada edisi sebelum ini sebagai batu loncatan untuk terus konsisten, selain mahu menampilkan prestasi terbaik di hadapan penyokong sendiri. Sementara itu, Aaron mengakui cabaran cukup sengit namun optimis untuk menyaksikan pertempuran dengan sesama sendiri dalam perlawanan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Konsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Konsel Negeri Sarawak di amat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike ke pangau lalu meresa baris basa rirapan batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Konsel Negeri. Lebuah kebercakup Speaker Dun bisik enggak menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Konsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngauraup jaku Ari Bala Menteri. Nya alai Ari awam Konsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalat nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

ia ke penuri lagu ti udah mujur nyari champion ba tusun carta ia ke 20 tahun 2026. Oke, jadi berarti ke info gaya riti dikirum Siti Halwa binti Ismail mua ke lemah itu ari met Malaysia nyari penerang ke dikeluar ke Malaysia madah ke mua ke lemah itu nyitu ke tengah malam tu lagi ribut kudi diserang nyadi dipilih menua kucing stand seberahan seriaman ngopi yang megak menua limbang lalu dipilih menua bukai baka betul serikai sibu muka kapil bintulung kembiri bisi hujan nyadi bakandang 2-3 tidur lalu muak ke tengah malam nyentuh ke dini hari pagila hujan terus nyadi di kucing stand seberahan ngopi yang megak seriaman kerap lagi bak adap ke selatan gitu lalu adap menua ke utara din hari dipelawak ke nadai hujan via penerang ke dikunci Met Malaysia hari email ke dikirim Siti Halwa binti Ismail muak ke lemah itu. Sekali lagi terima kasih Met Malaysia Labanti nganjung info gaya hari ngagai studio YFM kita. Okay, jadi tiap hari satu tau tentu ya kena nutup awak rentak ngali hari kita ungkup ke sekali tau kita dekat mendiang ke baru tandu program panggawa cerita tuai jadi ke sekali tau kita yang mendiang kujuang kaki tampuang cerita sida girai bulai ngau Mr. Thomas tegung laka bak panggau cerita tuai kita ungkup ya.

Selamat kita bertemu baru. Lalu bakal selama ke sekali tu muka aku kak nampung cerita girai tu. Ba tusuan tika 79. Bala sidak majau, sidak empawa junta ngaki geraman ngau nuga. Nau dah mutus penemu dekat ngelaban. Retinya nyau nak peduli ke sempekat pemayat ke udah gagak dulu subak. Sidaya benua bertanya ngagai ngkenyut. Bekeni ku jalai sidaya dekat ngalah kurang ya kebenua nyengai jaban malamnya. Laban tubuh sidaya mangan nak mayu ada. Dia sidaya tadi nak tahu nak bisi akal bekeni sidaya dekat ngelaban munsuah. Kepuas ya ke berundian dia ading kenyuan tu. Lalu madah ke jalai sidaya ngelaban munsuah. Namaknya megak ya madah ke sidak panggau namiku kena ngau ya berjalai kaya ke nau dah niki ke rumah. Tak sidaknya sigi nadai daripada orang. Dia masih daya. Ningang kenyut madah ke bungai nuyang ngau lima ikut sidak kebukainya tadi. Udah datai dia. Tajaknya nak daripada. Dia di sidak majaunya tadi. Oi. Tak. Nakak ya penisian-nisian. Isian nanti ikut cerita. Tak mesti kena ngentak ke diri baruai dia. Sidaknya tadi. Dengar berita pengenu yangnya udah bisik dia. Nyadi atur tahu ke jalai sidaknya dekat ngalah ke rumah musuh. Ianya siku hari sidaknya tadi. Ianya empawa. Dia suah sidaknya nyelup di niang terbelayar bak palak tenggak. Tapi pun dah nyadi, tentu kak musuhnya begau. Tapi aku ya, oh, muda rumahnya angus. Sida kedatainya, nak dah suang kenyut, ngelaban terang-terang dalam rumahnya tadi. Tahu ke baruai dia. Laban sida ianya di kelala orang. Kelala orang bangsa ngau penatai sida ia. Tajak pihak sidak ya dia suang kenyuan. Nacah ke munsuah. Ya kerari terjun ke tanah. Tahu ke ngerjang orang hari baru. Hari baru rumah yang tadi. Seminang kenyuan aja. Ku ya bertacah. Nga orang ke dalam rumah. Laban sidaknya nak ngalaya. Sidak kari panggau. Sigi nuluang kenyuan. Nanti ya daripada sidak. Nyau nak dapat. Ngelaban munsuah. Kira ya maya tengah malam. Dia deh. Orang serumahnya tadi. Nggak orang ke menua bukai. Ya kedatai. Nyau. Mayuh udah tinuk mansia. Dia. Ya lu bujaku. Nggak wala sama jauh yang tadi. Kenyuan. Nyau. Nyukat datai cukup. Maya kita itu nyelai gi mudan. Anak-anak sedia kita. Anak-anak ingat ke? Utai kerja aku tadi jaku aku ingat sama amat kaya. Kita lah tahu nak nitiak katur kita nya. Aku ngal. Nemu kami dah. Nak kami takut. Laban kita bisi datai kita. Lalu nulung kami. Biar aku majau ngompawa. Bah, mupuak dengar? Noga, ingatkah nama pengawak di tadi? Aduh, kau pengawak di ngau mana? Pihak ku seruainya nganuk tudah noga. Dengarnya dia noga lalu ngagak diri pansut, tanyuk ya. Datai ya, Pak.
Ujung tanjau, ya apa lu terjun ke tanah? Serta lu berjalan nengah ujung tanjau, ya mansang agak bilik orang ya ke bapak la tangga. Data dia, ya lalu berjalan mensuruh baru rumah. Mansang agak terbelayar bilik orang ke bapak la tangganya tadi. Jadi sidak majau ngaung kenyut. Betau mesiranya tadi. Tak bakal kenadai nama-nama majak beranau sidai agi berkedugau baruai dia. Orang pun lagi mayuh agak duduk sebelahnya dia tadi. Mimin orangnya nadai nemu ulah ngautai kat kerja sidai ada. Kira umat siam pengelama. Udahnya tadi. Dia dengar terbukau orang buat putih setak dia. Nyumanyung matah ke dinding terbelayar rumah. Angus. Ya. Pada kenal.

Kemarau, sige panas, lalu wangan amat. Nama ada, mada apinya tadi. Tanyaunya dia amat. Dia tak lalu begau, mebala mayuah. Dekat ngerara apinya kujaku. Tam apinya tadi, makin dirara, makin majak nyadi. Tak bakal kertiwok. Apinya tadi lalu niki ke Prabuang. Udah nyapinya dah. Terbelayar sih udah. Ada temu lagi. Orang kereka ngerara api yang tadi. Nyuma jak masih dah ya. Tebara utai mah ya. Kak kena si dah yang ngerara yang tadi. Tak mana uli ya ha. Lalu bala orang bukai pan. Orang keratainya tadi sama bila nguji ke ngerara apinya. Jadi urinya tadi bala sidak kena induk. Lalu bergigak kena lalu narit anak ucu sidak erari ngagai punggang rumah. Ya kepada wanguasnya tadi dah. Mansa bangkai je. Jabannya gari yang dia ambil perakak mensianya dah. Urang kenyabak ke jaban sidak sebilia ya semua nadain. Nada pedak gaya, jaban tenyugar gari yang ajaknya dia baruai. Jadi bangkai itu dah jaban tadi. Ya menyon ada edap duli orang gini itu dah tuai. Jamah orang kebegaunya tadi. Ukai semina ada perakak ja. Tang mata bis kena India sidai ke Belanda rari kian kia ke dekang hidup kenyawa. Lebuah orang kebegaunya tadi, dia orang nadai tentui buah kepangan diri ya. Kenyut pun, lalu belanak ke Tanjung, lalu terjun ke tanah, napat ke Terabaya, ke lalai ke ya, Pak Madang ke Calak, Pak Ujuan Tanjung. Udahnya, ya lalu niki ke rumah baru, lalu tamak ke dalam rumah. Tak ya, mensia lagi bertabu, berbalut kepangan diri. Bisiknya dekat hari, bisiknya nguji, ngambil pesaka harta tengkira kau lihat taban, tidak ya baik hari. Bala sirah majau, mpawak, laki geraman, ngau nuka, nadayan pada orangnya. Sirahnya kau cerita, nah udah sebelah baru rumah dia. Sebelah ujung Tanjung, sebelah ujung bilia. Beripak ke munsuah, kau nguji dekat, ngerari ke diri, hari api tadi. Nama anda, mayuah memun suah dibunuh si datang. Tak, penekak si dak yang ngerjang. Mantap, walau munsuahnya tadi. Orang sikit tak nadai. Namanya, nadai tak. Nyengalah, nyendiak diri berbunuh. Rari kehidup kesepuatnya orangnya tadi. Lepas api yang dah makai rumah. Pihak ketudahan kenyumat tu, tak menak diri-diri sikuk ya jak. Oi, belapan ngomun suah. Benar ya, kau cerita. Laban, nyau kelama-lama, bala munsuah kau lihat ianya. Nyau, bisik ngamik senyata sekedak dah. Terkena sedak ya, berbunuh. Belaban ngaung kenyut. Terubah tadinya memang kenyut ngelaban sedak ya. Laban sedak ke, bedau bisik senyata terkena sedak yang ngelaban dia. Tahu dia, sida ya nyau lih ngambil duku, ngambil terabai, ngambil sangkuah amanya. Kena sida yang laban kenyuan. Tajak pihak kenyuan tu. Nang tak nak puri. Nadai nangi mimin ya. Ngelaban sidanya, tajak sidanya mayuh benar. Nyuh betapu sidanya ngelingi ya dia. Ni. Tiba kaya ukaya nak. Kambuah orang dipanggau libau. Kak memerintah tu dan kenyut. Kau cerita. Tambiannya tadi bangan udah keringang penapak. Udah kena kambuah tu tuang di geluang dian. Kita ada tu ngenang anak Rabuang ke bernama Haji. Ya kena tiah dudi. Datai ya semak rumah. Pedak kena rumah. Nah, udah berandah tempat api. Api nyau kak datai bak tengah rumah. Aji, perlu nak kakang lagi? Ya, perlu mercuk lagi tanyu.
nyokan.

Iki hari tangga agenya, lapan dia nyudah sian amat dah. Ya mengecet arik tanah. Datai apa rumah dia yang meda mayu aman induk nemia ngaurang ketua tuai betugong baruai semak palak tangga dia. Lebanya agak ya kapdau di empat api dah. Kandang menuanya kia ke. Aji, sekali aja maliak. Ya, ngai buah kesedaknya. Tan lalu mansang kena yang ngagai tengah rumah, ngagai bala mayuah. Ya, kabinom belaban ngaung kenyon. Datai dia, pedak ya, kak siko-iko mensia ke belaban ngaurang dia. Lebuah yang maliak ke belakang dia ang kenyon. Lalu pedak kaji. Aji, nah udah ngelala ayahnya tadi. Lalu, pihak muka kenyut pan nang nemu ya nang anak rabuang laban bungai nemu yang tu madah kajinya sigi datai malamnya aji lalu mansang ngagai tuguang sida ke belaban ngaung kenyutnya tadi lalu berundian anak mati ya siapa anda gini mesiaknya banget datai orang nuluang berani orangnya pihak kuati aji. Ya, sigi pedau ngelalang kenyutnya, laban sedoa ya, sigi. Nadai kala bertemu mua, tang kenyut ngelala ya, laban kudah dipadah ke bungai nungin. Lalu ya, mega bisi, mega mimpi, dipadah ke bungai nungin, bisi orang datai. Ngagai rumah jabannya, pihak ko. Bungai nungin madah ke ya. Nyalai. Tang, ya benda nemu siapa orang tekuk bungai noyangnya tadi. Udahnya tadi, dia ada yang kenyut tu. Terpedak kajinya tadi, ya lu ngangau. Tuk, ketuk ngaji, ketuk, ketuk. Tuk, bangtai kemayuah tu, nyamai gi tu lah, necah kesedaknya. Pihak kau kenyut. Haji, rawaman hati. Ninga orangnya tadi tak nemu nama ya. Ah, udah. Nyak tadi aji pan lalu. Mansang kan lo. Ngagai kenyutnya tadi. Ukai musuh amanya kini. Ya tanya orang ngau kaku ku aji. Ya lalu mansang ngagai kenyut. Laban utai ke malam dah. Nak tentu terang juga semina pandang-pandang api kemakai rumahnya. Dia musuh nak tentu terang meda aji. Lalu nang lala sapa ya. Datai ya bang kanyut. Ya perlu mantak. Namanya. Musuh dia seruai ya. Perlu tulak belakang kau cerita. Ngupangan diri. Ngelaban musuh seruai ya. Kenyut lalu jakuk ngoya. Ngaji. Uji nyen ambil di nyen. Palak jaban. Ya kemenung ke gari yang baru ainya. Udah nuan bulianya negi. Lalu tabahan kiri dulu. Lalu lelai ke dien. Tengah dien. Ya minpang udah temu ingat ke. Anak-anak ingat di main pulai. Pihak kong kenyut. Yakub madah kaji. Mayanya kan ada siku orang tapi si ngibuan lah. Bangkai jabannya dia tadi. Laman bala indu. Ngau semua orang ketetuai kenunga bangkainya tadi. Nyau nada inyo rari kebukai magang-magang orang. Nama dia udah ninga Yakub kenyuatnya tadi. Dia aji talum kecet ngagai bangkai jaban. Serta lunak cecamang terlalu mumpung pala jaban kena ya wai. Udah ya boleh pala jaban, dia aji lalu belanak ke tanyo. Ya lalu terjun ngagai ujung tanyo, naban kepala jabannya tadi. Palaknya lalu delalai ke ya, bak madang kecalak. Ya kebak ujung tanyonya. Udahnya ya lalu mericuk baru ke tanyo. Lalu nampil kenyut berpantap ngau musuh baruai dia.
Nyong enang kenyuan ari puan sida ka bapantap tadi dah. Aman benar kenyuan wei bamo ngelapan munsua. Tepantup amat tetenguk ya lebuh mayanya. Ya ganya baru ya. Ya nya tadi ngerja pengawak besai bekenya. Amat tak nyong berselengkai tubuh munsua bertegari yang baru wai dia. Datai kena aji. Udahnya tadi ya penyau bakal kasih kilau ngelapan munsua lapan ya nyau tingat ke mimpi ya ke dia suh apa ya rabung bebalas ke mati seruai naya bala munsua ya ke terjun rari ke tanah lalu dipesawap kepala sama jauh sirap mpawak sanuka ngawaki perang aki emparan ikan bernama juntangnya tadi tajap ya bisa enggak bala munsuah kauliah ngerari ke diri tak selesap dalam petang dia namanya kebabaskin okay. Jadi api penyau datai di tengah rumah. Siku lelaki ke bernama Ugiang. Lalu ngukuan bala sidak kindu. Ngau bala anak mian. Ngau sidak ketuai. Ya ke betuguang. Semak pala tangga. Dinya ya lumai sidaknya rari ke tanah. Lalu ngelalai ke sidak ya lebabas dian. Tambah mega api. Kengaluan. Hari pungas tak udah datai bat tengah rumah. Tang utai kenyalai ko cerita roi. Ya mapinya ngelebus ari ruai jaban. Dia tak ujan mari nadai utai nak ngemangat-mangatnya. Nyo baka kedesiwah kari langitnya. Ruai jaban ngau sepintu lagi ya kengimainya sama udah hertung. Tak ngau bangka-bangkai min siam hertung. Bangkai jaban mekertung. Nadai temu lagi tangga. Palai udah. Damai aji dulu dah. Nasir aji anak. Rabuannya tadi. Uliah ngerampas. Palak jabannya. Sebedau yanya angus. Jama api. Sepiak rumah retuang lawan api. Semina enam pintu lagi tinggal. Nasir bilia isau. Ya kebalat sakit nak dapat mindah nak nak datai api rumahnya tadi laban api nyanyu padam udah yang lebus pintu ari ruai jaban laban bilia isau tu tadi ku cerita tiga pintu takah ya ari ruai jaban keparainya tadi. Nama anda kira ke benasir benar meh isau tu nak dapat mindah lalu bilia ya tau keruayan tadi nak angus dempa api laban hari kenyang hujan balat mendak api nyau nak makai rumah lagi dia bongen uyang lalu ngasuh seruai aji ngang kenyutnya tadi nak lagi berbunuh ke orang. Ya kaki hidup. Emasnya dah emas. Kepak sidak enak hidup. Ngai kena dahin nurun ke orang kerepak dudi lah. Lapan. Jemah lah nyanik tanemu. Kak kita teman sang baru kita. Udah tu nadai sidak yang berani mimin. Dekat ngacau kita iban. Balas sidaknya. Dekat. Ninggal ke menunggu. Lalu berarat nyin kilik kian ke. Diau. Mangkang tanah. Debaruh pak nangang sungai dia. Dia tu emas. Alai nuan ngegak utai kerkap. Debaik nuan pulai. Tangana mai mayu hagi hari tujuh igi. Emas semuanya tujuh igi. Nyak dulu baik dia dah. Kena ngelai ke pengamak di keterubah tu. Baru ya keterubah ya. Pihak ko bongen uyang ngajar kenyuat oi. Nama ada sidapan
nyau natai belapan lagi udah nyak munsuah ya kemati nak bakam sebelahnya dia tadi nyau tegariang sebelah tanah sebelah ruaye sebelah nur tanjuk muya oh. Ko cerita aji semena mai nam ige aja pala nyengkawam pala jaban jadi pala sak majau nuga empau ngau juntang aki geraman nan mu ni mayo pala kuliah jawiel sidaya baik sidaya pulai ngalamnya sidanya lalu nak niki ke rumah lagi udah sida ke belaban ngomong suahnya tadi aji lalu ngempung sida udahnya lalu mai sida ya pulai malamnya daban kepala kuliah sida ya jalai sida ya nasgi talu bermuruman pulai ngai kurang kaki hidupnya tadi tak nemu siapa orang pengerja pengawaknya ya jalai ya bak tusun teka 79 tu kita yang tu di tu ni udah ni kenyut tu tadi ngau aji anak Arabuang kad bunuh orang dulu suba kira kenyut pantop mati seruayanya tadi berbalas ke pemarai Arabuang ngau bini ya nyalai nang kato dulu meh bak tusun ke 80 nyalak kita ni ngakak kini kuku yang cerita tu kujung lagi nyalai aku merik selamat berserara ngagi kita peningan mayuah mupuat dulu aku wow. Bye bye.

0: jaku prasang kesaritu. Pengurai tubuh ngau sengat kitai. Pengurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Pengayu ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas, tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belam mayau. Nggak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dan puk kita. Yanggi Allah Ta'ala. Bagus semua tai buat dunia inyau tu. Ya semina inyau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, emak yau tu dah terletak ke Allah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh ke Allah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup boleh meri penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi itu. Anak, pendian kutai tersebut aku itu. Pendian keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sidang. Tegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM, sekulai sejalai.

0: lagunya Bisi Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan tiada ajar.
0: Enggak cukup rancang.

0: Bucai. Dini di Sinur Bucai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai
1: Hai, aku Angela Lata, murid selama Regawai 2026 ngagai semua kita. Arab ke gawai tahun tu, mai tuah, mai limpah, mai penglantang, mai penyenang ke semua kita. Selamat Hari Gawai.

Lagu ke Dibai Angela Latajua lemai tu berdengar kau. Lagu terima kata gawai. Lagu kena mungkal sada lemai kita lemai tu. Lemai hari satu. Sari tu 18 bulan 5 tahun 2026. Jalai selamat lemai. Lalu ke semua bola berdengar kita ke bisa mendiang ke YFM. Terus gulas jalai kau kami. Nyentuk ngagai ujung sada lemai kita pukul 9 malam. Jadi ke lemai tu. Kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam ya. Lalu buat tusun program kita bakal selama nanti yang lemai hari 1. Kalau sudah tu lagi kita akan dengar ke Hello Y Limbang 6.30 lemai aku menatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu program berancau tikai atau didengar ke kita pukul 7 lemai. Lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai. Lalu Y Arena atau didengar ke kita pukudah kita mendiang ke berita lemai tu lagi ya. Jadi pukul 8 malam kita bergulai buat program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50. Kalai malam tu lagi kenang kita berkawal ngau pengawak miring. Ya ukur balas kita ke bisik tanya berkawal ngau pengawak ke miring. Nyalai malam tu lagi nyak mai topik ke dekat di pejurai ke buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 50 ya. Jalannya tusun program kita bawa sada lemai lemai hari 1 18.5 2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Y Limbang. Jadi sebenarnya tu lagu ke Dibai James Jacob. Lagu gawai megak boleh ambai maya gawai.

0: Terima kasih pengurus program YFM di Kucing. Sebelum mai, serta tabik pasal, nanti semua peninggal. Luayang Limbang, 18.5.2026, temu baru, enggak waku, Anna Maria Lamat, ketika mai, malah peninggal mendiang ke sekedap utara, tunggu terminal utara Sarawak, ianya di Limbang, serta di Lawas. Di perut perubah ketika dikursi kaku, ianya upis transfusion darah Limbang enggak Lawas, mai uramailah, sama magi diri enggak pengawak meri darah, di diatur di Limbang kena 23.5.2026 dan kemarin 6 berkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi bertapa NRNF atau ke Belot 777 yang ke diatur RTM Limbang. Lupa yang megak 24.5.2026 yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi ke diatur di UPIS MRC Limbang yang ke diatur hari Raban MRC Limbang. Rupiah megak kena dilawas dekat dapur kena 23.5.2026 ini kena hari 6 berkah jam 8 pagi yang tu ke pukul 12 tengah hari buat pasar tamu lawas ia ke dapur UPS Transfusion Adara Hospital Lawas divisi nugget ke 10 ikut paling kurang. Jadi kalau peninggal megak diberi dikutangkan tapi dikelalau jadi sebedau ngomri darah anda ingat tinggu paling kurang 5 jam pasti kak makai dulu, lepas kak makai, anda ingat mai tinggi atau kak pengelala kita. Balap dengan semua. Northern Region Music Festival NRMF 2006 datai baru mericah menua Limbang. Di program itu besai di Dinamika selama 4 hari berogo, hari 21 hingga 24 Mei 2006. Di datur RTM Limbang bergulai dengan UPIS Resident bagi menua Limbang dengan UPIS Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif menua Seni Pemenang Sarawak MPCP. Jadi kita ingat kerana NRMF itu bergulai dengan penerbit NRMF 2006 Encik Zamri Inai.
1: Jadi boleh nuan madah mimit pasal Northern Region Music Festival tahun 2006 tu. Jadi nama utai ke ngasuk yang special lagi tahun untuk ini.
2: Seperti biasa penama baikan ataupun yang special setiap kali penganjuran Northern Region Music Festival sentiasa ngagak penama baikan setiap kali penganjuran bagi tentu ke acara tu terus relevan. Kalau banyak menarik minat bagi peserta serta orang kena tayar lah. Untuk beberapa penambahbaikan yang saya ngadu, khasnya adalah penganjuran 2016, ianya penggunaan teknologi, ianya penganjuran secara hybrid. Kita menyedia ke pilihan untuk sidak pengunjung. Menikmati festival secara langsung atau dalam talian sesuai dengan keadaan pasca pandemik yang sentiasa mengutamakan keselamatan. Ianya seterusnya ianya fasiliti yang lebih manah lah. Penambahbaikan infrastruktur menyediakan kemudahan yang lebih selesa untuk pengunjung dan peserta di ruang pameran yang lebih besar. Bisi door kita duduk yang lebih mayor lah dan kawasan rehat yang selesa.
1: Jadi pengerami itu ia kediatur RTM Limbang pun tarik. Jadi nama batang pengawal RTM memujur ke pengawal itu tarik. Nama tujuh weh tarik. Agak nodal macam Music Festival tadi.
2: Tujuannya kita sudah tentunya untuk meneruskan tradisi ataupun muzik asal Ari Utara.
3: Ari Utara.
2: Salah satu ianya Ari etnik-etnik kita
3: Limbang.
2: Bisa ya kebisi di Limbang lah. Bawang, Kelabit, Penanggau, Kebukai. Bisi tujuh etnik yang kita highlight bahawa program.
1: Lebih lagi, mai sida ke Rabang Buku Bangsa Ari Golongan Minoriti tu tadi lah. Jadi mesti kita nombor nama besar begitu selalu ya mesti mau kerjasama hari mayo macam pihak dah. Jadi oleh nombor berkongsi ini bagi gerempuang besar terima kasih mesti mari kerjasama dengan program itu ini. Enggak mesti agensi besar ini.
2: Okey agensi besar aku beri terima kasih dulu ngagai Kementerian Pelancongan Gau Industri Kreatif kerana sudah bersama-sama ngau kita hari 3 tahun tu dah. Ngagai program Northern Region Music Festival ngau seterusnya pejabat presiden bersama kita nganjur program tu bersama dengan majlis daerah Limbang lah.
1: Jadi kelimpah agensi kebesar tadi nak dong. Engkau mesti agensi mit kebuka engkau kita kini sama memberi atau kau ngasih kepulauan kalau kita buat inar dan
2: agensi-agensi yang kebuka kita selalu jemput dari namanya bank-bank balas cepatan agensi seperti kebajikan engkau mayogi lah caranya KPDN yang bersangkut-paut dengan masyarakat kita di Limbang tu lah.
3: Jadi terzam ni.
4: Dr. Rijan ke sekali itu, Dr. Rijan Musik Festival ke sekali itu, ke 6 kali. Nah,
2: 6 kali.
4: Cuma yang ingat dia tuan berapa bulan?
2: Oh, tahu tu. Tahu tu kita dalam perancangan kita 21 gawai 24 bulan 5 tu lah. Seminggu sudah gawai. Ya.
4: Oh, seminggu sudah gawai. Ya, jadi ambil ke
1: ambil korang jumpa boleh gawai.
2: Ya.
4: Ambil ke peringkat nombor tadi dan tempat kita tiap tu ngado atau lima ngado Dr. Rijan Music Festival. Engkau boleh madah ke siapa kini penyanyi merindang kita mainnya. Oh, boleh daripada ketemu
2: penyanyi kita dah deal dulu antara yang ke ngagak persembahan pada malam pertama ianya kita ngangau siku hari penyanyi kaban kita kaban Brunei.
4: Mesti orang Brunei ni
2: tapi ya asal Limbang lah. Artis Mbak Brunei Din
4: ianya
2: Ahil Alex dan ya penyanyi ke namanya popular kita Basra tu Melissa Perancis dan penyanyi dari Semenanjung Malaysia ianya Roy Kepilah ianya malam pertama malam kebudayaan 22 bulan 5 2026 seterusnya malam konser setnya kita bisi ngangau Alex Wan. Kita bisi ngangau Aziz.
1: Siku
2: penyanyi yang popular dalam tahun 90-an.
1: Aziz Pelamin Angan Kumusnah.
2: Ya, Pelamin Angan
4: Kumusnah. Lagu penyanyi lama.
1: Penyanyi lama. Legend.
2: Kalau siku penyanyi ataupun baskers yang ke meningkat naik dia tu ianya Bob Sentuhan. Siapa-siapa yang selalu ke Bukit Bintang dia bisi ngelalai lah. Tapi itu ya tu bisi permintaan. So ya datai Bali Limbang khasnya apa kita air Brunei gaul Limbang itulah.
1: Jadi nggak tadi kena malam konsert NLNF 23 bulan Mei leh. Buat ya tadi. Jadi kau di sini tem kayak di kursi kenal tadi kan?
2: Tapi dulu aku sekali lagi aku kemerinya lah kemeri terima kasih ngagai balai agensi-agensi yang udah bekerjasama dengan kita pengalaman tu jadi ngerak tahun tu sidaya boleh ngagak kerjasama yang lebih mana lagi seperti
1: baik lama tu
2: pesan tidak gaji tapi ngerak sidaya namanya
1: terus
2: terus ngagak kerjasama yang hebat mantap lagi ataupun ngagak mayu program lagi maya program bas siang harinya dapat kita yang gay muda ya bisi kosong bas siang hari jadi berilah ataupun ngagaklah peluang yang semak dengan rakyat lah pasnya enggak persatuan lah persatuan harap persatuan-persatuan tu beri kerjasama yang mana kalau program tu laban program tu sebenarnya kita beri 100% untuk persatuan promosi
1: untuk
2: sedaya yang pun sebenarnya kita itu minat ngagak program tapi
4: kita
2: orang tengah tadi tapi persatuan tu sepatutnya beri kerjasama yang lebih besar lagi lah laban nyak mempromosi adat ngau tradisi sidaya khasnya Pak Utara Sarawak tu.
1: Betul. Saya bakal Balimbang tu nama kini ke tahu ngasih suara nanti tak tanya tu.
2: Balimbang yang kita narik tati.
1: Kelimpah hari kerbau ke berdiri kediri.
2: Mayu tadi sebenarnya Balimbang tu yang patut dipedak oleh orang luar.
4: Tapi
2: nanti kita tanya ke Balimbang. Walaupun sidak madah kita itu bakal pekan koboi tetapi jauh lagi. Tetapi mayu ndur-ndur yang boleh kita namanya bedak dan payung lagi utai
1: bila datang menemui
2: bila datang menemui Balimbang tu mayu ndur kita boleh bedak namanya utai-utai yang boleh digigal lah
4: pemansang
2: Balimbang tu lah
1: karena kalau mendak jumatan paling panjang foto fan paling panjang tahu tadi
2: foto fan paling panjang Balimbang Sarawak Balimbang tahu kan
1: Siti-siti ya kerbau ke sini dengan tuang antian oh jadi kelimpah hari kita yang aduh ke ini kita yang memandang ke pemindang sembahan nama lagi Siti di sedia ke kita
2: okey tahun tu kita meri peluang ngai Majlis Seni Sarawak untuk ngagak Siti program basiang hari jadi aku harap masyarakat Balimbang khasnya penggiat-penggiat seni ataupun penggiat-penggiat craft bas Sarawak tu Balimbang tu khasnya untuk datai ninga tok sidaya yang ke digagak 3 hari start hari 5 hari 6 hari minggu je lah yang ke penting lah lapan sebenarnya tu kita namanya mayu pameran-pameran tapi tahun tu kita ngagak tok hari Majlis Seni Sarawak terima kasih ngagai Majlis Seni Sarawak lapan boleh join kita tahun tu lah okay, pesan keperudi aku buat program tu lah program tu harap ke semua penduduk Limbang Brunei Lawas Labuan Sekitar Sabah ataupun siapa-siapa yang ingat program tu hari tu harap ke boleh datai untuk ngeramai Northern Region Music Festival tu. Sebenarnya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak, ngau vibe yang padu, sedap pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan. Mai bala-bala kita, bala-bala kaban, bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival. Ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun, program city, program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah, Balimbang.
1: Jadi anda ingat datang ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026. Lakat dulu perkara tadi dikongsikan dari Limbang, berita kebukai, tinggal bawa sadar dari Limbang, nanti ngerempat jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu, jam 12 tengah hari. Tapi Sarawak menjumuk mur, terus meruan biati. Boleh baru, agak program YFM Andi Kucil. Terima kasih.
5: Segulai, sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bakenya. Bah, bakenya aku kan nganju orang yaudah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
0: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi hanya sekedar dari acara ke tahu dikenal kita tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke dekat dikirim ke kita ngagai kami ba YFM. Jadi itu datai bawa nur aku kena tai ke pesan pesan ya ke bisik di kirim ke ngagai kami ba YFM lalu pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau batang DJ ya. Kapal melayan ke diau batang bawah DJ Tamin, batang muka, kapal melayan bawan gau berjahit ke Nawit. Kapal melayan berumah Sylvester Grunsin dengan Pila Batarajang. Kapal melayan pulau Beruit di Meludam di Brunei. Kapal melayan sepemanjai Jalai DJ Selangau gau kapal melayan Bukai. Ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang di Sibu Bintulu. Miri pihak megak gau di Kuching. Jadi pesan tu madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Madah ke Kaunselor David Anak Antulu. Udah nadai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat dintu Balamayu kena malam 17 ngau 18 hari bulan 5 2026. Ianya berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Nyalanya tadi pesan madah ke Kaunselor David Anak Antulu ke Udan Adai kena 17 hari bulan 5 2026 lalu niang Kaunselor David Anak Antulu tu dekat dintu Balamayu kemarin 17 ngau sari tu 18 hari bulan 5 2026 berumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang dekat dikubur ke pagi Pegila 19 hari bulan 5 2026. Jadinya pesan ke terubah lalu pesan ke dua top tinga dituju ke ngagai kapal melayan ke Jawah atau ke Semak ia ke ngelalan yang empidi anak ligun yang empidi anak ligun tau ke apai sia. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun madah ke pengawak kita sulit yang empidi anak ligun tau ke apai sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu kita sulit engau pengawak muai terbalu dekat diatur pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026. Jalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi itu tadi pesan tuju semua kapal melayan Jawah atau ke Semak ia ke ngelala niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang empidi anak ligun tau ke apa ya sia. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 22 hari bulan 5 2026 lalu pagi hari 6 23 hari bulan 5 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit ngau muai entebalu. Nya pesan kedua. Ya, lalu pesan ketiga ke sekali itu peningan tuju kapal melayan ke diau ba Sungai Suang nangga Temiang kapal melayan ba nangga 10 Sungai Ketibas Batu Labang Bangkit Ayat nangga Manap Kapit Suang ya Bintulu kapal melayan di Miri di Kuching Sabah ngau kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala niang dulung anak Abbas niang dulung anak Abbas. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit niang dulung anak Abbas ngena cara semiang. Jadi kita sulit dekat diatur kena 23 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam jalai kapal melayan ke di pesan kita dipinta datai ngagai rumah nombor 4 S1/11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Jadi pengudah semiang lalu diterus hingga pengawak kita sulit. Jadi kita ke dekat temu ngau silik agik berkawal ngau pesan tu Atau telefon ngagai duri anak pilung 013-838-2566 013-838-2566 atau ke ngagai jani anak jawun lumur ya 013-566-5612. Ia pesan ke bisik diterima kami ke lemai itu. Lalu nangkan ke Tok Beringa pesan menuju ke Pemelayan ke diau bak Kampung Gayau Pantuk, Isu Pantuk, Jenguk Pantuk, Kampung Melayan ke diau bak Lacau, Kampung Melayan bak Bayit Ulu Ngawilik, Sebomban Selanjan, Kampung Melayan bak Sungai Besai, Kubau, Bangkuang, Empelanjau, Kampung Melayan bak Ran, Gua, Tujuh Buah Rumah di Selepung, Kampung Melayan bak Keramut, Poai, Nyelam, Kelawah, Kampung Melayan bak Melugu, Entulang, Granby, Bukung, Engkelili, Ngau Kampung Melayan Bukai, ya kena ulih disebut di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang kendui anak bungun, niang kalung anak ko, niang emelda anak abung. Jadi tu dekat diatur kena 23 hari bulan 5, 2026 hari 6 berengkah hari pukul 8 pagi. Berumah Patrick Arik anak kendui ke dipegai tu rumah tinggum anak ayum bak kampung Selepung Jinggau Dau Atas. Jadi penerang ke siliak berkawul ngau perkara tu. Kita diminta telefon ngagai Patrick Ari anak kendoi balumur 013-751-3144 013-751-3144 atau ke 013-88-25180. Nyalanya sekedar pesan yang ke bisik diterima kami bawa FM lemai itu dia kena tai ke bawa sada lemai.
0: Sada lemai,
2: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

sanggup aku lagu dari Gwen lemah itu peningan mai jam kita 15 minit lagi dekat pukul 7 lemai. Jadi aku lagi natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami. Jadi pesan sekali itu nuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batang Lintang Undup San Demam San Kemantan ke pembelayan Bapakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri serta semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Suni anak tenin. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang merekat keregang Niang Albert Suni anak tenin ke dekat diatur kena 23/5/2026 yang nyari 6 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyalai kita ke dekat demu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Sita anak Bili balumur 019-650-4208. Nya tadi pesan dan menuju ke pembelayan ke Diau Basungai Tanduk Sekayuk Batu Lintang Undup ke pembelayan Baksan Demam San Kemantan Pakit Sutung Langau Kucing Bintulu ke pembelayan di Miri ke pembelayan Bukai Megak ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Albert Sony anak tenin jadi pesan madah ke pengawak sembiang berkat keregang Niang Albert Sony anak tenin ia ke dekat diatur kena hari 6 23/5 2026 pukul 9 pagi nyalai kapal melayan ke dia pesan kita dipinta datai ngagai kampung Sungai Tanduk Batu Lintang Undup nyap pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju kapal melayan Barumah Liman Talau Rumah Beli Sungai Pinang Rumah Unya Lalang kapal melayan Barumah Steven Tebat Rumah Jelani Darai kapal melayan Barumah Tawi Belawat Rumah Karin Murat Rumah Padiang Bunuk kapal melayan Barumah Jek Pais Rumah Jensen Pematuh Rumah Mau Enteban Dulu kapal melayan Barumah Thomas Pelasuk Rumah Cangai Ulunia kapal melayan Barumah Bunyau Semanjuk Berengang kapal melayan Serubah Dua Buah Rumah Baksan Semanjuk Ngau Semua kapal melayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke dingin anak temeliang madah ke dingin anak temeliang tau ke Pai Lumbai tau ke Akik Isang udah nadai kena 17/5/2026 hari Minggu lalu niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5/2026 rumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/20/5/2026 jadinya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang, dingin anak temeliang tahu ke Apai Lumbai, tahu ke Aki Isang. Udah nadai kena 17/5/2026 lalu niang dingin anak temeliang tahu ke Apai Lumbai, tahu ke Aki Isang tu. Dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2/19/5.

0: 2026 Barumah Peter Iguh Mujan Skrang lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 20 hari bulan 5 2026 Jalan Penerang ke Siliak berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai lumur 016-7486-288 016-7486-288 yang lainnya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan menuju Kabupaten Melayan ke Diau Bak Entabai Asan Bayu Sungai Menyan Bawang Asan Kabupaten Melayan di Sibu Kabupaten Melayan di Latap ngau semua Kabupaten Melayan Bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang ke Ngelala Niang Umbit Anak Gundi jadi pesan tu madah ke pengawak berantu Niang Umbit Anak Gundi ngau Niang Bungkuk Anak Hitam jadi kena 2006-2026 tu ilak dekat diatur pengawak berancau lalu kena 3006-2026 dia pengawak berantu dekat diatur yang berantu ke Niang Umbit Anak Gundi ngau Niang Bungkuk Anak Hitam jalan kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Steven Anak Bungkuk bak sungai Lengan Sibu lalu penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Steven Anak Bungkuk berlumur 018-97-5-9950 018-97-5-9950 nyalainya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa YFM lemai itu dia kena tai ke bawa sadar lemai kita ke gulai lemai ris 1 18 2026
1: Dalamai YFM.

Lagu hari Melissa Francis lemai tu peninggal air mata hari gawai. Jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai, lalu pukul 7 lemai tu lagi dekat terus mai benda yang ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya lagu ke dipilih aku lemai tu merindang kita bawa sada lemai, lagu ke dibai Haley Batuk Kiruah.

0: Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru bergulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program berancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peninga ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisik disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peninga nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pilihan menua nya district atau ke daerah city. Sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke ba adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bepala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal ke disebut ba section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke ba section 68. Lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi bak section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pilih menua. Ini hari city daerah ngagai city daerah. Tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi, pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga, pindah tu ingat, orangnya pindah, ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu, sikunya. Artinya, ia pindah, contoh hari rumah A, ngagai rumah B, panjai B, tang dua buah rumah panjai tu, sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai, nya tiga keadaan berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai agi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case tu nya buat tikas native court of appeal nya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai nya disebut Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah tu ia ke ngapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia ke ngapil tu patut nak bempu tu muda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ini tiah ke fakta kes inya pindah hari Engkalat pindah ngage Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat tu mudanya laban tanahnya agi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah noreki pindahnya ndak tentu jauh hari tu muda ia empu dalam kes Sumbang Anak Skam tu native court appeal medak penyawahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi kerja ya tanahnya tajak pan dalam kes tu penyawah are rasau ngagi Engkalat ditemu kot dalam masa pejalai 11 jam jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 ada Iban 1993 jadi beradat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepalak ti dempu ya berumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal berumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninga pemutus kes Sumbang Anak Skam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tak kena unang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tau dijual sekali ke detan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal munyi ka aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya ari ndor ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ia udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya lagi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bumpu tanah temuda tanah puang kagi tinggal berumah penyainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisi city case ke dia putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuarama Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu enya bintangur. Jadi udah ya pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari Menua Serikai ianya tanah tu kuasanya ba kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatang ianya bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda ia ketinggal ba kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggal nyau kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua sungai siti ngagai sungai siti ngagai pelilih menua siti ngagai pelilih menua siti ia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan nyak ia mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless inya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunak dalam kes ke disebut inya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah minah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyala ikut nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nya sepengudah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal yang dipindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa yang pu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jaku rumput ya. He did after the first clearing by his father of the land, move out of the district into the jurisdiction of another pungulu, and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father, had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peninggal pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peninggal ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Cebu case number NA 2/61. Jadi native code of appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pia mega kod mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted temuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tu remanasat anak capi itu bisi layan mimit dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah. Laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal. Bala peninga tu nak kau undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan benudah bergulai ngau aku bak senentang awak program merancau tikai bakal kelemah itu. Mupa dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Wai seberai. WAIFM.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: WAIYFM.
3: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
4: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance, kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
3: Nyamai yang main mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
3: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
4: Dah top up sawak pen, Mek.
5: Ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
6: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
5: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
6: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai pengisi.
5: Tang tentu ke gari diberinya.
6: Bagaimana setahun tak lu ya.
5: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
6: Aku Yon Yon.
5: Aku Kevin Ray.
6: YFM.
5: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
7: YFM, segulai sejalai.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas, pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Salam lemai begulai hingga waku Melati Badi buat berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 18.05.2026 lalu ke terubah tu batang berita. FTES sudah meri penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembiak di Sarawak. Sarawak dekat negap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penjalai arus internet di serata Sarawak lebih entah pagi. Jabatan Berita lalu tu isi berita. 4,694 ikut nembiak boleh nerima peminta ribaru skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES ungkup suku keterubah tahun tu. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke semua rabantu kemungkur 1,834 ikut nembiak baru engau 2,860 ikut nembiak ke dia tu. 75% nembiak arinya belajar ngambil pelajar buat bidang berkaul ngau sains, teknologi, engineering, ngau matematik STEM lalu nembiak kebukainya ngambil kurs bakai accountant pekarawang ngau psikologi. Ia maksud ke jakut tu lebih nyimpul awam upis menteria buat Dewan Undangan Negeri Sarawak. Berbangunnya 1,344 tiga orang bisa nulak peminta FTES tebal lagi ketiga sidak milih scholarship alternatif tau ke dipelanja hari luar. Berbangunnya Datuk Sri Roland Sagah Megak badah ke lebih 22,000 ikut orang ke udah masuk buliah pemain hari program STEM Innovation Gau Digital hari baru Mek Ramai Makerspace. Program Residen Digital SDRP Sarawak Megak ngayan ke pemujur tumu ngau 38 peminta bakat digital global tidak benar ke hari baru pas lawatan profesional DE Rantau Sarawak. Hari baru Digital Next Gen Sarawak Digital Economy Corporation SDEC benung mansang ke penau bak bidang STEM ngau digital dengan sekedar inisiatif ngau programnya. Program tu dah beri penguntung ngagai lebih 500 ikut nembiak kenyau bulan 1 tahun tu. Dato' Sri Roland pagi tu tadi lebih yang nyimpul jakuk bisa ngenang pasal pemujur SDAC kena merangsang pengawak mansiak engau innovation. SDAC nyedia ke belanja khas ke buliah 10.6 juta ringgit dikena numbuh ke pengawak mansiak engau negap ke ekonomi digital Sarawak. Belanja khasnya megak kena nyukung pengawak berjalai ke 69 projek buat bidang peminta tiru AI, penglikun cyber, robotik, automation, ngau teknologi angkasa. Projek ke dipasuk 433 ikut orang pemansiak ke mujur ngasil ke 11 itik pemfailan harta intelek IP. Berbangunnya 8 projek pembuktian konsep, sudah dipejalai ke mungkur sektor menggeri pintar, bertanam bertupik ngau infrastruktur digital. Berbangunnya Datuk Sri Roland Megak bisa ngenang pasal peresa penilaian dual language program Sarawak UPDLP tahun 6. Ia madah ke pengawak meresa ngau komprehensif sudah dipejalai ke buat pemutus tisihnya. Tajapan pemujurnya sudah ngerikut ke Mayu hari sekedar sukut dan pengawak kemanah ke UPDLP mengkang di pejalai ke kena nyapai hasil terlebih managi. Berbangunnya upis menteria bergulai dengan upis pelajar menua Sarawak dengan negap ke program intervensi tingkeman ungkup sekolah ngau nembiak ke berguna ke sukung tambah. Untuk nyengkaum program pemansang profesional dimajak di pejalai ke ungkup raban pengajar hari baru DLP Sarawak. Nyalai tisih UPDLP ke tahun tu megak dengan kena sistem mark dalam online. Tu dikena nambah kelebih sikarage entap ngau integriti kena ngurus ke tisihnya. Perintah Sarawak dengan nyikap direk tumu serta ngambil atur singkang terlebih proaktif pagi dikena negap ke industri padi menua ngau numbuh ke pengerja pengawak menua tu Tik Landia. Atur perkara itu dipejalaikan dengan program latih khas bertanam bertupik bapalan latih padi, upis pemansang bertanam bertupik muda mada di Kedah. Datuk Sri Roland madah ke bisi 8 iku anak Sarawak, benda berjalai ke latihnya lalu dah sidak nembuk ke latihnya dekat nyadi tulang belakang pengerja pengawak untuk projek padi hari baru MFICOD.
Dengan programnya Raban Biak Sarawak, kita pilih dekat engkau masuk program pengelamak 24 bulan, penyedia ke sertifikat ungkup sijil kemahiran Malaysia SKM Tikas 3, tadi keluar ke UPS Pemansang Bakar. Latihan tu ngemeran ke pengelandia bertanam, kelimpah hari tematau operasi engkau ngurus ke pengawak ngetau. Nyalai pengeran siangnya oleh nyawup Sarawak, numbuh ke pengerja pengawak telandia bak sektornya. Perintah Sarawak majak nyugat kedua language program DLP oleh subjek sains komputer dekat diajar ngenak jako English berengkah hari tahun 2029. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagawiin madah ke subjek tambahnya setipat Gau Pemansang Teknologi serta ngenak peminta tiru AI ke diato oleh dikenak buat mayuh macam jako. Ia madah ke bidangnya sebelah untuk dikelala ngau nama reka bentuk teknologi. Subjek aliran sains tulen ke diatuk ti diajar ngenak jako English nengah DLP ianya biologi, fizik, kimia ngau matematik. Ia madah bunyinya ngagai media bak komplek dun sari tu tadi. Bak awam media ke sebaga, Datuk Sri Roland Sagah madah ke 40 projek ngagak ngau ngangkat ke pemanah sekolah ti nyau dah jahit di Sarawak. Diatuk benung dipejalai ke bak mayuh bengkar-ngat. Perintah menua dekan tentu ke projeknya uliah diteruskan, tajapan ke Diatuk Ungkus Majanike. Sarawak megak ngarap ke agih belanja nintiang tahun dari perintah besai untuk pengawak ngintu ngau ngemansang ke sekolah. Boleh mantuk nentu ke projeknya dipejalai ke ngau nadai penanggul. Datuk Sri Roland madahkan dengan agih belanja RM1 bilion dari perintah Sarawak bisik 81 projek sudah tembuk digagak ngena agih belanja ke diberitnya. Agih belanjanya ngembuan 7 kena ngagak sekolah baru ngau ngangkat ke pemanah sekolah ke udah balat jahit di menua tu. Kita dia tu menung-menung ke berita lemai hari YFM. Ba'awum Kaunsel Negeri pagi tu tadi, Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi nerus ke Jakuk Ngau Nyimpul Juraya. Tuk sekedap perkara, tidak terang ke Bajakuk ya, ianya agensi telecommunication kedimpu Perintah Sarawak, SACOFA, benun cakap jalai ke inisiatif ngangkat ke pemanah rangkaiannya. Kenyau di bulan 11 tahun siti itu kemarin, nyak siti atur strategik dikena nambah ke penyikar kapasiti ngau penegap arus penyambung. Projek itu diperjalaikan ngena ungkus RM185 juta serta diadang tembok ubat suku kedua tahun 2027 ilah. Inisiatif itu dipun ke di Kuching berindik dari penduduk menggeri Kuching ke nyadi palan integrasi besai sebedau dikerembai ke ngagai endur kebukai. Nakak ke dia tu pemansang projeknya udah manggai 17% penyulut. Nengah inisiatif tu kapasiti rangkaian boleh ditambah ke hari 1.6 terabyte sesaat TBPS ngagai 7.2 TBPS. Berbat ngunya pengelaju buat tiap palan boleh ditambah ke hari 10 GB sesaat GBPS ngagai 100 GBPS. Datuk Sri Julahi Narawi lebih nyimpul juraya pagi tu tadi madah ke pengawak berjalai ke projek nyambung kabel dalam kapal madani dikarap ke ngambil kira ngawul Perintah Sarawak buat semua perkara. Tok lebih lagi basukut perambu berjalai ngau pemansang stesen ngengkah ke kabel dalam tasik. Ya madah ke semua perkara ke bergaul ngau company telecommunication menua temegak patut diperhatikan. Tok dikena nentu ke projeknya ukai semina nambah ke kapasiti rantaian nasional jak dan megak merik pemain terus ngagai ekosistem digital ngau industri telecommunication di Sarawak. Ia megak nyukung pengawap jalai ke projeknya tinjadi ke Singkang kena ngangkat ke kapasiti ngau penegap arus internet domestik menua. Perkara tu dikarapkan boleh nambah ke kapasiti nyambung digital antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak kelimpah nyukung guna trafik data dimajak nambah. Sarawak dekaran siang berjalai ke pengawal ekspor kuasa karan meraka antara menua kena ngengkah ke Sarawak nyadi bateri ASEAN. Datuk Sri Julahi Narawi madah ke Sarawak dia tu udah ngeluar ke ekspor kira 100 MW kuasa ngagai Kalimantan Barat Indonesia kenyau dari tahun 2016 ubah. Sarawak megak sudah berenggang luar ke kuasa karan gau kapasiti 30 MW ke Sabah gau kena 13 hari bulan 12 tahun sitik tu kemarin.
Kelimparnya pengambil senadai 30 MW ditagakkan di ekspor ke Brunei. Yang pada ke Sarawak dekat merambu ekspor kuasa karan ke Singapura ngau kapasiti nak lebih dari 1 GW. Dan tajak pihak langgurnya udah nerima pembenar ngau syarat dari penguasa pasaran tenaga Singapura kena bulan 10 tahun sitik tu kemari. Berbangunnya ekspor kuasa karan ke Semenanjung Malaysia ngau kapasiti nak kurang dari 1 GW bendung bak renggat di perundiangka. Perintah Sarawak engau perintah besai benua Nisih engau ngatur prosedur proses ke diatu untuk projek bekal air menua pesisir BALB ke dipelanjal serta diserah ke perintah besai ngagai perintah Sarawak. Datuk Seri Julahi Narawi madah ke atur singkang tu berguna benar ngambil ke projeknya dipejalai ke engau jampat serta lebih ngasih agi. Kena 17 hari bulan 3 tu tadi, Kabinet Perintah Besai sudah mutus ke semua projek BALB Sarawak jadi pelanja Perintah Besai serta diserah ke ngagai Perintah Sarawak. Berbangunnya semua 79 titik projek kebungkus 3.47 bilion ringgit sudah dikemendar ke Perintah Besai lalu sebagi hari penyampau 30 projeknya sudah tembuk digagak. Lalu-lalu 49 projeknya terkena ungkus 2.7 bilion ringgit. Upis Menteri Utility Ngau Telecommunication nagak ke pengambil senadai 118 titik projek ngangkat ke pemanah serta nganti paip air lama lalu dekat berengkat digagak tahun tu. Menteri Ya Datuk Seri Julahi Narawi madah ke nakak ke dia tu bisik 39 titik projek sudah tembuk lalu 31 projek bendung bak mayuh bengkar-renggat ngagak serta 196 projek bendung bak renggat prakontrak. Projek tu inya inisiatif dari Perintah Menua dikenang manah ke pejalai arus air paip serta ngurang ke tikas air endak produktif di Sarawak. Berbangunnya Datuk Seri Julahi Megak bisik ngendang pasal pejalai projek air di Sarawak. Nakak ke dia tu 289 tau ke 83% projek air sudah tembuk lalu 58 projek bendung buat mayu bengkar-renggat di pejalai ke. 597 juta ringgit sudah diungkup ke tahun tu dikena berjalai ke nangkir baru projek air dari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Ngenang berkaul ngau subsidi, Datuk Seri Julahi madah ke penyampau 188.1 juta ringgit bantu khas sudah diungkup ke dikena lempung ke tating rakyat ketika lempas krisis dunia. Bantuk khasnya ianya diskaun 25% buat bil karan domestik. Udah berengkat dipercayai ke kena bulan 4 tu tadi ngagai ujung tahun tu. Tu dah beri penguntung ngagai 715 ribu ikut pengguna. Kelimpahannya 188.75 juta ringgit. Udah dipelanja kenyawari tahun 2020 subak nyentuk ke dia tu. Untuk subsidi bil air di Sarawak. Tu udah diasai ke rakyat buat perenggak guna air ngau cara nak berbayar. Ungkup RM5 ke terubah ngau guna 11,300 liter air sari. Subsidi tu agi dipercayai ke ngau cara endang tu. Dikenang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. FTES sudah meraih penguntung ngagai kira 5,000 ikut nembia di Sarawak. Sarawak dikenegap ke DLP ngau subjek sains komputer. Sakofa nagak ke penyalai arus internet di Serata Sarawak lebih entah pagi. Nyanakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi di Tusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta di Salian Desmond Ganai, Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh megak, bisik penanggul, tau ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayar, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tau nyadi. Penusah ke begetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa, serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, Dingi ke diri, serta ngira diri empu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup, mai pemujur.

0: Bersatu Ariwa FM.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri TK13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinike kepangau lalu meresa baris basa rirapan Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebercaku, Speaker Dun bisa enggak ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti negai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa enggak datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu kediatur dalam kandang 4 hari kebisi tanya sawut dibet ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh dimandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Lintin hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Sejulai sejalai.
4: Okey, terima kasih lagi berkelanggan kami bawa YFM, Y Arena di pun ke kita ingat berita main bola dulu. Kalau Kuching City FC sudah menang ngelaban KL City 1-0 bermain ke penudi Liga Super Malaysia. Demalam di Stadium Negeri Petra Jaya Kuching, gol Kuching City FC dipasuk ke Jerome Etame di minit ke-30. Tengujung ke Kuching City FC ba tangga kedua Liga Super belakang JDT lalu mega automatik boleh tiket bermain ba renggan Asia. Kalai sedaya dekat bermain ba Asia Champion League 2 atau ke ACL 2 ngau mega Sopi Cup ba renggan Asia Tenggara. Okey, bekau ngau ACL 2, final ACL 2 dah diatur hujung minggu ni kemari ke Alai Al Nassr Ari Arab Saudi udah alah 0-1 ngelaban gambar Osaka Ari Jepun. Tu megak ngujung ke Cristiano Ronaldo ke megak pemain Al Nassr nak mujur nambah ke trofi bak renggan antarabangsa. Tajap pihak, Ronaldo lagi bersih peluang boleh champion yang Ari Liga Pro Saudi kalau nak ke dia tu sidak ya bak tangga di pemandu atas. Okey, jadi berita ke sekali itu, tu berita antarabangsa, berita main bol. Kalai pemutus main bol ke diatur ba main kedua ke penudi Liga Perdana Inggeris ujung minggu ni kemari. Aston Villa udah ngalah ke Liverpool 4-2. Manchester United udah ngalah ke Nottingham Forest 3-2. Lalu kemari Brentford udah seri 2 sama ngelawan Crystal Palace. Leeds United ngalah ke Brighton 1-0. Wolves ngau Fulham seri 1 sama. Everton alah 1-3 ngelawan Sunderland. Dan tumpu pagi tadi Newcastle dan ngalah ke West Ham 3-1. Lalu pergilah bisi dekat diatur main. Kalau main kedua ke penudi pergilah ianya Arsenal dekat bersatu ngau Burnley. Jadi Arsenal patut mana yang bermain tu untuk sidak ia dekat boleh champion ba Liga Perdana Inggeris. Nak ke dia tu 5 penduduk ke pemadu atas ba Liga Perdana Inggeris. Arsenal bertangga ke 179 poin. Manchester City tangga kedua 77 poin. Manchester United tangga ketiga 68 poin. Aston Villa keempat 62 poin serta Liverpool bertangga kelima 59 poin. Jadi patut ditemu kita kalai nak ke dia tu udah ba dua main ke penudi. Kalai main ke penudi ngau dua main ke penudi tu dekat nentu ke ni bagi tim ke dekat boleh juara ba Liga Perdana Inggeris. Jadi tim ke dekat bermain ba Liga juara-juara Eropah megak dekat ditentu ke kalai nak ke dia tu Arsenal, Manchester City ngau Manchester United udah boleh tiket bermain ba Liga juara-juara Eropah semina nganti pemutus antara Aston Villa ngau Liverpool laban dua tim tu ke dekat berebut ke 4 tangga di pemandu atas ba Liga Perdana Inggeris. Jadi 4 tim ke pemandu atas ba Liga Perdana Inggeris deka bermain ba Liga Juara-Juara Eropah. Okey, lagi bekal ngau main bol ke sekali itu kita lansak bekal ngau pemain veteran Jepun ianya Yuto Nagatomo terdekat nyari pemain ke terubah terdekat bermain ke 5 kali ba World Cup. Nagatomo ke dia tu bermain ba Liga Jepun ngari ke Tokyo FC. Udah ya ke pemain ba Europe ngau kelab-kelab tikering ba ke Inter Milan, Galatasaray ngau Olympic Marseille. Pemainnya nyambak gagah maya nama ia ke disebut terdekat ngari ke Jepun buat World Cup 2026 empat lama. Jadi World Cup 2026 dekat oleh dipedak kita buat RTM terdekat berengkah bulan 6 tu. Okey, berita ke nangkan kena berita badminton. Pemain double induk Malaysia Loh Zee Yu ngau Nor Akilah Maisarah Ramdan madah ke kesal tinggujung ke setuaian dah oleh bermain manah buat Final Masters China ujung minggu yang kemarin. Bermain finalnya seduaya adalah ngelaban Sumire Nakade ngau Miyu Takahashi dari Jepun 13-21, 17-21 dalam tempoh 32 minit. Udah tu seduaya dekat bermain bak Masters Malaysia terdekat berengkah diatur pergila. Ke sekali tu berita sepak takraw. Kali tu berita sepak takraw World Cup. Udah ke Allah ngelaban Korea Selatan pagi kemari. Dia Malaysia menang bermain ke penudi renggan grup ngelaban India lemai kemari ba World Cup sepak takraw ke diatur di Kuala Lumpur. Tunggujung ke Malaysia nyingkang agar renggan quarter final lalu dekat ngelaban juara ba grup B. Berita sepak takraw ngujung ke Y Arena Sarito.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sehari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.
5: YFM.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam dengan semua para peninggal ke Bisa Buku Lain Gawa kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan kena pengajar. Selamat datang. Terima kasih ulang limpang ke Terimpu. Hangat datang ke direk dengan konti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Empu tu kur semangat meruan di Sangguang Petara lah. Ya, menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, awak bayar banyak ni. Alaban nanti kita berhati ke sari tu untuk pengajar dah 18 hari bulan dan disampai ke kita mah kita yang dari gerai nintiang hari yang baik ke tu pengawak ke dipercayai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyerumbak hari gawai tu ni pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih katanya Nani J. Jadi ote ba 23 namanya tusun ke dulu hari tu tu udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti so ada kena maya gawai. Jadi leban jaku main yang maya bangsa lalu jam tidak beri, nak tentu banget cukup dan ngerintai ke semua. Nyali tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang-orang nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tidak kena nikik ke pengabang kenang lalu ke pengabang
0: nuduk ke bala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lama maya ke berami gawai suah mengke balai ban tu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mah aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat disebut tua di tok makan lah.
0: Awak berkenan ke bukai pelabak aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyaman tu yang nanya ke Rita deh. Ukain tu tak berjakut terus sama Rita nuan. Ukain tak tu berkenyak deh.
1: Awak nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ilah kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Awak tahu nyak nya rindu berandau kenya. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah dah padah ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miring. Jadi kebuah aku berundiang ke nerima dekat mari mimit penerang pasta perkara tu leban perkara tu balak benar udah ada de kerandau ke bala netizen ya, ba social media bahawa media ramah tidak ya kadang-kadang bisa nyaman tak pengendiri bisa sekedar nguji bisa madah katur atau nyelai mimit patut atur badah segi macam-macam ya kata kata da tanya daripada kesidak dah bisa sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu tu tahu kena beketu tahu bekenya nak tahu tahu bekenya lah. Jadi lemai tu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke tentang perkaranya lah. Awak ke mesti maya sama perundiang lalu tentu di menua kita maya orang tua-tua ke agi menggai pengarap asal agirin menggai pengok miring tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. bak tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke tepansak ke utai ke begenya bak sebelah media rama lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang dari miring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tu nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di penjurai ketua ke malam tu nyalai
1: aku terus nyerah kenuan. Okey. Dah pelapa aku, dia tahu sekedar sida kerinduk ke bangun, tahu dia mumpuk nama hotel kerekat tanya sida. Ya. Jadi bala peningan semua. Jadi aku kayak berkenan ke pasal perkara tau. Ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang bakar munyuk aku selamat tau. Ngajak aku jat hati baru lah. Aku madah ke dalam punya tau. Nak salah bekas jaku tuai, bekas malau nampun lacau, bekas tawa nampun begau. Ku jaku. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu uliah bertanya, bertemu uliah maca hari mayuh buk tiba kau ngau perkara tu deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaget gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tau tak berasa ke ukai utai terbaru bak aku lepas mau dah tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Iya.
1: Jadi bak dia kena jadi ke pelasar kenang tuan lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda nanti sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tu deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala mbiak ke belajar bak IPT bak college dia tu lah. Aku mai sida berarti ke pedak bak bub serbar ti jaku iban. Ke dia keluar ke tun juga foundation.
0: Ya. Yeah.
1: Pedak bak daun 886. Lagi nanti semak kita sempat pedak. Pedak bak daunnya. Lalu bak a comprehensive iban English dictionary. Dia keluar ke tun juga foundation mega. Pedak bak daun 1234. Tak betul suun
0: nak.
1: Daun ni 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kur lebih samalah tang semina ba ya kena mo dua tu tadi nya bisi salian ya ngajai jeko English dah. Jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba bub serbar ti jeko ibannya ya madah kala ke jeko piring ku ya nya jeko nama. Lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara.
0: Yeah.
1: Satu. Keduanya dia kena kita minta ampun. Lalu ketiganya jadi ke nang adat tau ke cara kita menatai ke pesan, menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara. Kita tengah medak piring ngenak piring deh.
0: Yeah.
1: Nanti sempat lagi mayu atau tai tai tau disebut kita bas ndan tau deh hal pasal miring sampai hari ya ke pamadu mudah ame kemudian kita dia dalam babas de kampung puang. Tapi si utai kelalu nyelai nyadi. Ya keselu daripadanya ular belalang. Benung bekat belayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai, dia kita bisik mai asik, kita ada buka beraut muka bungkus asik, lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita, lalu dia selit ke kita, dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring makanya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai kutai ke pedak kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tu ya kena sebut tak tahu dia kena ngagak piring ke ya dia ngak kata bala peningan deh. Anak nak ingat kata leban tu nanti timpang nanti siti hari Hutai tu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dokumen kita bisa penimbang dah.
0: Aho.
1: Ya ke nomor satu di tu aku tu macam itu keripih tu ditulis ke dalam bubnya lah. Malah peningan enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu, kita kena tahu nak yang kau masih aman. Asyik pulut. Teluk ku ya tak. Kena ku nak tentu datai lagi jaku teluk tu. Ngai ke kita ngambil teluk nada dalam manuk. Ambil teluk tiat nak ya. Ngai nadi. Atau dia teluk manuk lah.
0: Ya.
1: Tau ke teluk burung ngai nyadi. Teluk ticak tentu ngai nyadi.
0: Tau.
1: Ketupat. Sungki. Renai. Bisa menyebutnya letup.
0: Tau.
1: Garam. Kelayet. Tumpe, semakau, daun ruko, buah pinang, sirih, kapuk, ngau hai tua.
0: Mm-hmm.
1: Tuk kau tak kena tahu dek nak dek kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku bisi lain mimi ada cara tuk tan semua di tu makan lah.
0: Ya, utai utai ketigunanya sih bisa dia makan.
1: Bisa dia makan lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miri yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan.
0: Oh.
1: Dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban minyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak nak pangat mayuhnya dia nak nak meh bangat nusun ngau lenak pasal atur miri yang tang perkaranya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujung tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site.
0: Mm-hmm.
1: Piring site tu, tajak ia di kumai kita piring site, ia dalam menua Batang Air, di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngunan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya, bisi ngunan semua utai ke disebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi, udahnya disebut dia ditau, ya, piring sekali tiga. Jadi, ditau, erti piring sekali tiga, nyak tadi. Semua perengkat dia kena ngagak piring. Ya, kakaknya dia dituang. Dituang tiga magang.
0: Mm-hmm.
1: Maka, lekap sirap pinang.
0: Oh.
1: Ada penyampur daun ruko, penyampur daun siri, ya. Ya kengenya di biar jeput gak ambil ke bagian renai nanti ya tiga jeput gak ti tumpe tiga ite gak puluh tiga jeput betul kena kerti piring sekali tiga yang gak aku balak kabanku di menua betara jang di dulu dia tentu bisa ninga kata udah aku tu nyebut utai ke cara sida nyebut dia
0: sida dia nya
1: jadi di kita di menua batang air kilik kita nyebut dah turun
0: nyame
1: mereka jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyang deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayuh teh ke sama ke ya nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripih di menua Batarajang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bakal besar deh. Bila tanam berarti kena orang nanam panduang kayak di timang lembang-lembang deh. Jadi nyak cara di menua Batarajang nyebut induk piring lah.
0: Mm-hmm.
1: Tiada kita nyemping air tidur nyimpan induk piring semua perengkar disimpan dia. Nyak kuartai itu kuya dia. Tang di menua Batarajan din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pa tiga ge tang nak mungkin tiga pingai
0: ya ke buah pinang tiga rintainya ya ke pemadu baru hanya pengajian eh
1: nak nak dalam menua Batarajang bisa piring si teh kaya deh. Lalu nak bisa bawa menua batang air piring ke madu baruannya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawal. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kek ada pedak tara inya piring tiga laban derti piring tiganya lebok tara medak tusun piring kita tiga. Ia medak, oh, siu te di pinta anam sia ko ya.
0: Ya piring pinta leban, ne.
1: Leban piring pinta semua man, macam piring pinta ya mesti tim, mesti ke mekang.
0: Mm.
1: Piring mekang. Kebuah oh. Kita ngagai mekang ambil tara madana. Oh. Minta anu orang tu ko ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam.
1: Malam bisik celap bisik
0: angat,
1: bisik laki, bisik
0: Indo,
1: Indo. Ha. Pirang pun kau lebih kenyal dalam penghidup dah. Aku mendak perkara ti sama, maka nama kau kita. Kau nak jago Inggrisnya main nyebut kena kau main sejarah universal. Otak kenyal. Dak bak pengarap bukai bangsa bukai main mu maka pegai bak penemu otak kenyal deh. Okey kita mendak tujuh miring di teh kada bak bubnya tadi. Jadi dalam bubnya ia madah ke kita miring siti ada tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai ya kita mensak kak gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai kekat kermai kita nya dulu lah siti nya udah nya piring siti nya piring untuk papas jadinya pakai dulu dah kerja kita laban awak kantuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh udahnya piring petara piring petara kasih aku yang nyebut itu guna kan itu nemu arti itu aku yang piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di menua petara jang piring yang selwa jadi piring piring itu jahit lah itu tekak ngacau piring selwa piring yang abang atau pegawai besar piring atas pintu jadi bak menua bak gawai asal keliak orang ke ngetas pintu sebedau sedak ya muka pintu bilik kita orang ke di bilik biliknya lalu ngenyok ke ngidang ke piring dulu dah ngatur piring bak mua pintu
0: tiap bilik
1: tiap pintu ke buka leban adat gawai ke nyelai dia menua adik gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dia kumai ngerja pengawak, dia kumai ngetas pintu. Nanti keliak, uliak, maka ketah ya, gak, kulit pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan. Ketas pintu, entah deh, engkah ketisi, lalu-lalu yang engkah kebak penyurai. Lalu pintu bilik, lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tau udah tutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak otak nyadi deruai lalu orang ke deruai nak tau ngacau otak bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita ada biliknya kena kor tuai
0: awalnya dia tu nyu lain dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu tu tadi leka jako ya ada kena tang pintu nah mega ada ketas tang bisi orang ke siro ngagak lakuan melakuan hubungan kakak sida ya dia pintu bawa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lo ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tau nor tama tau nor minta tau nor temuai datai tau nor pengabang
0: tama
1: dah ya kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi ya madah ke situ ada piring udah piring ngetas pintu kita bisa piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisa piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke pegawai ke nemurtinya piring segala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kendang itu nggak saya balon anak tua kena nomor T lebuh kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuh maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi arti bercenaganya babi tirka dintu maya gawainya tadi lebuh udah makai piring Lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi, hati ya lebih sudah dibunuh, hati ada kat depadah. Lalu iban ke laniak maca hati babi itu tadi, dekat mendak tuah, nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita. Bak pemanah hati babi ke bisi dia. Ya, kadang-kadang marma kita harap ke perkaranya, tang akini kita, lebih hari pun lebak, sidak nemu. Nanti hati babinya tadi, dibunuh kita ke orang te kak nurun belalang. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, nada yang pedu kuru. Nada yang pedu. Lalu hati babi mayuh kita kuris dia. Tentu ya, kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun, tentu ya dekat boleh penusah. Biar kok, nyak ke depadah ke hati babinya.
0: Nyak ke de timbuk orang.
1: Nyak ke de timbuk.
0: Timbuk.
1: Nanti orang ke pergi. Nak berani ya terus nurun. Mesti ya biar belangah bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban mayuh dah nyadi lah. Lebih lagi balai ban ke nurun ngajai Melaya. Sedak ke gugur ke Melaya. Mayuh cerita, cerita sedak. Sidak ke gugur sebab lebih maya akan mengambil semangat bujam rani dengan seorang bujam raninya. Mengambil semangat sidak dengan Melaya. Sidak bercerita ke utai kenyadi betulai-telai dengan pengendiri. Sanuk tu gugur sebab tu utai kenyadi maya kami sandau hari ke lebih maya sidak kan dulu.
0: Sikit bisa cerita.
1: Nyat ke kak de tampung ku tau. Amat ngendak. Tak apa kita nama. Jadi ni menurut Pertara Raja, piring nanti piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita basukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sindu, engkah basukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagi bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi lekat jaku miring tahu datai dari lekat jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya dikumai miring ianya pengawal ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ninggal penerang terberik ku ditu tak nyalai munyi. Kedak kita madang ke habis kita tanya. Yang lain namunnya nama piria. Nadai bapak menurut kami dengar piria munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kena kaku bisik pengaman bah. Kebuah bakanya laban cara iban miriam bapak menua sungka-sungka. Segi bisik nak tentu sebaka ya. Tang tujuh orang miriam sama. Ambil ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bapak menua seratu seribas betung. Cara orang miring dia semua utai teluk di belah piring lamar siria di cebiak semua ada ya
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak di menua kapan aku maka di menua balau di sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebiak. Sudah.
0: Awal apa ngesidak tu nyelai ke pengajaran? Lepas nanti kita berhati ke. Nggak ke kita mantai deh. Lepas sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai punya kenuannya tadi bisik ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak ku bak kami din pengajar. Sigi nak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak mendah ke dek cerita. Jadi kebuah ya pakainya 2-3 titik kebuah lah dia menua 100 ribas nanti kita maca bub sengara burung maca bub raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sebelah gana leban sebelah gana tadi lebuh ya namanya belalang agak menua buka itu saat sebenarnya nitiah ke dia ada seorang mentua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagai menua semerugah gin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landa tetade ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ngarganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah suara jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien jadi nya jadi tu dah semeruga tu tu dah semeruga na tadi jadilah ngau ndun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh bulu atau tadi deh gagaruah de dana dan rumah jadi jadi ya kak jadi deh au rindu ya ke induknya ta mena muka-mukai maya sida ia nyuka belah pinang induknya tadi udah ada tunang busur mawang ti bernama Bujainin
0: au
1: jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin lebo maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi terus hati lah semoga kini ku jalan mutar kita ya nyandi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap pengabada nah ke balap kini ku dua ngau nupai balap pengabang tuk makai ungkup nuan tuk makai ungkup nuan ya ke semoga merek Bujainian ngau semoga na nyandi ngau Bujainian tu tadi tak di tengah le ya makainya
0: kediri ya
1: kediri aja nyandi nyandi ngitu dah semoga na medak bala kaban bala pengabang bekel nguak ngimainya tadi lalu nyau yang ngasuh bala mayuhan tadi ngambil daun daun dia kena berbagi ke pemakainya mimit sama mimit mayuah sama mayuah ku jakuk jadi laki jakuk dia kena ya inya piring tau masa piring ke kita pihak ku jakuk mimit sama mimit mayuah sama mayuah sama berbagi kenyak nyali lebuh maya semerugah medak adat semulagana mana sama bekenya ya perlu ngambil semulagana jadi kamu nantu hanya ke cerita nyari berkah rinya tiap kali iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semulagana bakal ke ditulis yang berdiri sandin dalam bub sengala buruang atau bub raja duruang yang tadi sedak yang nak pilihan cebiak bekenya okey, nyak
0: pesat cerita ya, nyanyi.
1: Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sidaknya datai rekor lebih datai dari menua tak sama dia bak ngulu batang kanyau, ngau hari peran, ngelik batang air, lalu mindah ngegai menua kenamin, mindah ngegai menua baliah kataskin ke. Jadi orang ratu, madah ke derempu, atur miri yang titih ke sidak, ianya nitih ke piri yang tidak jar. Orang pangau. Jadi lebih maya bak piring ada jauh orang pangau. Teluk, nyala teluk, segala.
0: Ya.
1: Dia kena ya, daun sirih, daun sirih.
0: Nak dicebi ya.
1: Nak dicebi ya. Daun kelayat nak dicebi ya. Ya. Jadi, nyak ke buah ya piring nak sebakar. Lalu lebih maya piring pun didang ke didar ke. Piring, pinggai piring. Jadi, malah peningat semua ya. Tu penemu tu uliah aku macam lu anang umai ya penemu aku.
0: Uliah mansi ya.
1: Ya uliah mansi ya. Jadi nyak pasal piri yang. Oh aku neras kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miri yang kita miri yang aku tu ngamik leka jakut dia disebut bos aku yang bahagia Datuk Nilai Tangai aku harap dia bersih ningan ya. Lebah lebuh maya ke nintu bala bujang berani ke desa ngambil semangat kena mindah ke pendam bujang berani ngagai Melaya subah. Ya bisa berjaku ku ya pengawak miri yang tau ku ya nang macam adat kita iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak ke besai. Kita nak patut berdarah patut miri yang dulu. Kita patut ngintu diri dulu. Nyak merti kita miri yang. Nama kebuah kita miri yang tentu mah. Kebuah kita beri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi makan lalu kita ngerja pengawak nadai dekat ditinggal penusah nadai dekat boleh pemedis kita iban percaya ke diri empu bisip tara nyalai berdarah tu cara kita menatai ke peminta, menatai ke pesan, menatai ke tuju hati, niat hati kita menganggap darah. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: malam Bujang Rani,
1: Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah dah. Ianya disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Rani ke Daso Ngagai Melaya Daso Nyengkubang Penam dia lalu mai penamnya pindah Ngagai Menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal mujur mendari kerjaan mimit pun ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembau jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak bepiring
1: nah nyalai utainya ngai nak bepiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benda pengajar tajak pembekenya sekedari penerangnya tadi Marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu Marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku ari orang ke udah kala mansiap perkara bekau ngau miri yang munyi ko nuan tadi deh ari penelebak nuan tu tai ke depan si au tai ke ditanya nuan deh jadi pelabak kaku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisa pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninggal. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiap kerkumai tiang laju bah SMK Semanggar. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Yeah. Aku masih pasal Miriam. Mau main kebuah mainnya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku megak-megak medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkapir yang pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ko nulis tulis ke ku mayanya lalu betul naga maya aku ke bisik peluang gawak ba upis di alai pengawak tu diguna menyak subak lebih maya mindah ke raga tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang teka. Jadi berjalan lah kami seluruh sekayu menua Sarawak. Mai wakil dari tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tenemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sedak nemu. Aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku ngenang pasal erti Rama Miriam. Bala peninggal. Jadi erti lekajaku Miriam. Ngau Miriam tu bak penemu aku tu kata Miriam tu jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju bekawal ngau pengawak ti, di, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya pengarap lama iban leban ti orang kuda megai pengarap baru nak ya Miriam leban nak sudah ya udah pepasuk pala udah de baptize deh jadi sudah udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tuh nyadi erti piringnya banyak macam bahasa makai kerka denyuk ngake petaranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itu tujuh miring dito kada perhatik aku kesatu udah kena nyembah udah kena nunggah petara ke udah merik kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita amir yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasai bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngakak tara tu dah merik kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang kayak mayu ada depan dan dor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menor kita dapat tangai aku nanya mama bugan menyala mama labar mama jalo mama umin mama kanyan nak aku tanya jadi ba sentan tau ku wat ku nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-laba tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nada selalu minta aja lalu kedua piring lapan ya piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau kan minta sukuang minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kat nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: biasa, boleh pengawal ada seorang jadi polis jadi sedadu di Melayu apa yang naik ke siro dia lalu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untus eh.
0: Ya.
1: Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut ya. Kita hanya piring nyukul.
1: Nyukul.
0: Tujuh ya? Rintai tujuh aneh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta. Kita minta di pukeran yang banyak kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tersalah. Nyak tujuh miring nombor tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega piring mekan lah. Kita minta ampun, nyala banyak macam cara iban minta ampun. Nanti orang kerja di Mali, kelima hari temiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun lah, ngambil ke menua nak kode, nak apa-apa. Jadi, nyak tadi, satu tadi, piring, kita miring nunggah. Miring nunggah, menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawal ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban piring nyukul tu ianya panggul lepas balai ban kat miring kat, kat bumai deh. Dulu nyukul sedap ya
0: nak tahu ya ne
1: piring sukul tu lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sedak semut rumah sedak ular rumah sedak jelur rumah nebang kara no burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu.
0: Nyak-nyak pak pengawal ke miring tu pengajar eh. Nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengkah ke kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya deh ya ke patut disedia kena.
1: Jadi apalah peningan nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring dan turah kita dekatnya dia ke perengkah dekat kena. Putai ke pemadu dulu dia sedia kita tentu dah duko tau kan lunggak jadi putai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita agak tersang kena kita agak telingkang dia kena kita tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui kena kita bertancang dia deh. Kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena aku itu pinggai batu atau ke pinggai lama lah pinggai lama pinggai besar pinggai tuai jadi tau nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita megak patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkah terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpik ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayit daun ruku semakau dengkah kita dia dolok lah lebarnya kita menyediakan mangkuk cubit yang dia mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut bekas sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke nyadi tuai ke dasar kita miringnya berbasau deh nanti di nanti kita miring di ruai berkeduran gapa ka teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau karaga tau ke tersang kenau dah de lalian kelalian kita.
0: Au.
1: Jadi guna otaknya tadi tentulah ando kita engkah pir induk pir yang ke udah tembok de gaga, udah tembok de biau kita dah. Lalu nangkan kenya kita mega patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lama utenya lagi diguna, no kena kita nyerayong piring dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita engkah piring dah. Jadi dika nemu perengkat yang mesti dia gagak.
0: Utai ke dia gagak, utai ke dia
1: sediak. Nanti kita miriam baik ke dia tanah, tau ke miriam di tanah, tau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu dia gagak orang ke sebedau sedap miriam yang gagak tersang. Bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang tau, nyonya di simbol menua kapit, dia tahu dengar dah?
0: Iya.
1: Tersang. Tau bisa orang nyebutnya sergang. Nyak norong kah piring lagi. Norong kah induk piring. Pingai. Pingai induk piring. Lama maya udah dah. Bak ujung pengawak piring.
0: Iya.
1: Bisa mega orang agak. Otak kiri kumai kelingkang. Jadi kelingkang tu lamar bulu. Dia kena agak bakul jarang. Kena kah piring meganya.
0: Iya.
1: Jadi berkaul ngap karat tau. Bisa isu tau ke bisa karat. Jadi petalat kabak. Tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no boleh buluan. Nadai nama kena agak tersang agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban. Tergantung kena jagan pelestiaknya. Lalu di kamar, viral kebak. Namanya media ramah. Nya ngasa bala kaban tu tadi. Patut ke bakinya? Tidak kena nya aku.
0: Kata ikut tuan dia pengajar.
1: Nah, Arun yang... Pikir ke diri mah. Tanti dek ngamat kalakai jaku urap putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut ngena. Ngau benar mah no pergi kak. Nah patut nak tertemu ke buluh.
0: Iya.
1: Kena ngagak kelingkang, kena ngagak tersang.
0: Laban nanti kita berarti ke ya di pengajar. Nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Laban lama ke kita itu tadi. Berdawa pengharap deh. Lepas kita ke medaknya tadi. Nanti atau timpang ke. Mata tu medak. Nah ambil kemandian lah. Bisa katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin. Yang bunyi ke nuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku pelestiaknya ngakai tersangnya. Ngai jadi ke mata tu mendaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat tegut berpengarap lama. Ya tahu mai penusang lagi kita kembu pengawal. Ya menanggul. Lepas petara nak nerimanya.
0: Ya.
1: Nyalai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi.
0: Ya.
1: Ya lalu ngasau balai ban bergegak ke daun. Nyak lah puan adat diri kumai. Nama gawai udah orang makai udah nama yang tadi makai pernah tahu tuai gawai diberi orang makai kena daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tahu nyuri kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bala
0: Mayuah.
1: Berjalan berpala mayuah.
0: Oh, iya.
1: Ngena ngepan, ngena pakaian, ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya apa tentang perkara itu. Tadi, nanti dia akan pengharap asal. Ngai menyadi tang budaya. Dia mengat kalur kungkung kita.
0: Nyenak ngermai.
1: Nggak ada ya? Tahu ngermai. Ya. Budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi. Dek ramai ke kita. Ya, penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu. Kemana ya pulai ngagai kita mayu. Bukan ni ke jalan yang mana ni mudah. Ketika kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi. Dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan. Udah nyadi jalan hidup ke diri. Nyadi batang pengawak di indoor. Dia kena berdagang. Lepas kita bisik peluang.
0: No kita mantai ngena kutanya.
1: Ngena je aku baru ke dia tau. Aku sedak ya. Bisik platform. No kita mantai. Jadi artinya. Bak penemu kita. Namanya. Ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi.

0: dan segamante sebab kita medak dan pengajar lebuah pengerami gawai punya kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke tembok makai mainnya orang kena angkat niti daun jadinya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai
1: ngelingi tanjuk
0: dia aja jadi utanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita baka sebut kita nya tadi berjalan bebala mayuah kan?
1: Jalan bala mayuah di jadi baku benar orang bandau gitu bala tu itu era ban saya ban bandau gitu bala tu mengguang bala pengulu udah bandau gitu jadi nada yang ngalah ke nyakal ke nyalai pengawaknya kemari dia terus ke
0: lalu tahun tu bisa mana
1: dia tu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuna nanya aku sampai ke ada tanya dia juga radio kunti itu tadi kenang ke pasal karanya kemarin jadi pansut kaku mah penemu nak
0: dia ketemu
1: utai ketemu dia jadi reka rengka dikena orang ngering namanya ngereka semangat atau jadi perengkat mesti disediakan tadi perengkat mesti digagak tersang kelingkan perengkah tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuak nyandung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang babi tau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau kabatan besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tau. Kuya. Jadi bas entah tau aku besi siti enyap. Batang penemu tendor ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betul-betul dalam penghidup. Bakal kita tengering ke besi. Ngering ngetup sin tadi awak kaku kering bakal besi.
0: Ya, aku cakap.
1: Bakal kita ke nana mumban bak pun tiap bumbung. Awak ke tiap bumbung lihat bakal pun mumban. Aku cakap yang tadi. Okey, utai ke patut sedia terbukanya. Apa kumbuk kena nuduan tubuh tau ke tin nadai apa kumbuk biar kain depak pinggai lama nyandang muka piring jadi perengkat tidak kena berbiaunya ngak berzelan nanti akan pemisai pengawak ke jadi nanti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengiselan kena darah manuknya. Jadi bekaul ngop kereta jadi aku tu nitih ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok mutai madang ke sidak ya. Padah ngagai bala mayuah lalau baik ke sidak nitih tau kena ke sidak ya. Nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala manyuah tu ngena manuk pincin ke beli di pasar mana tuai lebih kenyon ada bulu nak mandiang dah lebih maya di gambar denya daripada pandang korang jadi perupai mah bangsa kita nak bahasa kadat asal bangsa diri jadi nanti uliah padang ke sidak ku ya ku sidak tadi tu lihat juga lah manuk sabung
0: kan. Manuk sabung meh.
1: Ya kepada bulu lebih di kamar.
0: Ya
1: mandi yang jadi bangsa bukai berbahasa ke kita ngerijap ngawak ngau hati benar berbahasa ke adat ngau pengawak dari kerja dari rempong.
0: Kira ke anang tak sengapa manuk.
1: Anang sengapa manuk lah. Nanti ya manuk selalu ajar balal mambang. Manuk patut dia udah tumbuh tariang patut manuk udah tumbuh tada babi patut udah tumbuh tariang dikena kita depeda kita dikena kita bergawai wat ku sedak ya namo dia kebuah laban bak manuk ya daso kita pepadang apa ngaga dunia petara jadi ya mesti bisi senyata nanti ya nadai senyata nadai mai senyata nama kena yang laban penguji dah laban munsuah makanya gak babi patut tumbuh tariang ko sidak jadi tau penemu balar mama ko tu semina nambuang dia tau harap ke bala peningan.

0: berunding ke perkara tau lah.
1: Oh.
0: Titih kentik yang patut. Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiriang yang begini yang pengajarnya.
0: Kau lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kade.
1: Iya.
0: Jadi ni aku ditusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedia nya perengkap pina siri lah tahu hilu minsap.
1: Oh.
0: Buah pinang daruku semakau daun siri lah kapok daun klayet siti rabannya nya patut disedia laban iban nentu ke orang kemiri nentu ke pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang tak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga ite ke sirap pinang dia tiga ite daun ruku kuda digulung kita ngoinsap dia kedua rengka pirak makai asih puluat tumpai rendai teluk manu mata teluk manu mansau air tua ketupat sungki asiamat garam minyak makai lauk makai ikan gerama ini dia gaya bansa piriang ini dia gaya bansa piriang nanti miriang ke tau maya pegawai tadi nanti kita miriang maya bintu-intu ambil kemudian ke miriang bobono boyo nya bas entah tu orang manang yang kena kelimpah di perengkap makai ngopina sendiri entah dek tidak megak kena bansa tinite dalam mimpi hantu tengah caw tubuh tengah cawnya jangka kasih dah kerak sida nyumbuh kini sida yang kena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyele teluk mata ke, jadi ke perengkap pilihan nambah ke asik ngopi nasi dia apakah kedata tadi?
1: Oh, nyak baka orang ke muda buyuk tak pengajar? Oh,
0: pira manang.
1: Oh,
0: contohlah.
1: Oh, jadi bak ripiah pengawak miriang begini deh?
0: Jadi bak ripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman karena ketik ngau tua.
1: Sempat kini?
0: No, rintai kerja.
1: Oh.
0: Sebedau miriang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus semangat, udahnya nuduan tubuh, ngupo kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke dengan pu laban miang, laban ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merek, merek bekal dulu, ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil ke pinggir lama, dia jadi ke pinggir piriang. Udahnya kita, contoh itu, piriang tujuh. Nanti piring sekali tujuh sebut bata rajang turun tujuh ke iban kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngancau tiga dulu lalu pengawak miring megak tu nanti kepada bala lemamang ke telebak ambil siti piring siti tumpai engkah kita bata tengah pinggai lamanya, pinggai kendo kita ngagak pinggai induk piring. Nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang, aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayet, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, tujuh genggam merendai, tujuh leka garam, tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higi. Teluk manuk, dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh makan dengkah kita. Dia baru kita nyidir piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpai. Jadi tumpainya kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisa dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira bakal jalai menyalai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari. Dia gagal muncul. Kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangkah ke menggok cubit. Lalu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh genggam merenai tabur ke. Nya. Jadi kami itu miriam saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata manusia mayu, manusia banyak ilok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami.
1: Oh.
0: Pihak kau, kita nabur kerenai tadi ya. tabur tabur puang lah tabur atas pala bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring, lalu miau piring, anak anak baj, mano bajang, anak peti ulihnya, anak mano sabuang, semelih mano nya ambil daun namanya bulu tujuh lama, lut ngodarah, lalu nya kena kita inselan piring, lalu bulu mano tadi, lalu dengkah kita pak pingai induk piring, simpan pingai induk piringnya ke dalam tersang, sengkabuang, lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera.
0: Pok pok kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tau tuk madam guna ngampai lagi sudah.
1: Okay.
0: Sempat. Ha? Ibe tau ngerara baku tu ge baka api ke makai dolah lang.
1: Okay.
0: Bala peninga semua. Ba dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi tetok tau tetok nak ya. Dari pak pengomir yang pak kenyaga induk tenanggung pinggir piring pat, nak nak patut ngena kain celum. Ya patut ngena kain bercorak.
1: Yeah.
0: Kain merah. Laban bala pengabang, bala hantu kelebih ke orang pengau tu tadi ngai benda kita ingin ngena kain celum. Laban maya cerita berkaul ngonya. Laban maya miria tanggung ke pinggir ngena pinggir celum. Lalu bisa mimpi.
1: Yeah.
0: Orang tadi madah ke mana mak bini sanu kemerahmat tak salah mimik mua celum. Lepun terima penatai kami ke?
1: Ya, bisik ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang yang kena pakaian celum yang pengawak ke berketuk ke padah nak sebab pengajaran.
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin, lepun nangi ke sedak luput, lepun orang nanggung piringnya ada gemar, bala sedak kumah, sedak luluang mah.
1: Ya.
0: Nanti akan pengarap asal. Piring engkah dalam tersang tahu ke kelingkang, anang kahaya bak jagan plus tiap. Ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang, lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia nah. Hanya baka jari kita duete tunjuk kita nyak lamar daun tersang patut dia 10. Baka jari kita diberik tangkup ke kita 2. Lubung kita nyuak kita nyambut utai badah sari petara nyambut berkat kita kena 2 itik jarinya tunjuknya 10 itik tunjuk kita ya. Jadi
1: gagak berkenyak
0: meh. Lamar tersangnya lagi patut 10 kak. Lalu peninggi tersang bergantung mak pengawak bisa orang kena. Tinggi 7 buku bulu nya nya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu kai utai buka ke tahu mun tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu. Tantit nanti semak ngena kayu kayu beka dia sekedap menua anak ngena ranyai tang niri ke kayu gawai tau tentu masih tidak yang ngena kayu buah lebihnya kayu buruna ke mensia nak kita ngena rengas kedeh jadi
1: kira-kira kayaknya
0: maka orang dah yang kak udah tahu itu ada teh bah penyangkai gak tau tau
1: ya segi mak mengajar kemudian ya bisa utai tanya orang bah nama bantuan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kaya lagi deh lepas bisa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan dia nyak tarian-tarian utai dia berkini kopi yang kena ngintu utai ke nyak nyak ke dia tanya ukai utai ke jahit ke nyak pihak kuya deh.
0: Baku ana luji ya kan kan ke sida ya sempat bisa
1: ni. Ya agak seminit.
0: Hanya beka kita ngi bertat ngira lah. Pira ngi pira berkat kena kita. Pira nomor 8 ada mi ibu minta ke.
1: Kira sebut kita nya tadi pira. Terima kasih ya.
0: Terima kasih ya. Kan petara merik nuan tua, merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup di rempu. Jadi pengaruh terberat nya wakil ya nya simbol, simbol aja. Berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi Pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Ya nyu ketika berumahan ya.
0: Teh kebadas hari petara teh ke kurangnya pengarip pengurangan diri empu. Terima kasih sama gawainya.
1: Lepas tu kepenuhi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai hanya aku beri selama di gawai mengatakan ke tuan ngakai
0: bala peningat tua dia
1: bala peningat Leman Budaya Iban harap ke terus nyukung program Leman Budaya Iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: dudi hari
1: ya jadi sekali lagi terima kasih dengan tuan pengajar.

0: Siang Malam YFM. Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemekai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato Patinggi Hajah Rosmiati bermua ofis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tiniki ke pangau lalu meresa baris basa di dalam batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lubuk Kebejaku, Speaker Dun, bisa juga menang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka dan saya benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari dan bisa tanya sawut di bed ngorau Kebejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke Siti Cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu dek saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya sing ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
0: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

0: Kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai amai mentip ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
4: Ya, segala sejalan gaul kami di selampur benua kita Sarawak Bumi ke Nyalang Pemerindang Malam, ya. Okey, 18/5 tahun 2026 malam tu, ya. Okey, berdua mending ke lagu ke Trubaya Suwailin gaul lagu ya Nuan Kaban Nuan Pangan. Kami kaban kita, ya. Merindah kita nanti hari ini tiang jam di Bandara Kuching agi boleh dengar kami kena 101.3 FM lebuh ke Nurung Kawak tadi mana gari kita malam tu, ya. Agarap ke semua pengawal ke di kerja kita ungkap, ya, sehari tu hari satu mujur magang di pejalan kita. Untuk kita lagi dengan kami secara online RTM klik tau ke channel My TV. Terima kasih manyo-manyo, ya. Bakal selama ninting malam hari satu berjam ke terubah, ya, pukul 9:30 tu lagi kita mending ke main asal kita iban ke malam tu kita mending ke renung, ya. Pukul 10 dari kami nabur ke Berita Malam hari YFM Iban Kuching. Marina kita ngelang lagu gawai Rami Oha, lagu di Sada Harry Francis, Melissa Francis, Shelley, Nomi, Jeff Dom, Roxy Easy, ngau Baby Shima. Ya, terus singa kami di YFM Segulai Sejalai.

อีบอยะไลลอลูดอกยังอีกตามุดอบาลีริมอบิสีตุกอ

Telur tubuh 79 belek lian hujan beka berai mansok madang kebang lemak pucuak o kesampai wak renau kera kera kebak daun beka kusun kangan keselabuan buka wo sadepak pakai ketau dah kena bujang bulak nanti kebal umak nanti kabenak pasang lemai nyebaru datai datan juang nyurung nyulut baka bunt.

Oh, mandi tu itu ini yang nguti kereta pilih air ngah sungai babuai ke ada ki peluh ke rigaya.

mudia layar teda sengkar uruang gan surai peta kebu rempang pau mudia paku da teda ulu karangan wo pinggai dat kalidas batu daba tampas temudia rimas da teda tampas.

Muni umma recca hae pasang mai wo tlobarun suat ngau langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kile krempang daki mati.

ikan semah sungai. Aujituan nyok sejarwo ayo.

orang pangabungay. Au, au, tendok nyamut, hai kan bekuat, are rambut, ranu dada bayo.

mi tawana siti tutup dosam peli padingan ibuang mertamu dok balik arimak

Garapan aek teba jalae nyingkang kapungae kaki nga kudung semak sadawah rumah hae belum terdepan naik mandi terdua yang uti.

sida sulo ayak gayo etano bujang lempuang katinuan ikan bantok tersita pedok sedam dalam sulu lamok namak dendeng amok kedar bok bunga ebal ituang tak ndak nyawat mikan bekuat are juluat batu nganguang oh tenak bajaku ikan kadebu ngetimpu ujuang ngadabuang nadai tungak-tungak kita nyikan bantak minat dia dia nyibun salak.

nyawet ku kan bekuat ae saduai kan ngaduang kile kami kili kami menan akarni pasang nyuruang kulo kami menan akak garugo batu wang-wang.

Ya nak kami main kita mending ke renung ke malam tu main asal kita ni. Okey, pukul 10 nak kami nabur ke berita malam. Lagi mula kita ngau lagu ke di by Edward Pusa. Ngau lagu ya Joget Darabajia.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kita yang semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Gerakan malam hari 1, sehari itu 18.05 tahun 2026. Sekadar projek benung di Pejalaika dikenang ngemujur saran tidak ngeluar ke 10 gigawatt kuasa karan dalam tahun 2030 ngau 15 gigawatt kuasa karan lebuh datang pada tahun 2035. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datin Seri Julahi Narawi madah ke sekadar projek di benung di Pejalaika tu ianya stesen kuasa karan hidro baliah, stesen kuasa karan combined cycle samalaju ngau stesen kuasa karan miri combined cycle gas turbine CCGT. Berbagainya projek tiagi benung di perundian ketu nyengkaum projek solar ke Bedandang, stesen kuasa karan combined cycle di Kuching ngau pengeluar kuasa karan Melata. Ia madah ke 184 projek kuasa karan menua pesisir BELB udah tembu undar serta nguntung ke semak 60 pintu ruang bilik lalu 32 projek kebukanya agi benung di Pejalaika. 40.5 juta ringgit udah diungkup ke dalam tahun tu. Hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 13 dikenan terus ke sekedar agi projek kuasa karan menua pesisir. Datuk Seri Julahi mangsa ke jaku tu lebih ia ke nyimpul jurai bari ke-6 Aum Kunsil Negeri sari tu tadi. Projek Dor Ngaga Baru Sekolah SMK Bukit Goram di Kapit tahun nyadi ke penyungkak ngagai pemansang pelajar di menua pesisir kelimpah hari tinggada ke sekolah di lantang serta nyamai lagi Dor belajar. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke sekolah barunya ialah dekat digagak kena atur design and build bak tabak kebulia 7.189 hektar pemesai. Projeknya nyerangkum pengawak Dur Ngagak sekolah ke bisik 36 itik bilik kelas, blok opis, kantin, dewan sekolah, surau palanda berantik ke perengka pengangkut, jalai ke beperabung serta sekedar palan gau perengka guna kebukai. Ia madah ke projeknya endang sebengkah hari projek bidang pelajar hari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12 RMK 12 kini berjalan dengan tender terbuka prakelayakan cara kluster. Kontingen Sarawak mujungnya di champion berpekit main dot council pengintu pengelantang pendiau serta lumbak ngemain kaban perintah maksak renggat nasional 2026 keudah tembu diatur kemari di Seremban Negeri 9. Tuai jurulatih kontingen Sarawak Johari PE madaka tim sidak udah menang 4 kategori pekitu ianya jadi champion pekit beregu kategori induk boleh nombor 2 bak kategori beregu lelaki laki engkau pekit individu bagi induk serta jadi champion bak kategori pengurusan ke pemadu nyulut. Ia madah ke sepemanjai 4 hari pekitnya ke diatur semua bala atlet pengurus engkau jurulatih enang cukup ransing ngulih ke pemujurnya 16 kontingen bisi engkau masa pekit ke sekali tu nyengkaum Raban Saudadu Malaysia ATM engkau polis di Raja Malaysia PDRM. Sikuk Kepala Polis Pelili Menua tahu ke KPD di Sarawak dia tu benung di Pansiak Laban dituduh ngacau sikuk pemesai induk sidak guna cara seksual. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah lebuh tindak tahu ke perkara tu mada ke Pansiak Tik Sili agi benung di Pejalaika kena nuku ke pengamat reportnya
kes di Pansing na Section 354 Penal Court. Dulu lagi akhirnya, mangsa ti gawa ba Indu Upis Polis Pelilih Menua tau ke IPD ke sebaka bisi ngagari pepolis kalau yang madah ke diri bisi dikacau pemesai polisnya. Kesnya dipadah ke nyadi bandur sidak ke gawa engkau ba rumah pemesai polisnya. Berita malam kita yang ke malam tu ditusun Ratna Saimin dari Bila Berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelar Sejarah.
1: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemakai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keteruba awam kedua Kunsel Negeri ke-13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak diambat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau bala bini pengari adun kebukai sebedau tinikik ke pangau lalu meresa baris basa di laban batalion ke-17 pasukan polis hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu berjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebejakuk Speaker Dun bisa juga ngenang pengerami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Limpah harinya bisa juga datai ianya 19 iku kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diberati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngaurau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di mandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bejurai ke polisi ngau pemansang benua. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ihtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni dengan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita. Ternyata jasa nanggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lagu ke terbayang bang jam kedua kita pemerintah malam 18 hari bulan 5 Ferris Leo gau Richard Lee berbuti maya gawai nya ya. Okey, 10:18 minit malam. Berarti ke gari kita yang ke pihak malam tu kau tumu pagi lagi ya di keluarga Ofis Meteorologi Malaysia. Malam tu kau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Serian, Semarahan kau Seriaman. Nadai hujan di Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintul, Miring kau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpukul dari selatan barat daya hingga pengelaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Ya, ok, bakal selamat begak abad jam ke 3 lagi kita mending ke retro 15 kita bergulai hingga pengeluar program Ken Michael nyentuk ke agai penghujung program kita pemerindang malam-malam tu lagi ya. Lagi benda kita enggak lagu ke desa Dasyah Paing. Enggak lagu ya Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Kedua lagi, lagu joget megak ya. Lagu desa Datuk Zamri Amera. Enggak lagu ya joget ngintu Ari Gawain.

Aku kawan Dato' Zamri Amiran joget ngintu hari kawan. Bang, dini-dini menua ya. Sigi bisik meh ya tukang cuang si nombor satu ya. Unyi burai ngagai bala temuai. Tau ke bala kaban ke si datai. Nyak tukang cuang. Bisa buka kaki cuang. Nyak ia cerita sigi indak nemu habis ya. Hanya redak berau. Kena injin. Mati kita. Okey, setegau cemburu tau ke nindi yang sikut lelaki sanggup ngemakal kira ke pangan Indo ya. Utai ke nyadi di Alor Star ya. Okey, nyadi dalam sebuah kereta bermua sebuah restoran di Titi Gajah Kepala Batas di Alor Star di tiah ke penerari Kepala Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang madah mangsa siku induk menua tu. Ianya indai tunggal dua ku anak berumur 35 tahun di Tanjum gaus senjata tajam di pelabak ke pisau rainbow tau ke pemutar skru screwdriver ya. Dikenai yang makal, dikenal suspek yang makal induk tu urang pukul 9.19 minit malam. Lelaki tu ianya lelaki ke status duda mega udah mujur di tan udah ia kebelalai buat sebuah masjid di Taman Udang urang ia 6.2 km penyauh hari lokasi penusahnya kenyadi kala ia tu udah di tan reman di pansing dan seksyen 326 kanun keseksaan bisa mega ngembuan rekod kesebaka ngemakal pangan induk ia buat tahun 2017 iaitu di Tan Reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu ya pansiak kesnya. Sedua itu sama gawa jadi ejen harul tanah tang dak sama company ya. Kalau induk kebakalnya udah dibaik berubat ngagai Hospital Sultanah Bahiyah HSB diripet ke stabil ya. Setegal cemburu tau ke nindi yang mati kita. Okey, lagu di sana Achan. Aku ukai penyangkai dengan kita mending ke lagu gawai baru gau judul lagu tu Pulai Gawai Di Uai. Okey, lagu di sada Stephanie G, Sherry, Ngau Pat Mimin. Terus singgah kami di Bandar Kuching 101.3 FM Pembina Malam.

Pulai gawai di wai, maya gawai di lawai. Ia kena kami sinya, kita gawai. Okey, ha. Begawai ba, palang gawak lah. Janji kita nya lantang hati ni. Okey, nangkan tu lagi mending ke Retro 15 gau Ken Michael. Ada kena mengangkat diri wai, mending ke lagu Ri Helwi gau lagu ya Badu Kiruah ya. Hukum bila kita akan menunggu ke jam ke dia tu. Selamat jalan ke pengawal ke lagu-lagu ke dah di rintai ke hukum malam tu ya. Merindang hati kita. Kesempatan dengan kami segulai sejalan YFM. Ya pagilah kita bertemu. Sada lemai. Ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru bar retro 15 dusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal buat kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro, lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Enti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabak ku segi enam bias enti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah mega nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak mega tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi nak sama. Inah nak bakal kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam. Nak ibuah debrik utai bukai ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Mulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bar retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bar tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock. Well, jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Ace of Base dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku, kelab-kelab, disco, lebih mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sikit nadai tahu tak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan, vokal soprano. Lalu terbilang mat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu Weka Suah The Bay. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, atau jazz. Laman pelabak aku, Nadai Mayuh, penyanyi lebih lagi di menua kita itu kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu, ketemu aku, bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura atau vocal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yati ke-5. Malam tu, lagu Ari Expedisi. Hari album Brutal bertahun 1994. Lagu tu pelabak aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a note, dengar lagu-lagu rock kapa. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM. Gus kali tu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tuku The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Borneo, more to discover.
3: Kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak perayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita,
1: Dini Bisa.

Lagu hari Linda Simai, Dak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single diterubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu megak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemadu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyanyi ketiga itu lagu lagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Raja Pop kita Ricky Anderson Bintang Hati. Ya megak bisa lagu hari Awi Iris tang sebedaunya to Oasis Don't Look Back in Anger dari tahun 96 hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kita dengar kita tadi. Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia. Lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar yang tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak. Bahawa era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, Bar Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi itu kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau di kumai multi talented. Utai ke jarang-jarang di kemuan siku-siku orang pengelandia ya tu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu Angus Young nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisik daripada aku madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai ngujuang ke ya tulih ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka pangka nitar Thunderstruck. Nya mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Ba ini nama saya kita nyokarata ba

Fugees, Killing Me Softly, hari tahun 1996. Tajapan pihak, lagu asal tu dia pansur ke bak tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bak tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisi lagu ori Jeffrey Nyaloi, Kampar di Pelepah, Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu, mari selamat malam guys semua. Tu jenak, bye-bye.

mulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: YFM

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke di pandur. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pimlia David ngau YFM.

kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: ai. Dini dorpen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel. Bisi madam pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nada di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Hari kami Bak YFM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana wang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: ibadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bakenyak. Bah, bakenyak kok kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngenak fake ya kah?
0: Ih, nah dah agi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Cabanacu. Ni Cabanacu.
1: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
2: Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. Nung.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu. Dia perhati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terbak bersekolah. Tambah mega sinat baterika yang kesama lupa mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sinat tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bak sinat ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas daripada sinat mageng. Sebenar kelasnya tadi agak ke, ngasuh histeria mimet nanti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Tentang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Dia nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y FM.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan. Tahu. Jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lebau main ke kita ikan uruan na tuan.
1: Tahu. Lepas na punya ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu siapa juara capai kemianlah minggu tu. Sama ketika lebih surat kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Nak jadi star ya.
0: Lagu engkau k-

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita dua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengan hirup kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Hmm, lawa mai di kediri ni. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak bising kita orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Okay, nak mau tu kempak aku tu ni. Nak mau tu ke bising itu sih. Salung erok di tu, dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu, nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai, kempua itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempua merah, daging.
0: Eh, Sam. Nak mana tu nginsap itu, Sam?
1: Hmm? Eh, nak tak. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Ya, mayu orang ke ndak muda nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau ku mau lu sih, ku paluang ku terlalu.
0: Ne, nemu apa nuan takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentang siut mangsa belakang keluar nomor dua.
0: Sam.

pangandiri. Anang benengki ngau pangandiri. Pengeringat ti deperam tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai ti dah nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di bayat pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak petungak belakang endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang ngencuri pengerindu ari kita. Ngasuh kita bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu panda. Bukudus madah. Umur kita jampat habis. 970 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Yes minak mai pemerinsak ngawati ti tusah. Tiabi ku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jaku ti salah tibar. Bisik maya jaku ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengagai pangandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

jaku prangsang ke sarito. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagep

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo dia peningat. Bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagorek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi ente nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Jadi nanti kita medak mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tu kena di saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat mana mai jekot tanyanya Puan Benny. Yeah. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay seminak disangka, okay seminak nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi, menyukun kurang. Ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak, ngau bakal garam. Bah nama arti leka jakuk itu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Ya marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ianya Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ng orang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh depi si. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: yung sabray.
1: W-A-I
0: Y-F-M
1: Ya, yeah, baru ngam
0: kan?
1: W-A-I

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menung siapa juara capai kemialan minggu tu. Sapa kedekat nyepis raya kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dulu.
4: Nah, jadi star ya.
1: Lagu ngau

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang oda ni tiak hati. Oda memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyinkak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada iku off sari tu.
0: Oh, ku mai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana neh? Pada jam ku tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nanti ngurus-ngurus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Smina 24 itik lagu ajak dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai nganguskan semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Siti Ari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugolai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakob tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugolai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Lalu dia kita nu nyak teker sebut orang. Lalu

0: mengenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti jakok kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
1: Lasa jurai 6:35. Lasar endul bejurai ke mayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Pukul 3 ngalihari. Jagai pukul 4 lemai. Randau ga balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari. Nyarang buup. Ngukir. Fashion.

Segulai sejalai Gawa FM, bak program 34 Surah Nyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapa nuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengan hirup kediri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Nada orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nabis ini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu, lebih ya?
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kampua merah. Daging.
0: Sam. Nama nan tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang medak tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang si. Aku selalu nginsap. Nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih. Ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumai lo sih. Kumpal uang kita lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagi gak entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagi gak entelah harus telefon kita yang mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Lagi ke perhatian ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, betul nah.
0: Semina Pak YFM.

Kes culik tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pengerap pagi, pukul 6

0: Tentu ya, dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Begulai baru kita bawa pengerak pagi YFM tiada dibuka bawa pagi hari dua kita hari itu 19 hari bulan 5 tahun 2026. Dapat tuat gak? Temu-temu pagi itu sebelah muka ngebak radio dulu cari-cari nyengebak bubu pada kuar ya. Kedah banyak. Udah kan abang gak pas balas kedah. Nemu-nemu kita bulan 5 tu. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi berkari pukul 12 tengah malam nanti aku pukul 6 dia tindak malam kita udah di asuah kami ya jena agi di pelandai engkau seleksi ya lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi ngarap ke bisa kenyap ya kemana meh uliah bala kita pagi tu kelimpah hari berperindang lagunya tadi. Okey, lalu dia tahu pukul 6 pagi dia agreement terus berbalik ngagai awak penggerak pagi YFM. Hari ngasuh mata kita lelanua kat tindu agi kami lalu nuka agreement ngagai ngasuh mata kita regas ngambil keransi yang agi pagi hari dua kita sari tau dan sebedau kita nyingkang kemua agi ya patut juga kita itu tadi meri terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampuang seput kita bak dunia injau tu sari da agi lalu klip hari meri terima kasih ya dia megak kita dekat minta berkat bak ya ke alainya tadi harap ke semua pengawal ya ke di Prambu dekat di kerja kita di pejalai ke ngau mujur magang lalu nada bisi utai yati nanggul jadi ke pagi tu haram kita ya sama di awal jenuh nah lama bila kita bersampi hati diri dalam sampi pagi YFM ke pagi tu ya ke diulu ke Bishop Nelson Ugas Bulang bahawa sampi pagi YFM.
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 19 hari bulan 5. Ketua batu aku dulu dekat meri selamat pagi okay, semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson kas pulang hari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kita sama semiang aku. Belum meri jam tu ngai okay, Allah Taala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu ngau semiang. Kita patut meri puji agar Allah Ta'ala tiap hari kita. Lepas dah meri ke kita malam tilikun sampai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Pai teman ada berkuasa, teman ada kasih. Kami sudah limpang di jalan Tuhan. Kami sudah nitih kepada kau hati diri. Kami sudah ngelaban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa. Tuhan Allah, anak-anak orang tinggalku penyalah sida. Baik pula orang tinggal salah ti, ngejalai ti lurus, nunak kesemayan wan, titusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta nuan apa itu kasih, sawab kami kenyau ritu, betuai kenuan, dia badas, dia lurus, awak kami mesai kenamu nuan. Amin. Baca kita pagi itu dia ambil kuri Neil St. John bagi 17 berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lalu berjaku apai maya sudah datai mulia ke anak nuan ngambil ke anak mulia ke nuan lebuh nuan sudah meri ia kuasa atas semua mensia ngambil ke ia oleh meri penghidup di meruan belamo yo ngagai semua orang ku dah diberi nuan ngagai yo tu penghidup di meruan belamo yo ngami kesidok ngelalo nuan Allah Taala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum kan nuan aku dah ngemulia kan nuan di dunia tu laban aku dah nembuk ke pengawa tidak suan nuan kerja aku nyala dia tu apai mulia ke aku di muan nuan pu ngenak mulia kerkemisi aku di muan wan sebedau dunia digago. Aku udah madah kena muan wan ngagai orang ku udah beri nuan ngagai aku hari dunia tu. sidok nanggi nuan, nuan udah meri sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku, nanggi ari nuan magang. Lama jaku diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerimo jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai ri nuan. Lalu sidok udah harap ke nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih kalau talo. Sampai kita kalau talah tip madub kuasa oleh anak tunggal nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup timruan. Tolong kami awak kari pengasih nuan tinggi yang kami nuleng ngisi hati kami ngau niat di mana setemega hari tolong nuan kami oleh ngagok kerja tip badas oleh Jesus Kristus sudah angkat hidup baru di mati. Setelah hidup, lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talah siku aja, dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Baik kami di surga kudus menemu nuan, datai me perintah nuan jadi me penekok nuan. Bekau dalam surga, punya megok dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, bekau kami ngampun urat salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamo, lamu ya. Amin. Tuhanlah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamo, lamu ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Kumai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekak belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau gujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main delana uji katulang sapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang tiap gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Agai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Pengerap pagi.

Jaku perangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib mulia kutai. Nadai bujur siti utai dikerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengrugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tin suruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawak, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita tingkebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak,
Pengidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam pengidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi. Lu ya ti nemu semua utai uliah ngagih ke kita ti madu badas, ti patu dikemuan digenggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Aku teringat mereka banku lubang maya tu. Cerita agak tu tadi at rumah deh. Cerita bala bakiah ya ke ngambil perusahaan SP. Aku pergi maya ujian lisan. Nak ke kita itu nanti bakal Inggris ngau bahasa Melayu nak mesti je lisan tu. Entah ya tu tadi. Laban nyam yang kata musa pandak dia boleh petua ke. Laban mana janji nyawat aja. Inggris ya tu pan kira ulung luang kira sama amin kamu doa deh. Jadi enggak sepanjang ayah ditanya orang mana masawat ya. I am. What's your name? I am. How are you today? I am. Semua I am. Ribuan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test dalam bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melambat 3-4 minit. Lama cakap dia.
4: I am.
3: Jangan ribuan sampai pengujuang.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik Saint Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta mega nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja Saint Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6:30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pak teka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal derimpu maya misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
7: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

undang kita. Penyiaran pagi Y 9.12 Nela tengah hari lontak nali hari tak ada lemai pemerindang mala.

dia, anang kalau benar ngebak tai batajau dia, anang kalau kang ngebas ngai kena nyadai lah pihak kurang, anang kalau ngebak tuduang benda atau kuduang tajaunya nangi ke lah buya ngai nyadai ai gawai kita. Okey, jadi lagi lalu ke peningah bawa penggerak pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito ke lebih lagi balaya ke dekat berangkut berbaik ke padi hari umai hari langkau dari pulai ke rumah ke bagi sedaya ke bumai din jauh ba kampung din kaku tadi mari engkanya tadi udah baik pulai engkanya bisika nungku padi ke pagi tu. Okey, jadi ngarap ke mayom eh padi yang ke diuliah kita ba musin ke sekali tu. Lalu berkenaan ke berita yang kebisik di peda aku Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu berkenaan ke 81 itu projek tembuk lalu 40 agi benuang di pejalai ke tu berkenaan ke 40 itu projek Nur Ngaga atau ke Agrib sekolah ya ke Balat Dadah Repuak di Sarawak di tu Bamayu ikas benuang di pejalai ke lalu Menteri Pelajar Inovasi Ngopi Mega Pemansang Pengelandia Dato' Sri Riz Roland Sagah Wiin pada kepintah Negeri Sarawak juga terus tentu ke lalu projek itu tadi uliah hadiah tembuk tajapan ngembuan penanggul barengkau barang yang kemajak Niki lalu berubah punya ke dirandau bala pemberita yang mada ke bisik pengirau hati ya ba senentang kos ngagak yang kemajak Niki lalu kadang-kadang utai itu tadi nyadi ketegal ekonomi ti berubah lalu kos yang kanya tadi yang ke bertambah lagi lalu sidapan lagi berdaun tu nemu nama nak kini ya agar belanja ya ke cukup ungkup 40 iti sekolah ya ke agar puak ti benum disururi jam ya ke dia tu lalu proses andur mansi ya utai itu tadi nang ya dekat minta sawup hari upias pelajaran negeri Sarawak ngau pia mega JKR bagi negeri Sarawak lalu yang mada ke pintah nang ya ngarap ke bahagia belanja area pintah federal Nur Mantu berjalan ke projek Miki sekolah ya ke Balandar Puak tu tadi uliah ditambah lagi lalu yang biaku menyitau lubuh maya beranda ke bala pemberita di kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak lalu kedulu gari tu ba sisi pengulangan hari upis menteri ketik di pegaya ba awam kunsil negeri Sarawak madah ke ungkup belanja 1 bilion ringgit yang ke sebelah tu ti diberi ngagai perintah menua Sarawak nur ngagak sekolah baru tapi yang megak Miki sekolah ya ke Balan dah repuk bak negeri tu bisi dah diungkup ke lalu area penyampau ni tadi 81 itu projek udah mujur di pejalai ke lalu tu tadi yang kawam ngemana kagi rumah sekolah ti lebih nekan ke aspek penglikun ngagai bala orang ti belajar hadiah. Okey, nya tadi berita yang kemudian dikenang pagi tu area Facebook berita RTM Sarawak. Udah tu lagi kami akan natai ke pesan berarti si dikirim ke kita peninggal semua lalu sekali lagi ngelalau bala kita yang ke kak ngirim pesan berat anak ingat sempulan ke nombor telefon dia ngabi nyamai nur orang bertanya antinya ma utai ke disebut kami tarik nanya tak tahu ke bisik sawang tang sebenarnya aram berpindahan kita ingat siti lagu kenang nasib diri ya ke sino bak pagi gawai. Bukulah kau Maxwell Franklin Saran.

0: Ubat. Iklan tu dikemenarke Ari Upis Iklan Ubat. Heurix.
1: Isi. Oh, isi.
2: Nama Indi.
1: Bekeni kaku kau nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kau suah kau baca ber radio.
2: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
1: Bah, madah kaku meh.
2: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati.

0: sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Pesan ia keterubah dikenatai ke bawah penggerak pagi YFM kita pagi tu nya pesan pemati ke dikirum insul anak duat yang dipesan tu menuju balaya ke dia balu yang kerewang pihak mengapalah bablim yang besi ketimbuang peran buluh kelayat bulan sungai nyamuk kebelayan ke dia wa senayang sangki bajuang raba mambai beliwang balaba sungai rama senangia sungai meranti sungai berada sungai mulun entanggur hajaragam kesindu bala kedia basago kakus dan sika merdang gaya merdang lumut sampun tebun sampun baru sampun jugo sampun kelili ngau kebelayan ia kedia dia mendas satu tiga berumah bacau satu dua berumah ngau ia kenalah dia rintai ke dito jadi pesan tu tadi madah ke bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu ni bunyi anak libu tu dekat debai pulai ke Sarawak sari tahu 19 hari bulan 5 hari 2 lalu di Sengai Balam Maiwah kena malam pergilau malam bertiga 3 hari bulan 5 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan dan kita sampal data yang ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah Albert anak Ladi bulan baru sebuyau kan mesti lagi kita tahu bertanya ngegai insul anak duat bernombor kusung 12-3816-177 tahu ke ngegai email dia anak insul bernombor kusung 112-137-919 nanda baru isi pesan pemati ke dikirim insul anak duat ke pagi tu nyari pesan tu madak bini ya yang tadi bunyi anak libu bunyi anak libu dan ada kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 ba hospital Kuala Lumpur lalu niang bunyi anak libu niang bunyi anak libu dekat dibaik pulai ke menua ya Sarawak hari tu 19 hari bulan 5 lalu dekat di Sengai tu kerintu babala maiwah kena malam pergilah malam hari 3 20 hari bulan 5 baru ma Albert anak ladi bulan baru sebuyau sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 ke bahai Memorial Park Bukit Ketibung sebuyau. Okey, jadi minta kebelayan ya kengalau tak kena pesan sampalah datai ngesah penusara batu lalu kau nemu si lagi kita tahu tanya ngai insul ana dua tempu ban nombor kusung 12-3816-177 tau ke ngai media ana insul ban nombor kusung 112-3719-219 lalu kita yang nguyang ada pesan ya ti kedua ke pagi tau inya pesan pemati ke dikirum lumbai anak dingin jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah liman entalau rumah veli sungai pinang rumah unya lalang upe mega ke belayan ke diau rumah stiben tebat rumah jelani darai rumah muluk kunuah rumah tawi belawat rumah karin murad bala ke diau rumah padi yang bunuh rumah jack payes rumah jensen pematuah rumah maung teban ulu rumah thomas Plasua balaya ke dia rumah canggai ulunia rumah bunyau semanjuk bergang balaya ke dia rumah menari gelewang sana semanjuk ngopiak megak balaya ke dia berubah dua berumah balaya sidak kaya semadi ke dia menangah kesit balaya ke dia rumah piliap atito ili rumah sebang sebeliau rumah rumah buang betuang ngopiak megak balaya ke sidak gang ke dia di menurin ngau kebelayan ke dia ulunia sah

0: intiang ga unga indai mambu ba tembuang sekarang pemega nuju jenuan di merinduan ga kebelayan ke diau di merinduan bala sida alians bilia di sebawah sida rantan kiran andai anak iat ga pia mega indai cuyang di limbang bala ke diau baru mah stura miluah buai melanjan ga kebelayan bangkalat stai ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang jadi si pesan tu tadi madah ke dingin anak temul yang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang udah nadai kenari minggu tu tadi 17 hari bulan 5 lalu niang dingin anak temul yang niang dingin anak temul yang tau ke apa yang lumbau tau ke aki isang tu deka di senggai balam ayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Peter Iguah Mujana sekarang sebelah ke di Anjung Pagila Pagir 3 20 hari bulan 5 okay, kita akan nemu hasil lagi kawal ngawal penusah Rabatuk tahu bertanya ngagai Indai Isang bernumber kusung 16-7486-288 tahu ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber kusung 11-2672-2282 kusung. Dan baru pesan pemati ke dikira lumbai ana dingin ke pagi tu. Jadi ya pesan tu tadi, madah kapaya dingin ana temeliang. Dingin ana temeliang tau kapai lumbai tau kaki isang. Udah nadai kena hari minggu tu tadi 17 hari bulan 5. Lalu niang dingin ana temeliang. Niang dingin ana temeliang tau ke apa ya lumbai tau ke aki isang tu. Dekat di senggai balam mayuh malam tu lagi malam redua 19 hari bulan 5 ba rumah Pita Iguah Mujan sekarang sebelah ke Dianjung pagi hari 3 tu lah 20 hari bulan 5 kita akan mu sila lagi kau ngau penusara batu tak bertanya ngagai Indah Isang bernumber 016-7486-288 tau ke ngagai James Lato Ana Lumbai bernumber 011-2627-2282 kusuang. Lalu nguyang ke pesan ya ketiganya Siti pesan ngintu gawaian tu ke dikirum dera anak kapar tau ke Mary dera anak kapar. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah Edmund Kalai tau ke apa jabu pemanca cali ngau kebelayan ke dia di melipis kenawit karien ngau kebelayan ke dia rumah Binala Ranan kenawit bayau ke dia rumah Nelson Surau Durian Betty Ana Jambu Bataman Bintang Bintangur Dayang Ana Jambu Kedia Basi Bujaya Douglas Seman Ngau Silas Bilia Kedia Basi Bujaya Ngau Pemega Kebelayan Kedia Di Pakua Uya Marta Ali Putin Ngau Silas Bilia Kedia Bermawang Ganiang Di Liwah Kenawit Ngau Kebelayan Kedia Bermajana Batu Matup Julau Rumah Andrew Lima Ngau Bala Kebelayan Kedia Bajalai Kejadi Di Bintangur Bala kedia baru mas Steven Gadis Seputan Selawat Ili ngau bala kedia baru mas Philip Jantiang Bejawai Cawang tau ke apai anti kedia baru mas Kampiat Sangkuang Nyuan tau ke Inai Kumu kedia Babilat ngau kabar belayan kedia ba Rantau Abau Julau ngau pihak megak kenalah dia rintai ke ditu magang kita di pintar datai ngagai rumah Trisi Nanga Selawat Tengah Julau Laban deka ngatur pengawal berantau keniang unggat anak kapar kena 3 hari bulan 6 tu ilak dan baru isi pesan berantau ia ke dikirim dera anak kapar tau ke meridra anak kapar ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantau keniang unggat anak kapar niang unggat anak kapar deka datur kena 3 hari bulan 6 tu lah lalu kabar belayan ia ke dia pesan diminta data nguluk pengawal ketika diatur berumah terisi Nangga Selawat Tengah Julau ianya kena 3 hari bulan 6 tu ilah nguyang ke pesan ia ke 4 pesan ngetas uliat ia ke nuju kabar belayan ke diau di Miri Bintulu Kucing Seaman Nangga Kesiat pihak mengabala kabar belayan ke diau Nangga Kumpang Sekayuk Batang Unduap ngak kabar belayan kenalah dia rintai ke itu tinggallah ekstra rumah serit anak tabu menjadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang ex tuai rumah seriat anak tambuam deka diatur kena hari 6 23 hari bulan 5 tulah jam 10 pagi baru maremba titingkah undu okeynya kita akan nemu sile lagi kawal ngatur pengawal tulah tau bertanya ngagai senior bernumber kusung 19818 285 tau ke ngeri Scott bernumber 0394-6229 tau ke ngeri Sam bernumber 0183-1000-21 dan baru pesan yang ngetas uliat ia kirim peningau kita yang madah ke pengawal ngetas uliat ke niang ekstrema serit anak tambum niang ekstrema serit anak tambum dekat diatur kena hari 6 tila 23 hari bulan 5 jam 10 pagi bala ia ke hari pesan kita sampai lenguluk pengawal tu ke dekat diatur baru marimba tintingkah undup seri aman. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai senia bernombor 0198189285 tahu ke ngegai Scott bernombor 0139460229 tahu ke ngegai Sam bernombor 0138310021 nguyang ngegai pesan ia kenangkan ketuanya pesan ngetas ulit ke dikirim duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ngari hidas bilik jadi pesan nuju kabana belayan ya ke diau ba sungai suang nanga temiang sungai iran bala ya ke diau benanga sebuluh nanga tau ke sungai ketibas batu labang buk bangkit ayat nanga manap kapit suang belayan ke diau dia bintulu miri kucing sabah ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang duluang anak abas jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang duluang anak abas yang dulung anak abas dekat diatur bernombor 4 SS1-11-1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu ianya kena 23 hari bulan 5 jam 8 lemai jadi sebelah awal pengawal ngetah sulit dekat diatur pengawal sembiang misa dulu kita akan mewasili lagi berkawal ngau atur pengawal tu lah tahu bertanya ngegai duri piluang bernombor 0138382566 tahu ke ngejani anak jawan bernombor 0135665612 nana baru isu kesan kerikirum duri anak piluang tahu ke Inai Dylan ke pagi tau nyari pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang duluang anak abas niang duluang anak abas dekat diatur kena malam 23 bulan 5 itulah jam 8 malam. Okey, jadi kita ke di pesan tak kena lalu jaga tayin ngulu pengawal tu ketika diatur bernombor 4 SS1-11 Lorong 1 Jalai Charles Linang MLNG Housing Tanjung Kidurung Bintulu. Sila lagi tahu bertanya ngegai duri piluang tu pun bernombor 0138382566 tahu ngegai jani anak jawan bernombor 0135665612. Lalu pesan kita ia ke situnya pesan gawai antu tahu ke pengawal berkat ke regang di kirum Ridwan anak kok tahu ke Patrick Arya anak kedua gawai Jacob anak kedua jadi pesan tu nuju bala ke dia bergaya pantu isu pantu tengok pemga rapat pantau kebelayan ke dia ba padang pasir lacau lacau jinggau lacau baru lacau ili lacau ulu lacau kabang lacau pasar ngau pemga kebelayan ke dia ba punggu jinggau punggu dadak punggu mawang punggu tintiang kara bayat ulu bayat ili kebelayan ke dia ba bembanda selanjan sungai besai kubau bangku wang pelanjau ran gua ngau pihak mega tujuh buah rumah genturuang selepuang dia bala ke dia bang keramut puai nyelam ke lawah ke lawah jematan kebelayan ke dia ba panggil melugu kuari A melugu kuari B ya, melugu tengah melugu sungai duar melugu ilik melugu temabai bala ba melugu skim melugu jumbiat melugu tekaluang entulang B bala ke dia ba bukuang kelili pemega ekskursel masir ke dia ba suang kelili bala dia merinduan lubantu kebelayan ke dia di kucing sibu mitulunggau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawa angin tu gawai antu tak kemerkat keregang ni yang kedua anak bungun ni yang kalung anak kau ngapai mega ni yang berda anak buang dekat diatur kena 23 hari bulan 5 nyari 6 tu ialah jam 8 pagi. Bala ke dipesan, kita datang ke rumah Patrick Arya, anak kedua, ya ke dipegai tu rumah tinggum anak ayam selepung jinggau dau atas. Okey, jadi regang deka didiri ke bab pendam kena 24 hari bulan 5 atau ila. Sili agib kawal ngau pengamak tu, kita boleh terus bertanya ngagai Patrick Ari anak kedua bernombor 0-13-75-13-144 tau ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0-13-88-25-180 tau ke laki ni yang Emelda anak abuang. Okey, jadi nandu baru isi pesan gawai antu tau kendiri kergang ya ke dikirim Ridwan anakko ngau Patrick Arya anak kedua serta Jacob anak kedua ke pagi tau. Pesan madah ke pengawal merantau tau ke niri kergang niang kedua anak bungun niang kalung anak ko ngapem ga niang emerda anak buang dekat diatur kena hari 6-23 hari bulan 5 jam 8 pagi babila Patrick Arya anak kedua tidak pegaya rumah tinggum anak ayum selepuang jinggau dau atas Seri Aman. Lalu nangkan kenyap pagi di situ pagi hari Minggu 24 hari bulan 5 dia pengawal niri keregang Mbak Pendam. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengawal tu. Tetap tanya dengan Patrick Ariana kedua bernombor 0-13-75-13-144 tahu ke ngagai Jacob anak kedua bernombor 0-13-88-25-180. Nguyang ke pesan ya ke tujuh pesan ngetas uliat ke di kirum peninga kita lalu pesan tu nuju ke pelayan ya ke dia balu beju piamga Sungai Tenggak tiga berumah menalang tiga berumah genting san bala bapruan sengelau radau kaweng ngawi kenalah dia rintai ke itu tik ngelala niang renap anak jimbai. Pesan madah ke pengawal ngetas uliat niang renap anak jimbai. Ini yang rendap anak jimbai dekat diatur baru marenggi San Panjur kena 19 hari bulan 7 jam 9 pagi. Sili lagi kita tetap tanya ngagai cai bernombor 0-11-266-98-128 dan baru isi pesan yang ngetas uliat ke di kirum cai anak liap ke pagi tu madah ke pawang ngetas uliat ke niang indaya yang rendap anak jimbai. Ni renap anak jimbai dekat diatur baru mah renggi San Pancur kena 19 hari Belanda 7 tu ialah jam 9 pagi. Okey, sila lagi berkawal ngau atur pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai cai banumbur 0-11-266-98-128. Pesan ya ke 8, pesan ke dikirum Ramajo anak Steven ngari ke apa yang dari Steven anak Bungku. Jadi pesan tu, nuju bala ke dia Bantabai, Asan Bayu Sungai Menyan, bawasan Sibu Latap, ngau kebelayan kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawal perantau ke niang umbiat anak Gundi, niang umbiat anak Gundi, ngau niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 atau ila hanya pengawal berancau lalu kena 3 hari bulan 6 dia pengawal perantau dekat di penyadi ke. Okey, jadi kita ke dipesan kita datai ngulu pengawal tu ke dekat di atur ba rumah Steven anak bungku Sungai Legan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ya ke Subak. Sila lagi tak bertanya guys Steven anak bungku bernombor 0-18-97-5-99-50 tau ke ngari Muhammad Johan bin bungku tau ke John bungku bernombor 0-19-45-39-66-67 dan baru isi pesan ya ke dikirim Ramajo anak Steven ke pagi tau ngari kapaya Steven anak bungku. Jadi pesan madah ke pengamal berantau ke niang umbiat anak Gundi, niang umbiat anak Gundi, ngau niang bungku anak hitam, niang bungku anak hitam dekat diatur kena 2 hari bulan 6 celaknya pengamal berancau, lalu pengamal berantau di penjadi ke kena 3 hari bulan 6 atau ilak kabar belayan ke pesan beratai nguluk pengamal tu dekat diatur baru mas Steven anak bungku Sungai Lengan Sibu tau ke rumah bungku anak hitam ia ke Subak. Sila lagi bertanya ngai Steven anak bungku bernombor 018 0395-9795 Kusuang tau ke ngagai Mama Johan bin Bungku atau ke John Bungku menombor 0945-39-667. Pesan kita ia ke 8 pagi tu ngatai ke pesan pemati ke dikiru majimbau anak usup ngau ide anak luang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ke diau ba titua ilik dobar rumah, titua ulu dobar rumah, nibuang dobar rumah bala ke diau ba semanju bergang tiga berumah, san semanju tiga berumah bunuh begiang batu lapan memalui, pelasu payas bunuh mujan mejuang pemegah bala ke diau bermurat, bala berumah David Anyato ngemah tiga berumah, rumah nao bilantau rumah ni kesiat, lubo subuang dobar rumah, serubah dobar rumah, pemegah bala ke diau ba selampau genturun peniau merinduan sebeliau dobar rumah, gua sukat sungai kuras munjan, hanya sebeliak ke diau ba tajur, pemegah nuju sayang, tak kuda boleh nama jundah ke diau ba ensaraya limbang, rumah bun niah, pemegah bala di klasian, rumah jipun masjid, rumah usiat barit ruban, rumah layang nangai ibu seruban, Roy anak asun sebeliak ke diau batu 15,000 kerangan mak limbang munan anak renau ke diau diniah pemegah bala bas bangkil bantu semua sujang kau ia kenalah dia rintai ke ditu tinggallah berdai anak jampi pesan madah ke berdai anak jampi udah nadai kemari 18 hari bulan 5 lalu ni yang berdai anak jampi ni yang berdaya anak jampi itu deka dia sengai balam mayuh malam pengilap malam area 3.20 hari bulan 5 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke dikirim jimbau anak usup ngau ide anak luang pagi tu pesan madah ke berdaya anak jampi berdaya anak jampi udah nadai kemari hari 1 18 hari bulan 5 lalu niang berdaya anak jampi niang berdaya anak jampi itu dikali senggai balam mayu malam pergila malam hari 3.20 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang hari 4 atau ila 24 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dimencadatai ngesah penusah rabatu lalu nangkan kenyap pesan kita ya ke 9 pagi tu setimga pesan mati ke dikirim tuai rumah serut sungai segan sibu jadi pesan tu nuju bala ke diau ba sungai segan senibuang piamga sungai binyo sungai mawang macan bala ke diau di bintulu miri bekenu di jiah sungai salim nangga salim bala bas manja jalai ke jadi julau ngaka belayan ia kenalah dia rintai ke dito isi pesan madah ke Rachel Sebriana Bella Ana Randy Rachel Sebriana Bella Ana Randy udah nadaya kemari hari 1 18 hari bulan 5 bah hospital Sibu lalu niang Rachel Sebriana Bella Ana Randy tau deka di senggai bah rumah steroid sungai segan Sibu yang kena malam tu lagi malam hari 2 19 hari bulan 5 sebedau ke di anjuang kena hari 4 tu lah 21 hari bulan 5 kabar belayan ke pesan di bicara tayang sah Nusara Batu ngagai rumah steroid sungai segan Sibu nanda baru isi pesan pemati ke dikirim terma steroid ke pagi tu jadi ya pesan tu madah ke ucuk ya yang tadi Rachel Sabrina Bella Ana Randy Rachel Sabrina Bella Ana Randy udah nadai kemari hospital Sibu 18 hari bulan 5 lalu niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy niang Rachel Sabrina Bella Ana Randy tau deka di senggai balam mayuah malam tu ngau malam pergila ianya kena hari 2 ngau hari 3 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tulah 21 hari bulan 5 ke pendam cukan STNU Sibu kabar belayan ke ngelala atau ke dipesan dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu ngagai rumah steroid sungai segan Sibu lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM ungkup ia ke pagi tu ianya Siti pesan pemati kedatai area ngunain anak cabuk tau ke indaya dunggau jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Atman Ulu Ribuang rumah jengayang ulu nyeluang bala ke diau rumah Linsa, Wati, Sungai Pama, Rumah Munan, Sungai Kuap, Rumah Limbang, Sungai Kuap, Balabar Magani, Sungai Kuap, Rumah Meri, Ros, Sungai Rusak, Rumah Ayu, Sungai Kuap, Rumah Rosli, Kimsan, Piamga Nuju, Bala Kediaba, Rumah Lat, Gerugu, Rumah Ramon, Sungai Rusak, Rumah Aji, Buku Pakan, Rumah Jack Suji, Buku Pakan, Piamga Kebelayan Kediaba, Rumah Francis Bunsu, Buku Pakan, Rumah Seliang, Buku Pakan, Rumah Melana, Buku Pakan, Rumah Pada Buku Pakan, Piamga Bala Kediaba, Rumah Layang Pakan, Kebelayan Kediaba di Kapit, Pakan, dan Julau, Ngau di Bayuang Ulu Sikai, serta yang kenalah di Rintai Kedetuk, tinggalah Tanggai Anak Munan. Pesan itu tadi, madah ke Tanggai Anak Munan. Tanggai Anak Munan tau kapai dunggau udah narik kemari ada 1.18 hari bulan 5 lalu niang Tanggai Anak Munan niang Tanggai Anak Munan tau kapai dunggau tu dekau dintu bala mayuah malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 bak rumah geruda tau ke rumah pengulu Thomas ulu nyulung sungai rusak sebelah ke di anjung pagi hari 4 atau wila 21 hari bulan 5. Kabar belayan ke dipesan, tim cara tayi ngesah penusah rabatun ada baru, isi pesan pemati ke datai hari ngonian anak cabut tau kini dungau ke pagi tau pesan mudah kelaki ya, inya Tanggai Anak Munan, Tanggai Anak Munan tau kapai dungau, udah nadai kena 18 hari bulan 5, hari 1 inya kemari, lalu ini yang Tanggai Anak Munan, ni Tanggai Anak Munan tu kapai dunggau tu dekau dintu bala mayuh malam pergila malam bertiga 20 hari bulan 5 barumah geruda atau ke rumah pengulu Thomas ulu nyeluang sungai rusak serikai sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 21 hari bulan 5 kapal belayan ke dipesan dipincang datai sampal alai ngesah penusah rabatu jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi ungkup ke pagi tu.
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kenatakan kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyak, sehari tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
0: pesan ke 7.25 pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya, duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
4: Nyamai yang main mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Dengar ke pengerak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai. Sejalai.

sis. Hai Nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

0: Selamat pagi pendengar Bulan Ngaku Min Meliza Rayon bak berita pagi hari 2/19/2026. Keterbatu batang berita. Kerjasama Sarawak Singapura ngelati ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adap kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimbai ngau hari pengada tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelati ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Gerempuang kerjasama Sarawak Singapura bak bidang renewable energy nya ngelambang kedua bengkah menua tu ke dekat bersaup ngemansang ke ekonomi hijau bak genturong Asia Tenggara. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama nya megak ngayan ketinjau berani menua Sarawak tika nyadi bateri ASEAN ianya ngena atur ti ngambil peluang ari pengeraja renewable energy dikena nempak penghidup ti manah agi bak genturong ASEAN ke Jemahila. Ia madah ke tinjaunya ukai semutik juluati ke Sengapak laban kawa dalam genturong menua adap kita dekat nentu kekuasa karan ti bersi oleh berjalai merakak antara menua. Ia mansut ke perkara tu kemari dalam jakuk pemuka ia bak awam besai Philanthropy Asia 2026 di Singapura. Ia madah ke gempung kerjasama antara Sarawak ngau Singapurnya megak tau nyadi ke model kerjasama ti besayagi bak sektor baru dalam kanang menua adap kita lebuah dua bengkah menua tu kebesaup ngemansang ke ekonomi hijau. Ia madah ke langkar pengawak dagang structure policy ngau pemun teknikal ungkup kawa kerjasamanya diatur benung di kemansang ke. 7 batang pengawak dekat diatur berserimbai ngau pengrami ngintu ari pengada yang di-Pertuan Agong renggat menua Sarawak 2026 tika diatur di Betong berlabuh ari 11 ngagai 14 ari bulan 6 tuila. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau main serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madaka pengawak tu ianya Betong Kitchen pengawak pemandang Rajah Kitai, jakuk lalau khas, pengrami makai selamat untuk pengarap bukai, pengrami ngirup teh ngau konsert rakyat. Pengrami ngirup teh kena 14 hari bulan 6-nya dekat diguluk tuai pemegai menua Tun Pahen Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jafar, seduai bininya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengrami makai selamat untuk pengarap bukai bahari sebedaunya disadang dekat diguluk Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berbangunnya kira 5,000 ikorang disadang dekat datai medak konsert rakyat kena 14 hari bulan 6. Dato' Gerald mansut ke Jakarta berandau ke direkod ngau Sarawak FM ber-RTM Kuching. Siku Nembiak Institut Kemahiran MARA IKM Bebadi Nyawa bak penusah bebadi jalan alun kenyadi bak kilometer 22 jalai Kota Semarahan Asajaya lemai kemari. Penerang Ari Pemangku Kepala Polis Pilihan Menua Kota Semarahan DSP Barry William madaka penusahnya kenyadi urung pukul 4 lemai Putra Iman Zul Hakim Abdullah 20 tahun kengenak motosikal di pelabak ke Benung Mindah Ari Kampung Endap nuju ke Sebuyau lalu bertempuah ngau sebuah lori ke datai Ari Mua. Putra Iman ditetap ke lesi bak nur penusahnya kenyadi ke Tegal ti balat bakal bak palak dreba lori direput ke Endap Bakal. Bangkai niang tu udah dianjung ngagai unit forensik Spital Besai Sarawak ngambil ke diperasa. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalan Alun 1987. Kita dia tu belum mendiang ke berita hari YFM. Ngalih ngagai report leka awam konser negeri. Hari ke-6 awam keterubah penggal kelima Kanser Negeri Sarawak ke-19 kemari. Bisik endur 4 ikut menteri nyimpa jurai ke upis Menteri Sida. Sida tu, ianya Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Sri Roland Sagawin, Menteri Utility ngau Telecommunication, Dato' Sri Julaihi Norawi, Menteri Baupis Premier, Dato' Sri John Sikitayai, ngau Menteri Pengangkut, Dato' Sri Lee Kim Shin. Awam Konsen Negeri Sarawak di Tampung Baru, berhari ke-7 pagi tu. Unit Pengelikun Ngau Penderit Adat UKPN Sarawak bisa sudah ngatur sekedar operasi besai kenyau hari bulan 11 tahun siti itu kemari. Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, mada ketuk nyengkaum Ops Padu LPG 3 2025 ngau Ops LPG 1 2026 di Lawas. Kelimpah hari operasi matau ngau nerit ke adat Palan Servis Kredit Komuniti Fasa 1 2026 di Kuching ngau Ops Blokus 5 2025 di Batu Belat, Tanjung Bako. Ia madah ke ngena Ops Tiris Bersepadu 4.0 UKPN Mega dekat bersaup ngau upis Menteri Dagang dalam menua ngau kos penghidup KPDN kena ngelaban penyalah maik barang belalai ngau kes salah ngau kes kesama salah guna barang ke dijaga perintah. Dua kertas pansia bisi sudah dibuka ti mungkur penyalah ke bekawa ngau atur dalam lesen luri tangki ngau penyalah nyimpan barang ke dijaga perintah bak gudang ke endak belisin lalu ungkus barang ke dirampas di pelabak ke bulia RM242,000. Perintah Sarawak ngarap ke isu pengawak ke ngatur ngau nyerniah baru antara sita pengawak berpilih di Sarawak oleh dipejalai ke endak lama agi. Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, madah ke tajak pen perkaranya dan hari baru bidang kuasa upis pengatur pengawak berpilih tang Perintah Sarawak tetap ngau penemu tik madah ngagai perintah besai pasal pemesai guna pengawak ngerumban perkara tu. Tu nyengkaum hari sesi randau sempekat Malaysia 1963, MA 63 hari baru Majlis Tindakan Pelaksanaan sempekat Malaysia 1963, MTPMA 63 di berchairman ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langgo penemu tidakkah nambah ke sita pengawak berpilih di Sarawak sebelah tu, andang udah suah dibantai ke ketegal pemesai kandang menua tu, rakyat kudah majak nambah ngau pemar berjalai ke servis bak menua, menua pesisir ti berguna ke bala pengari ti lebih komprehensif. Tajak pihak, ia madah ke timpuh endur berjalai ke pansiaknya dan berpanggai bak proses pelembagaan ngau timpuh ke ditetap ke upis pengatur pengawak berpilih SPR. Ya maksud ke perkara tu lebuh ya ke nyimpo jurai baum Konsen Negeri Sarawak kemari. Unit Pengatur Immigration ngau Pengerja Pengawak Elmu bisi udah ngatur 16 sesi industri update di Selampur Sarawak ngena sawup ari upis Pengerja Pengawak Sarawak, upis Immigration Malaysia Sarawak, upis Pengerai Menua Sarawak, Soso ngau Kaban Strategik ke Bukai. Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai, madah ke perkara tu mega udah disokong ngena sawup ke diberi raban ke bekawa dalam sepemanjai tahun 2024 nyentuk ke diato. Berjakuk lebuh ke nyimpu jurai ya kemari, ya madah ke tu undang dikena nentu ke pemekuah industri tak ngembuan sistem, proses ngau pemerhati-hati pasal atur ke diguna, ngambil ke atur tak mudah lagi dititih serta nentu ke sistem atur transformation Pengerja Pengawak Menua Luar FWTA oleh Meri Asia ke mana. Dalam tahun sitik tu kemari, 6 program outreach bisik diatur di Sibu, Miri, ngau di Bintulu. 3 buah kapal penginau kebaru kelas Beting ke panjai 40 meter di sadang dekat belabuh nginau dalam tahun tu. tu dikena negap ke operasi nginau serta nyaga penglikun bak kandang Tasik Menua Sarawak yang kaum ngerembai ke pengawak nginau ngagai kandang duletik strategik baka beting patinggi ali. Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ketuk nang jalai ti dikena perintah Sarawak negap ke penglikun kandang Tasik dengan atur ti ngelati ke agensi penderit adat menua tu. Kapal penginau kebarunya ditagak ke dekat dilancar ke Premier dalam tahun tu kena ngangkat ke pemana operasi nginau serta nyaga penglikun kandang Tasik Sarawak. Ia mansut ke perkara tu leboya ke nyimpu jurai ba'awum konsen negeri ke mari. Ia madah jam ke dia tu raban penyaga tebing Tasik Sarawak berjalai ke pengawak nginau serta nerit ke adat bak kandang Tasik Menua tu ngena 12 buah kapal. Sektor pengangkut di Menua tu dekat Majak dikelatikan kena pengawak ti ngemansang ke sistem pengangkut hijau serta pintar. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madahka sekedari inisiatif tu ianya ngempuang kepalan pengeluar hidrogen rembus hari baru projek sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Tu dikena nentu ke Sarawak Metro oleh ngeluar ke hidrogen Kediri dikena berjalai ke Autonomous Rapid Transit ART ngabas hidrogen. Berbak ngonya ia madah ke aruang garis mirah KUTS ari jalai Tun Razak ke Pendiang dia tu udah diadu ke baru nyari jalai ke Beringkat. Datuk Seri Lee maksud ke jakut tu leboya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria ba'awum konsen negeri ke mari. Berbangunnya, surat tender ungkup garis hijau di Sadang dekat diiklankan dalam tempoh suku kedua tahun tu, lalu projeknya di Sadang dekat Berengkah dalam tempoh suku keempat tahun tu. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemarin, pemansang projek KUTS Renggat ke 1 udah manggai 38.2%, lalu pengawak ti nguji ke pejala ART-nya ditagak ke Berengkah dalam ujung tahun tu ari depot rembus ke North Bank Stutuang. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke pengawak ti ngguna bas moden dekat dikerembai ke upis menteria ke Sibu ngena projek pejalai bas baru Sarawak ke Ngetu-Ngetu SNSBS tika diatur benung di tender. Pihak megak pejalai bas.my di Kuching sama dekat dikerembai ke ngena 6 jalai baru ditumbuhkan. Kebagi pengawak ngatur pejalai perengkap pengangkut, Perintah Sarawak diatuk benung cakah ngangkat ke pemanah sistem traffic light di Serata Menua tu ngena sistem pintar. Nyentuk ke 30 hari bulan 4 tu tadi, 190 traffic light udah diadu ke ngena sistem pintar, lalu tebal lagi traffic light tu ianya di Kuching ke Bisik 98 lalu ditangkan ke Miri Bintulu Ngau Sibu. Tundang dikena nentu ke pejalai perengkap pengangkut tau lancar lagi, kelimpah aritik nyaga penglikun orang ti bertengah ke jalai alun di Sarawak. Berbangunnya, pejalai bas pintar Miri udah ngerekod ke lebih hari 1.3 juta ikut penumpang sekumbang ke ditumbuh ke dalam tahun 10 tahun. Ditumbuh ke dalam bulan 10 tahun 2024 subak. Air Borneo merambu dekat nyewa 4 buah bilion Boeing B737-800NG dikena ngepun ke penerbai bilion berjadual ke terubah sidak lebo datai buat timpuh suku ke 3 tahun tu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke company bilionnya udah nyaran penerbai bilion Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Jakarta Ngau Singapura. Tundang sebagi ari strategi ti dikena Air Borneo ngukuh ke penerbai bilion bak genturuang menua adap keto. Ya maksud ke perkara tu lebo ya ti nyimpo jurai ngari ke upis menteria ba'awum konsen negeri kemari. Berbangunnya Air Borneo megak dekat ngerembai ke pengawak sidak ngena cara berenggat-renggat dengan Public Service Obligation tau ke PSO sidak lalu dekat berjalai ke pengawak nyadi company bilion ke penuah. Dikenang ujung ke berita tu Batang Berita Baru. Kerjasama Sarawak Singapura ngelatih ke agenda tenaga hijau bak genturong menua adab kita. 7 bengkah pengawak dekat diatur berserimai dengan hari pengadar tuai pemegai menua renggat menua Sarawak. Sarawak dekat ngelatih ke sistem pengangkut hijau ngau pintar. Yang dekat kami nabur ke berita pagi ungkup ke 19 bulan 5 2026. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bidang berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Agiri. Salam Malaysia Madani.
1: Sabtu 19 Mei dalam tahun 1994, Perintah Sarawak minta bala company kapal melaku ke penyakai kapal bak menua tu ngakai ikas antarabangsa dikenak ngurang ke belanja duit pangsut dari Sarawak ngenak penyakai kapal menua bukai bakal Singapura ngau Kelang. Menteri Pemangsaan Pengawal Industri Sarawak Dato' Abang Haji Johari Tun Openg madah ke company kapal menua tu patut cakah melaku ke kapal sidak ngakai menua bukai lalu melaku kemegah penyangkai kapal bak menua tu dalam rintai nama kapal antarabangsa dikenal nentu kemegah import ngau ekspor boleh diatur ngenak penyangkai kapal kelebih lagi di Kuching ngambil ke ungkus boleh dikelimat dalam timpuh kepanjai. Ia megak madah ke kaul dagang ke bekatu oleh matak mayuhagi kompeni luar meranak ke pukul dilalu oleh nekap ke Sarawak bak penawak dagang antarabangsa. Berbangalnya, Perintah Sarawak megak merambu dekat negak penyangkai kapal kebaru bak senari dekena nambah ke aktiviti ekspor di Kuching, Sibu, Ngau Miri, arinya penumbuh Mitsui, OSK Lines, Borneo, Sindar Berhad sudah nyadi ke tanda kawal kemana kompeni Nuatu Ngau Multinational ngangkat ke Sarawak berkempit bak peringkat global. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upi Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: jaku dalam sar itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri kucing. Nyanaka jaku dalam sar itu ianya baka burung tinggeliu pun karam.
1: Jaku dalam sar itu tau dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.
2: Menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantil tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai madah kebujang berani tu ditulung bunsu

Rumawang. Lalu bunsur Rumawang tu meh tidak tai nganjung kerubung keranggaut kuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar Ari Menua Ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke megak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh Ari sekolah. Kelimpah Ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bab Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nebuai. Pesan tu, ari bagi ban, YF.